0: Hari bersama Nasirah Pagi selama 4 jam bermula 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kembali lagi bertemankan saya di sini. Macam biasa, Nazri Fahmi Syukri, 6 jam 6 pagi hingga pukul 12 tengah hari. Dan kita dah pun melangkah ke jam yang seterusnya. Sebentar tadi anda telah pun mendengarkan berita jam 8 pagi, bermakna saya sudah pun bertugas bermula pada pukul 6 hingga pukul 7 pagi. 1 jam 7 pagi sampai pukul 8 pagi, 2 jam. Dan selepas ni 8 pagi hingga 9 pagi dah 3 jam. Okey, jadi nak melangkah di jam yang seterusnya 8 pagi hingga pukul 9 pagi, banyak pengisian yang akan saya kongsikan bersama dengan anda. Antaranya loji rawatan air LRA Sungai 2 yang dikendalikan oleh Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang Senyam Berhad telah pun mencipta 3 rekod yang diiktiraf dalam Malaysia Book of Record, termasuk sebagai LRA dengan kapasiti pemulihan air tertinggi di negara ini. Ketua Menteri Pulau Pinang Chok Kon Yau berkata loji berkenaan diiktiraf sebagai LRA pertama yang mencapai sifar pelepasan sisa dan pertama yang mencatatkan sifar kehilangan air di loji. Dan ini merupakan satu kejayaan yang amat membanggakan, dan lebih bermakna pengiktirafan ini turut diperoleh atas pencapaian berteraskan kelestarian alam sekitar. Pencapaian ini juga membuktikan PBAPP sentiasa menerka pendekatan baharu dalam industri bekalan air, selain mencerminkan komitmen berterusan Kerajaan Negeri Pulau Pinang dan syarikat berkenaan dalam meningkatkan perkhidmatan bekalan air demi manfaat rakyat serta komuniti perniagaan di Pulau Pinang. Ini satu berita yang cukup baik untuk orang Pulau Pinang, khususnya Haria Pining Haria, Pining Mai, Bak Mai, semua adalah kan. Ha, itulah bila cakap orang Pining, itulah perkataan-perkataan yang selalu ada. Kalau salah minta maaf lah ya. Yalah, saya ni bukan orang Pining, jarang-jarang pergi Pulau Pinang. Untuk itu, jom kita dengarkan lagu ini dahulu. Teruskan bersama kami pastinya di Nasional FM. Sentiasa.

0: Puan, abang, kakak.
1: Ya, tuan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana. Di mana lagi? Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pastilah laris.
2: Benua Asia kembali bersatu diraikan dalam sebuah majlis pembukaan yang gilang gemilang. Kekuatan, semangat, kebanggaan. Inilah pentas di mana legenda dilahirkan. Siaran langsung upacara perasmian Sukan Asia IT Nagoya 2026. Sabtu 19 September 4:45 minit petang di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
3: Menarik di Very OK.
4: Dawn from the FIFA World Cup.
3: FIFA World Cup 2026 Review Series setiap Rabu 7:30 minit malam.
4: All building towards the greatest tournament in history.
3: Semestinya hanya di TV OK.
5: Nasional Pagi, padat dengan informasi dan berita terkini setiap hari 6 hingga 10 pagi.

0: Analisis, laporan, fakta, agenda. Alfa 2.0, bicara bara sahih dan dipercayai.
1: Penyakit TB ni adalah disebabkan oleh kuman bakteria Mycobacterium tuberculosis. Dia bukan virus. Kuman TB ini telah lama wujud dan kebanyakan yang kita lihat ni adalah penyakit TB paru-paru. TB pulmonari lah. Boleh katakan 85% penduduk Malaysia dunia adalah penyakit TB paru-paru. Namun begitu ada juga kes-kes yang ada penyakit TB lain. Contohnya penyakit TB meningitis. Dia menyerang selaput otak. Kalau kita nak faham, kita bayangkan bila seseorang tu yang mengidap TB, dia batuk, bersin. Bila kita batuk dan kita bersin, kuman TB tu berada dalam titisan. Kita panggil titisan air. Titisan air ni biasa saiznya kurang daripada 5 mikrometer. Jadi kuman TB berada di dalam titisan air tu. Jadi bila orang yang dekat-dekat dengan dia tu akan mendapatlah terdedah pada kuman TB itu. Jadi kuman TB itu boleh terapung dalam beberapa jam juga. Jadi faktor lain juga main peranan lah. Faktor pengudaraan. Kalau kita baca, faktor pengudaraan itu penting. Bila kurang udara itu bergerak, jadi apungannya lamalah berada di udara. Selain itu juga pendedahan kepada matahari. Ini penting. Dan matahari ini boleh membunuh kuman bakteria TB.
2: Dr. Syazlin Ali Picik, pakar perunding perubatan kesihatan awam, sektor kawalan TB dan KUSTA, bahagian kawalan penyakit Kementerian Kesihatan Malaysia.
0: Alfa 2.0, hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

Cuaca yang saya perolehi menerusi laman web Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam Malaysia yang bertempat pejabatnya di Jalan Sultan Petaling Jaya Selangor, Darul Ehsan. Ramalan cuaca untuk edisi hari ini 26 September 2026 di sebelah pagi, ribut petir di beberapa tempat di Perak, Kedah dan juga Selangor. Berlaku juga ribut petir di beberapa tempat di kawasan pendalaman di negeri Pahang, Johor, Perlis, Negeri Sembilan dan juga Melaka, serta berlaku ribut petir di kawasan pantai di negeri Pulau Pinang dan hujan di beberapa tempat di sekitar wilayah Persekutuan Putrajaya. Untuk di Kelantan, Terengganu dan juga di Kuala Lumpur, tiada hujan. Di negeri Bau Bayu, Sabah, hujan di kebanyakan tempat di kawasan pantai sekitar wilayah Persekutuan Labuan dan juga bakal berlakunya hujan di beberapa tempat di kawasan pendalaman Pantai Barat, Tawau, Sandakan dan juga Kudat. Untuk di negeri Sarawak, hujan di beberapa tempat di sekitar Miri dan juga Limbang dan keadaan berjerebu di Seri Aman, Betong, Bitulu, Kapit, Kuching, Mukah, Samarahan, Sariki, Serian dan juga Sibu. Itu ramalan cuaca di awal pagi ini yang dapat saya bacakan laporannya menerusi laman web map Malaysia. Dan difahamkan juga pada awal pagi tadi telah pun berlakunya satu gempa bumi lemah bermagnitud 3.3 dikesan berlaku di Kaumut, Kinabatangan, Sabah sekitar jam 5.32 pagi tadi. Map Malaysia menerusi hantaran di Facebook melaporkan gempa bumi berkenaan berpusat pada koordinat 5.1 darjah utara dan 116.8 darjah timur dengan kedalaman 118 kilometer. Dan lokasi gempa itu berada kira-kira 223 km barat laut dari Tarakan, Indonesia dan 34 km barat daya dari Tonggod, Sabah. Sebelum itu, pada pukul 5.23 pagi di Kepulauan Royalty juga dilanda gempa bumi kuat bermagnitud 6.4 dan gempa bumi itu berdikesan pada koordinat 21.2 darjah selatan dan 168.7 darjah timur dengan kedalaman 47 km. Namun begitu, gempa bumi itu tidak Namun begitu, tiada ancaman tsunami kepada Malaysia dikeluarkan susulan kejadian dua gempa bumi berkenaan. Okey, itu antara sedikit ramalan cuaca yang dapat saya kongsikan bersama dengan anda pada awal pagi ini. Kalau anda nak mendengarkan laporan cuaca, dengarkan bersama dengan pelapor kami dari Map Malaysia pada setiap Isnin hingga Jumaat pada pukul 8.30 minit pagi. Jom kita dengarkan lagu ini dahulu dan kembali semula pastinya di Nasional FM. Sentiasa di hati.

0: Misi memburu keagungan kini bermula. Saksikan perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026. Bangladesh menentang Malaysia. Jumaat 25 September 4.48 minit petang. Indonesia menentang Malaysia. Isnin 28 September 8.18 minit malam. Dan Malaysia menentang Singapura. Khamis 1 Oktober 8.18 minit malam. Saksikan semuanya secara langsung di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Menarik di Very OK. Dawn from the FIFA World Cup. FIFA World Cup 2026 Review Series setiap Rabu 7.30 minit malam. All building courts, the greatest tournament in history. Semestinya hanya di TV OK.
2: Setiap hari bersama Nasir Al-Pagi selama 4 jam bermula 6 pagi hingga 10 pagi.

Eh, tak semua benda yang tular boleh kita selesaikan macam tu je. Ha, bila dapat je maklumat baru, janganlah terus sebarkan. Jadilah pengguna bijak yang perlu tenang dan semak terlebih dahulu. Betul ke tidak info yang anda terima? Ha, kalau dah yakin betul, barulah kita sebarkan dan berikan manfaat pula kepada pengguna lain. Bukannya kita ni menjadi penyebab panik disebabkan kita sebarkan berita yang tidak betul. Tapi sekejap eh, semak memang perlu semak. Dan macam mana kita nak semak tu? Caranya mudah sekali. Anda singgah saja di portal sebenarnya.my ataupun kalau berita atau konten tersebut ada unsur fitnah, anda laporkan segera di talian WhatsApp 016-220-6262. Jika anda terbaca berita yang meragukan, laporkan terus kepada pasukan Biar Betul.

0: acara kita di National FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Abang berharap semua dalam keadaan yang terbaik dan penuh semangat bersempena dengan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Hari ini kita nak membincangkan topik yang sangat relevan dalam kehidupan kita, iaitu bebaskan diri dari sikap mementingkan diri. Kita nak merdekakan diri kita ni jadi lebih prihatin terhadap orang sekeliling. Tuan-tuan dan puan, dalam dunia yang semakin individualistik ini, penting untuk kita kembali kepada nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai kepedulian, terutamanya terhadap mereka yang berada di sekeliling kita. Betul? Baik, poin yang pertama Abang Bad nak cakap, sikap mementingkan diri atau egoisme boleh merosakkan hubungan kita dengan orang lain, sama ada di tempat kerja, rumah atau dalam komuniti. Dan sikap ini seringkali membuatkan kita meletakkan keperluan dan kehendak diri sendiri di atas segala-galanya tanpa mempedulikan perasaan dan keperluan orang lain. Bayangkan setiap orang di jalan raya hanya mementingkan diri sendiri, tak pedulilah siapa di depan atau siapa di belakang, kiri, kanan. Apa yang akan berlaku? Lalu lintas akan jadi kacau bilau. Betul? Mungkin kita semua pernah alami situasi di mana kita rasa geram sangat-sangat dengan pemandu yang tak peduli pasal orang lain. Betul? Ini akibat daripada sikap pentingkan diri sendiri. Dan kalau kita tengok kajian, tuan-tuan dan puan-puan, sikap mementingkan diri yang berlebihan dalam kalangan masyarakat boleh membawa kepada penurunan tahap kebahagiaan dan peningkatan tekanan dalam hubungan sosial. Bahaya. Dan kajian ini menunjukkan bahawa semakin kita peduli terhadap orang lain, semakin harmonis kehidupan kita. Lagi kita peduli kepada orang lain, lagi harmoni kehidupan kita. Baik, seterusnya, untuk kita atasi sikap ni, apa boleh kita lakukan? Kita kena praktikkan empati, satu sifat, satu kemampuan untuk memahami dan merasakan apa yang orang lain rasakan. Empati ni adalah kunci untuk kita membina hubungan yang lebih kuat, yang lebih harmoni. Ia mengajar kita untuk melihat dunia daripada perspektif orang lain dan bukan hanya dari sudut pandang kita sendiri. Fikirkan contoh tentang situasi di mana kita cuba memahami seseorang yang sedang marah atau sedih. Mula-mula kita tak faham kenapa dia marah, betul? Tapi bila kita cuba letakkan diri kita dalam kasutnya, kita mula untuk faham. Macam ni lah cubaan pakai kasut yang saiznya tak sesuai. Mula-mula kita rasa pelik, tapi lama-lama kita faham kenapa kasut tu tak selesa. Boleh? Dan satu lagi tips untuk kita bebaskan diri daripada sikap mementingkan diri adalah dengan kita ambil langkah aktif untuk jadi lebih prihatin dan melibatkan diri kita dalam aktiviti komuniti. Ataupun kita bertanya khabar dengan jiran-jiran kita. Dengan cara ini, insyaAllah, kita boleh wujudkan suasana harmoni dan kebersamaan dalam komuniti kita. Yang ini merupakan asas kepada masyarakat yang sejahtera. Jadi, untuk kita bebaskan diri daripada sikap mementingkan diri, apa yang patut kita lakukan? Praktikkan empati, libatkan diri dalam komuniti dan pupuklah hubungan yang lebih baik. InsyaAllah, kita bahagia, semua bahagia dan insyaAllah dunia lebih bermakna. Jumpa lagi Abang Bad dalam slot cara kita di National FM.
0: Dengarkan cara kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di National FM.
2: Tiada baris kata yang dapat kulafazkan

0322-8203-93 dan juga 0322-8203-63. Pagi ini macam biasa, saya terus buka talian untuk anda. Telefon saya sekarang untuk anda buat ucapan di Radio Kami Nasional FM secara langsung, okay? Tapi kalau anda nak buat ucapan di Facebook pun boleh juga. Pergi sahaja ke Facebook kami, Nasional FM. Ada wajah saya di situ, ada gambar saya, ada nama saya, Nazri Fahmi, yang pakai jaket berwarna hitam, lengannya warna putih, t-shirt dalamnya berwarna putih. Anda boleh hantarkan ucapan itu sekarang, okay? Dan saya nak bacakan seketika antara ucapan yang saya terima pada pagi ini dari Muhammad Azhar Arun. Assalamualaikum Nazri Fahmi Syukri, selamat bertugas 6 pagi hingga pukul 12 tengah hari. Dan untuk pendengar setia Nasional FM, layan dan berhibur dengan lagu-lagu terbaik serta informasi yang terkini dari DJ Nazri Fahmi. Terima kasih Masya Saleh. Assalamualaikum Nazri Fahmi Syukri, selamat pagi, selamat bertugas. Semoga sihat selalu walaupun berkonti Isnin hinggalah ke waktu ini. Jadi semoga Abang Nazri jaga kesihatan, jaga diri. Terima kasih untuk Masya Saleh. Dan seterusnya pula kita ada rakan-rakan yang lain. Kita ada Wan Hazrul. Assalamualaikum Nazri. Waalaikumsalam. Wan dari Kelang, Selangor, berucapan selamat pagi. Malaysia semalam menang, tak sabar nak tunggu Malaysia bertemu dengan Singapura dan juga Indonesia, nak tengok sejauh mana kekuatan skuad Harimau Malaya. Okey, betul, semalam Malaysia menang, eh. Malaysia bertemu dengan Bangladesh, menang 3-0. 2 gol Arik Haiman, 1 gol gol pembukaan akaun dari Bergson Da Silva, pemain naturalisasi Malaysia yang kini mewakili Malaysia jadi orang Malaysia setelah mendapat keretan apabila bermasa tin agak lama jugalah di Malaysia, beraksi bersama dengan

0: Pagi dengan maklumat dan lagu terbaik bersama Nasional Pagi 6 hingga 10 pagi.
1: Terima kasih, terima kasih dan terima kasih. Terus kekal bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati. Macam biasa, sebentar tadi anda telah pun mengikuti perkembangan terkini apa yang berlaku dalam dan juga luar negara menerusi berita jam 9 pagi selama 10 minit. InsyaAllah, berita seterusnya pukul 10 pagi dan juga pada pukul 12 tengah hari untuk edisi hari ini, hari Sabtu, 26 hari kita berada di bulan September untuk tahun 2026. Baik, untuk waktu ini sedikit perkongsian mengenai laluan, yang mana beberapa laluan di sekitar Shah Alam, Selangor, Darul Ehsan akan ditutup sementara. Bila tu? Iaitu hari Ahad esok, untuk memberi laluan kepada pada perlumbaan peringkat pertama Letu Dilangkawi LTDL 2026. Ketua Polis Daerah Shah Alam, ACP Sarudin Samah berkata perlumbaan bermula pada 27 September pukul 11 pagi dari Radia Arena Persiaran Tebar Layar Bukit Julutong, manakala penutupan jalan akan bermula pada pukul 10.45 minit pagi. Dan laluan perlumbaan tersebut melibatkan persiaran gerbang utama, persiaran Mokhtar Dahari, Jalan Paip, Jalan Bukit Cerakah dan Jalan Sentosa hinggalah kesempadan trafik Shah Alam Klang Utara. Antara laluan lain yang terlibat iaitu Lebuh Raya Gatri, Jalan Sungai Buloh, Sunway Kayangan, Cahaya SPK, Lebuh Raya Dash serta kawasan Perdana Haik, Sunway Alam Suria, Alam Budiman dan Greens Hill. Untuk maklumat semua juga, jalan yang terlibat akan dibuka secara berperingkat dalam tempoh kira-kira 1 jam selepas perlumbaan melalui laluan berkenaan. Untuk itu, semua pengguna jalan raya dinasihati mematuhi arahan petugas di lapangan serta mengelak melalui kawasan yang terlibat jika tiada keperluan mendesak untuk mengurangkan kesesakan dan kelewatan perjalanan. Beliau juga mengingatkan kepada para pengguna jalan raya supaya sentiasa berhati-hati sepanjang tempoh penutupan laluan tersebut. Itu sedikit perkongsian untuk waktu ini. Sambil itu, dengarkan lagi lagu apa? Lagu ini Nasional FM sentiasa.

0: Malaysia.
1: Nasional Pagi.
2: 4, 3, 2, 1.
1: Padat dengan informasi dan berita terkini setiap hari 6 pagi hingga 10 pagi.

Lagu Zalika yang merupakan antara lagu yang cukup popular dipersembahkan oleh kumpulan rock tempatan Flow ATN, yang mana lagu ini diterbitkan sekitar tahun 2017 dan lagu ini dicipta sepenuhnya oleh pemain gitar kumpulan Flow ATN, Zai Hamzah, ataupun dikenali sebagai Acoy Flow 88. Okey, untuk waktu ini saya nak kongsikan sedikit kawasan yang mencatat IPU tidak sihat di awal pagi ini. Kerana kita sedia maklum, negara kita masih lagi dilanda jerebu di beberapa kawasan, walaupun ada hujan turun juga di beberapa negeri, dan hanya satu kawasan sahaja di negara ini telah pun merekodkan bacaan indeks pencemaran udara. Indeks pencemaran udara IPU tidak sihat setakat waktu ini. Ini yang dimaklumkan oleh data sistem pengurusan indeks pencemaran udara Malaysia, APIMS, yang mana stesen pemantauan ibu pejabat daerah IPD Serian Sarawak mencatatkan IPU 155 yang berada dalam kategori tidak sihat. Untuk setakat ini, 63 kawasan lain di seluruh negara mencatatkan bacaan IPU sederhana, manakala baki stesen pemantauan berada pada tahap baik. Menurut APIMS, bacaan IPU antara 101 hingga 200 diklasifikasikan sebagai tidak sihat, manakala bacaan 51 hingga 100 berada pada tahap sederhana. Orang ramai, terutamanya golongan berisiko seperti kanak-kanak, warga emas dan individu yang mempunyai masalah pernafasan, disaran mengurangkan aktiviti luar sekiranya berada di kawasan yang terjejas jerebu, serta sentiasa memantau perkembangan kualiti udara semasa. Bagi anda yang ingin mendapatkan maklumat terkini mengenai bacaan IPU, boleh diperolehi menerusi portal APIMS yang dikenalikan Jabatan Alam Sekitar JAS. Itu antara sedikitlah info mengenai keadaan berjerebu di negara kita. Dengarkan lagu ini dahulu, terus kekal bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Aisukan.
1: Aisukan di Nasional FM pada pagi ini. Perkembangan sukan, saya nak mulakan dengan perkembangan sukan Asia terlebih dahulu yang berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepun. Hari ini menyaksikan 25 pingat emas yang ditawarkan. Untuk setakat ini, China berada di tangga teratas dengan 98 pingat emas, Jepun di tangga kedua dengan 28 pingat emas dan juga Korea Selatan dengan di tangga ketiga dengan 13 pingat emas setakat ini. Untuk negara Asia Tenggara, Thailand berada di tangga teratas. Mereka kini menghuni di tangga ke-6 dengan 7 pingat emas. Sementara itu, bagi Malaysia berada di tangga yang kedua apabila memperoleh 4 pingat emas, 1 perak dan juga 5 pingat gangsa, berada di kedudukan ke-11 dalam kedudukan pungutan pingat dalam sukan Asia pada hari ini. Sementara itu, di negara-negara Asia Tenggara lain, Singapura dan juga Indonesia masih lagi kekal dengan 1 pingat emas, berada di kedudukan tempat ke-18 dan juga tempat yang ke-19. Filipina di tangga ke-14 dengan 2 pingat emas untuk setakat ini, dan negara di Asia Tenggara berada di kedudukan ke-21, Vietnam ketika ini dengan 1 pingat emas, 1 perak dan juga 16 pingat gangsa. Itu antara sebuah sedikit kedudukan pingat terkini yang berada di kedudukan teratas pungutan pingat bagi sukan Asia dan juga kedudukan negara-negara di Asia Tenggara yang bertanding di sukan Asia untuk kali ini. Dan untuk hari ini juga, 4 acara sukan yang berlangsung melibatkan atlet negara kita. Tumpuan diberikan kepada sukan luncur air. Atlet kita iaitu Mona Rashida Abdul Rashid bakal turun beraksi nanti untuk hari ini. Memanah, tumpuan diberikan kepada Fatin Nur Fatiha, Ivan Richong dan juga Muhammad Juwadi Mazuki bagi kelakar compound dan juga recurve lelaki serta wanita. Kriket juga berlangsung hari ini bagi lelaki. Malaysia bertemu dengan Oman. Dan untuk sukan badminton, berlangsung juga untuk acara individu dan juga bergu. Tumpuan terus diberikan kepada bergu lelaki negara kita, Nur Izzuddin Muhammad Rumsani dan juga Goh Zifei yang bakal turun beraksi untuk hari ini. Tahniah diucapkan kepada skuad sepak takraw negara kita. Melaka sejarah tersendiri apabila menamatkan penantian kemarau emas selama 36 tahun, menewaskan musuh tradisi Thailand 2-0 dalam aksi final acara regu berpasukan lelaki pada Tamasha Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 semalam. Kejayaan gemilang diperolehi di Palermo Mizuho Arena, mengulangi pencapaian bersejarah pada Sukan Asia 1990 di Beijing, menyaksikan skuad negara menundukkan seteru utama bagi merebut kejuaraan untuk acara berpasukan sepak takraw. Kem negara meletakkan regu pertama membalaskan Muhammad Syahir, Muhammad Rosdi, Farhan Adam dan Muhammad Azam Alias, membuahkan hasil apabila berjaya menyumbang mata pembukaan. Trio negara kita berjaya menewaskan gandingan Thailand, Marukin Pan Makon, Putawan Sopa dan juga Pontep Tin Banbon dengan kemenangan 15-9, 5-15 dan 15-11. Momentum positif itu diteruskan regu kedua negara yang dibarisi Zulkifli Abdul Razak, Muhammad Afifuddin Muhammad Razali dan Aidil Aiman Azwawi untuk mengesahkan kemenangan mutlak buat kontijen Malaysia. Mereka tidak berdepan masalah untuk menundukkan regu kedua Thailand, iaitu Krit Sanapong, Tanapon Satyen dan Bituno Kamsano menerusi kemenangan dengan straight set 15-13 dan 15-10. Kejayaan penuh bermakna kem sepak takraw itu sekaligus menyumbang pingat emas ke-4 buat Malaysia pada Tamasha Dui Tahunan berkenaan. Dari sukan Asia, kita beralih pula ke sukan bola sepak. Bagi kempen Piala ASEAN FIFA 2026, Malaysia mula dengan langkah kanan apabila mudah menewaskan Bangladesh dengan kemenangan 3-0 dalam aksi pembukaan Division 1 Kumpulan A di Stadium Gelora Bung Karno. Anak buah Tan Cheng Ho mempamerkan corak permainan cukup agresif seawal minit ke-4 melalui beberapa percubaan dari Faisal Halim dan juga Arif Aiman, tetapi berjaya dinafikan penjaga gol lawan Mehdi Hassan Sarabon. Gol pertama Malaysia hadir pada minit ke-18 menerusi jaringan Arif Aiman yang berjaya menyempurnakan hantaran Noah Lainer untuk membuka tirai jaringan yang pertama. Selepas itu pada minit ke-37, Arif Aiman sekali lagi menjaringkan gol yang kedua apabila berjaya memanfaatkan umpanan kemas dari Siwat Wilkin untuk Malaysia mendahului babak pertama dengan 2-0. 2-0. Bersambung babak kedua, Harimau Malaya tidak menunggu lama apabila pemain naturalisasi negara kita, Bergson da Silva, membuka akaun gol bersama dengan skuad kebangsaan berjaya menjadikan gol ketiga Malaysia pada minit ke-52 hasil hantaran silang dari Corbin Ong. Tamat perlawanan, Malaysia menewaskan Bangladesh dengan kemenangan 3-0. Ujian sebenar Malaysia bakal hadir pada hari Isnin nanti, yang mana Malaysia bakal berhadapan tuan rumah Indonesia. Perlawanan yang dijangka bermula jam 8 malam. Itu antara semua sedikit perkembangan sukan yang dapat saya kongsikan bersama dengan anda pada pagi ini. Kita dengarkan lagu ini dahulu, lagu yang membakar semangat atlet negara kita yang berjuang di pentas sukan antarabangsa. Terus kekal bersama kami di National FM, sentiasa di hadapan.

saya Ainas. Sekilas fakta, Kedah antara kerajaan tertua di Asia Tenggara wujud sejak abad ke-5 Masihi. Dikenali oleh pedagang India dan Arab sejak zaman awal perdagangan maritim. Nasional FM di Alustar Kedah 100.

udah siap belum? Yuk, jalan-jalan dengan sepatu roda.

0: Analisis, laporan, fakta, agenda. Alfa 2.0, bicara bara sahih dan dipercayai.
1: Penyakit TB ni adalah disebabkan oleh kuman bakteria Mycobacterium tuberculosis. Dia bukan virus. Kuman TB ini telah lama wujud dan kebanyakan yang kita lihat ni adalah penyakit TB paru-paru. TB pulmonari lah. Boleh katakan 85% penduduk Malaysia dunia adalah penyakit TB paru-paru. Namun begitu ada juga kes-kes yang ada penyakit TB lain. Contohnya penyakit TB meningitis. Dia menyerang selaput otak. Kalau kita nak faham, kita bayangkan bila seseorang tu yang mengidap TB, dia batuk, bersin. Bila kita batuk dan kita bersin, kuman TB tu berada dalam titisan. Kita panggil titisan air. Titisan air ni biasa saiznya kurang daripada 5 mikrometer. Jadi kuman TB berada di dalam titisan air tu. Jadi bila orang yang dekat-dekat dengan dia tu akan mendapatlah terdedah pada kuman TB itu. Jadi kuman TB itu boleh terapung dalam beberapa jam juga. Jadi faktor lain juga main peranan lah. Faktor pengudaraan. Kalau kita baca, faktor pengudaraan itu penting. Bila kurang udara itu bergerak, jadi apungannya lamalah berada di udara. Selain itu juga pendedahan kepada matahari. Ini penting. Dan matahari ini boleh membunuh kuman bakteria TB.
2: Dr. Syazlin Ali Piche, pakar perunding perubatan kesihatan awam, sektor kawalan TB dan KUSTA, bahagian kawalan penyakit Kementerian Kesihatan Malaysia.
0: Alfa 2.0, hanya di Nasional FM, sentiasa di hati. Look what we done started. This respect to allow it. Throwback by

0: kesihatan.
1: Kita ada Saljia PI. Assalamualaikum Nazi, selamat bertugas. Aino Jaffa, assalamualaikum Nazi, selamat pagi, selamat bertugas. Salam Sabtu terbaik mantap Nazri Fahmi Syukri dengan lagu-lagu yang terkini dan juga retro, berita-berita dan juga info yang sahih. Terima kasih Aniza Sami. Assalamualaikum Nazi, selamat pagi dan selamat bertugas untuk Nazi 6 pagi hingga pukul 12 tengah hari. Ana Morni, good morning Nazri. Baiklah, terima kasih. Terima kasih untuk anda yang mengatakan ucapan di Facebook kami pada waktu ini. Nak hubungi saya, boleh hubungi nombor ini ya, 0322820393 dan juga 0322820363. Sebentar nanti kita akan ikuti berita pada pukul 10 pagi nanti, dan selepas itu kita akan beralih ke perkembangan yang lain pula, informasi yang terkini dan juga lagu-lagu yang lain, lagu-lagu yang cukup popular sekitar tahun 70-an, 80-an dan juga 90-an dan juga awal tahun 2000, bermula pada pukul 10 pagi hinggalah pada pukul 1 tengah hari nanti. Tapi saya bertukar sampai pukul 12 tengah hari saja tahu. Okey, kita dengarkan lagu ini dahulu dan pastinya kita akan kembali semula selepas ini. Terus kekal bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahir Razi dalam Dunia 10 Pagi. Iran menawarkan pelan untuk membuka semula Selat Hormuz dalam tempoh 7 hari kepada Amerika Syarikat sekiranya syarat yang ditetapkan dipersetujui. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi berkata cadangan itu disampaikan melalui Qatar selepas rundingan dengan utusan Presiden Donald Trump, Steve Witkoff. Antara syarat yang dilaporkan termasuk gencatan senjata selama 7 hari di rantau Asia Barat termasuk Lubnan, pembebasan asetnya yang dibekukan, penghapusan sekatan terhadap ekspor minyak dan penamatan sekatan laut yang dikenakan Washington ketika ini. Rundingan untuk menamatkan perang perdagangan antara Amerika Syarikat dan China disambut baik Presiden Rusia Vladimir Putin sambil menyifatkan sebarang persetujuan yang dicapai antara dua ekonomi terbesar dunia itu akan memberi kesan kepada ekonomi global termasuk Rusia. Hubungan Moskow dengan Washington kini hampir terhenti sepenuhnya, namun perdagangan antara Rusia dan China mencecah $240 bilion. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB memberi amaran bahawa operasi dan mandat Agensi Bantuan dan Kerja Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian Palestin di Asia Barat, UNRWA, kini dalam bahaya. Setiausaha Agung PBB Antonio Guterres menegaskan UNRWA beroperasi dalam keadaan tekanan luar biasa dengan hampir 400 kaki tangannya di Gaza terkorban, manakala ratusan premisnya di wilayah Palestin yang diduduki tidak dapat diakses, mengalami kerosakan teruk atau musnah sepenuhnya. Tindakan itu sama sekali tidak boleh diterima dan bercanggah dengan piagam PBB. Pesuruhjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu untuk Pelarian UNHCR Barham Saleh menggesa gencatan senjata atas dasar kemanusiaan di Sudan selain memberi amaran mengenai peningkatan jumlah penduduk yang terpaksa berpindah susulan pertempuran yang kembali tercetus di Yaman. Menurutnya, UNHCR telah mengisytiharkan darurat tahap 1 di Yaman, Djibouti dan Somalia bagi membolehkan bantuan segera disalurkan ke lokasi berkenaan. Dunia masih terdedah kepada risiko krisis kesihatan besar yang seterusnya. Amaran itu disuarakan Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Beliau turut menggesa negara anggota memuktamadkan satu komponen penting dalam perjanjian pandemik WHO mengenai akses patogen dan perkongsian manfaat bagi menyokong perkongsian patogen yang berpotensi mencetuskan pandemik serta memastikan akses yang adil dan saksama kepada manfaat yang terhasil. Sistem pertahanan Rusia berjaya memintas 592 drone Ukraine di 19 lokasi pada Khamis hingga Jumaat. Menurut Kementerian Pertahanan negara itu, sebanyak 39 drone ditembak jatuh di wilayah Perm. Serangan itu bagaimanapun mengenai sebuah kemudahan perindustrian dan menyebabkan seorang terbunuh. Sementara itu, di wilayah Uvianos, 8 orang cedera dalam serangan drone yang turut merosakkan infrastruktur perindustrian dan awam. Lebih 40 juta penduduk di timur laut Amerika Syarikat bersiap sedia menghadapi ribut luar biasa yang dijangka membawa hujan lebat dan angin kencang. Menurut Perkhidmatan Cuaca Kebangsaan negara itu, ribut yang dikenali sebagai Northeaster itu dijangka membawa tiupan angin sehingga lebih 100 km sejam di sepanjang pantai timur, melibatkan New York, Boston dan Philadelphia. Sukan bola sepak Liga Negara UEFA, Perancis membuka saingan dengan langkah kanan apabila menewaskan Turki 1-0. Kemenangan pertama Zinedine Zidane sebagai ketua jurulatih baharu Le Bleu. Gol tunggal perlawanan dijaringkan Kylian Mbappe pada minit ke-54 hasil hantaran Michael Olise. Mbappe bagaimanapun terpaksa dikeluarkan sejurus lepas itu akibat kecederaan. Kemenangan itu menjadi permulaan positif buat Zidane yang kembali mengendalikan pasukan elit selepas meninggalkan Real Madrid pada 2021. Perancis dijadual bertemu Belgium di Brussels Selasa ini. Manchester City didapati bersalah terhadap 114 pertuduhan berkaitan pelanggaran peraturan kewangan Liga Perdana Inggeris. Keputusan itu dibuat oleh Suruhanjaya Bebas lepas proses pendengaran yang bermula pada September 2024. City bagaimanapun belum dikenakan sebarang hukuman dan difahamkan akan mengemukakan rayuan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Dimulakan hari anda bersama Nasional Aspirasi 10 pagi hingga 1 tengah hari.
1: Nasional FM sentiasa di hati untuk waktu ini. Kita kembali lagi di Nasional FM. Masih lagi bertemankan saya di sini, Nazri Fahmi Syukri. Sebentar tadi anda telah pun mendengarkan berita dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Dan berita seterusnya dapat anda dengarkan nanti insyaAllah, iaitu pada pukul 12 tengah hari nanti. Dan pada pukul 6 pagi sampai pukul 10 pagi, anda mendengarkan lagu-lagu terkini dan semasa. Kali ini selama 2 jam, bermula pada pukul 10 pagi sampailah pada pukul 12 tengah hari, anda bersama saya, Nazri Fahmi Syukri, dengan lagu-lagu terbaik sekitar 70-an, 80-an, 90-an dan juga awal tahun 2000. Semoga anda terhibur dengan pilihan-pilihan lagu yang telah pun susun untuk waktu ini. Seperti biasa, sedikit perkongsian yang menarik. Yang pertamanya, timbalan Perdana Menteri kita iaitu Dato' Sri Ahmad Zahid Hamidi hari ini mengumumkan penubuhan Majlis Halal Malaysia Indonesia sebagai usaha memperkukuh diplomasi halal antara kedua-dua negara. Beliau berkata majlis itu akan dipengerusikan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH Indonesia, manakala Malaysia akan berperanan sebagai setiausaha agung dengan mesyuarat pertamanya bakal berlangsung pada awal Oktober ini. Dan tumpuannya adalah untuk memudahkan cara pensijilan halal Malaysia dan juga Indonesia bagi melancarkan perdagangan dua hala antara kedua-dua negara. Beliau juga berkata Malaysia dan Indonesia telah menandatangani memorandum kerjasama pada tahun 2023, manakala rundingan dua hala bagi memudah cara pensijilan dan perdagangan halal antara kedua-dua negara telah selesai pada bulan Jun yang lalu. Malaysia dan juga Indonesia adalah serumpun dan pastinya situasi itu yang perlu dikekalkan keharmonian antara kedua-dua negara ketika Malaysia bakal berhadapan dengan Indonesia nanti untuk perlawanan kedua bagi perlawanan FIFA ASEAN yang berlangsung di Stadium Gelora Bung Karno pada hari Isnin nanti. Menang atau kalah, yang penting semangat serumpun itu perlu dikekalkan. Okey, jom kita dengarkan lagu indah dahulu antara Air dan Jakarta. Pastinya di Nasional FM.

0: Misi memburu keagungan kini bermula. Saksikan perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026. Bangladesh menentang Malaysia. Jumaat 25 September 4:48 minit petang. Indonesia menentang Malaysia. Isnin 28 September 8:18 minit malam. Dan Malaysia menentang Singapura. Khamis 1 Oktober 8:18 minit malam. Saksikan semuanya secara langsung di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Menarik di Very OK. Dawn from the FIFA World Cup. FIFA World Cup 2026 Review Series setiap Rabu 7:30 minit malam. All building towards the greatest tournament in history. Semestinya hanya di TV OK.
2: Pulihkan hari anda bersama Nasional Asia.

Saya Siti Nurhalizah mendengarkan National FM di RTM Klip. Jangan lupa ya download RTM Klip. Betul-betul cuma tau.

0: 0322820393 dan juga 0322820363. Pemanggil yang pertama pada pagi ini, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, siapa nama ni?
1: Kak Intan.
0: Okey. Kak Intan dari Pulau Pinang. Pulau Pinang belah mana tu?
1: Belah Batuas.
0: Oh, belah Batuas. Okey, Kak Intan, untuk pagi ini ucapannya silakan.
1: Saya bawa ucapan ini untuk adik Zul Adil, selamat menyambut hari jadi pada esok 27 bulan. Moga panjang umur dan dimurahkan rezeki untuk adik Zul Adil. Juga pada semua sahabat-sahabat National KN. Ya, terima kasih banyak Nazri. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan yang sangat pendek. Kalau anda ingin buat ucapan pada hari ini, ucapan selamat hari jadi ke, ucapan selamat pengantin baru ke, ataupun ucapan apa-apa saja, boleh telefon saya sekarang, nombornya 0322820393 dan juga 0322820363. Dengarkan lagu ini dahulu, teruskan bersama kami, National FM, sentiasa di hati.

Buli bermaksud orang yang kuat menindas orang yang lemah, menakut-nakutkan, memeras ugut, mengasari fizikal dan menggertak. Itu adalah sikap pembuli. Jangan jadi pembuli. Saya Sazlan Yuga, pesilat negara. Katakan tidak kepada buli. National FM, biasa di hati.

0: Okey, talian terus dibuka untuk waktu ini 0322820393 dan juga 0322820363. Kita nak bersama dengan Kak Sarimah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat pagi di jenazah. Seorang lagi ke hari ini?
0: Hari Sabtu ataupun hari Ahad, kalau saya berkonti memang seorang Kak. Macam itulah.
1: Olah kesia.
0: Berganti-ganti dengan dia lah. Dia kadang-kadang dia, kadang-kadang saya. Macam itulah kan.
1: Okay.
0: Ni Kak Sarimah. Saya tahu Kak Sarimah bekerja sebagai jururawat kan?
1: Ya, saya.
0: Di hospital mana Kak ya?
1: Hospital Bintulu.
0: Hospital Bintulu Kak. Saya ada juga kawan-kawan yang kerja sebagai jururawat ni. Bila kita dengar cerita mereka bekerja ni, nampak betul Kak, kerja jururawat ni bukan mudah Kak, penat Kak ya.
1: Ya, memang tough lah sekarang ni.
0: Oh, ya ke? Jadi macam mana Kak, akak boleh tahan ni mental akak, badan akak, perasaan akak ni bila bekerja sebagai seorang jururawat ni? Sebab nak jaga orang sakit ni bukan mudah Kak.
1: Ya, memang tak senang lah. Memang tak senang dan tak mudah.
0: Okey.
1: Memang perlu banyak, perlu banyak sabar, perlu banyak tahan mental semualah. Tahan emosi, nak marah tapi kena sabar. Macam tu lah.
0: Kena marah sabar. Itu dekat dekat apa? Dekat hospital, belum lagi kat rumah Kak ya.
1: Memang tak habis.
0: Tak habis-habis.
1: Memang tak habis.
0: Tapi macam mana Kak, orang kata apa, macam akak sebagai seorang jururawat kan, macam mana akak, orang kata apa, dapat menggembirakan hati akak lah? Maksudnya dapat melupakan seketika kerja dekat hospital dan sebagainya.
1: Saya tak nafikan lah. Mula-mula dulu masa nak interview tu, saya rasa masa tu memang kerumit tak baik. So okay, saya ambil interview je. And dia lulus, dapat kerja. Mak pernah cakap lah, dulu adik awak mati dalam kandungan sebab kelalaian. Adalah kelalaian macam tu lah.
0: Okay.
1: Lepas tu awak nanti boleh jadi nurse, awak buat yang terbaik, jangan buat apa benda sama ke orang lain lah. So tapi saya tak jadi pula nurse yang dekat maternity ward, yang nurse bidan lah.
0: Okay.
1: Sebab saya tak sampai hati lah, sebab benda sama berlaku, tengok memang rasa macam trauma lah sikit. So saya ambil bagian medical, and then ambil lagi kursus untuk forensik untuk renal. So okay, jadi nurse renal lah. So dalam dia tak diam, pejam celik semua. Dah 25 tahun dah in service. Nak cakap bertahan tu sebab tak ada apa-apa tu, memang memang tak mudah lah.
0: Okey, okey.
1: Sebab saya bertahan, mula-mula kena family, keluarga jugalah.
0: Okey.
1: Lama-lama, bila dah lama-lama kita dah berumur sikit, dah matang sikit, fikir benda ni, kerja ni memang sangat-sangat mencabar, tapi awak nak dapat pahala tu senang.
0: Setuju, setuju.
1: Nak dapat pahala tu memang sangat senang. Jadi, mulalah fikir berkat daripada semua ni, insyaAllah.
0: Baik.
1: Apa yang aku dah tertinggal, apa dosa yang kecil-kecil tu, insyaAllah diampunkan kerana
0: amin, insyaAllah.
1: Yang kita tak sengaja lah, yang kita dah buat. Mengembirakan hati orang, senyuman, senyuman passion. Kalau orang dah cakap terima kasih tu pun, dah cukup sangat tu leganya lah. Sebab ada yang menghargai.
0: Betul-betul. Jadi
1: kita tak minta lah semua cakap terima kasih, tapi at least senyuman tu pun dah memadai lah.
0: Jadi mana katanya Kak, bagi kesemua, saya wakili kepada semua pesakit lah. Saya nak cakap kepada pesakit ni, kalau anda berada di hospital, mendapatkan rawatan dengan jururawat, dengan doktor ni, sentiasa senyum dan ucap terima kasih Kak ya. Walaupun dalam keadaan sakit, kita faham sakit Kak ya.
1: Memang faham sakit. Sebab tak mudah jadi pesakit ni. Sebab saya pun pernah jadi pesakit.
0: Sama lah. Saya pun sama Kak. Pernah jadi pesakit juga.
1: Memang tak mudah.
0: Betul.
1: Tapi dua-dua kena ada macam tolak ansur lah. Apa yang orang cakap tu mungkin ada betulnya. Memang betul lah. Awak pun perlu buat ni, exercise ke apa ke. Apa yang kita tak dapat terima tu, just telan je. Tapi secara-cara macam cubalah, cuba yang terbaik untuk semangatkan diri untuk lebih baik, jadi lebih sihat. Macam itulah.
0: Okey. Baik Kak, untuk waktu ini seketika sikit lah Kak, ucapan selamat pagi lah untuk kawan-kawan. Silakan.
1: Okey, saya nak ucapkan ucapan selamat pagi. Dan selamat berehat 2 minggu untuk yang sedang bercuti, berehat semua. Apa lagi kita cakap? Sekarang ni Agrofest dekat Bintulu, memang okay, memang ada tempat lah kita nak buat healing je minggu. So pergilah berhealing bersama keluarga. Biar kami yang bekerja shift ni yang bekerja pada hari ni.
0: Faham.
1: So bergembira lah bersama keluarga selagi ada peluang dan kesempatan. Ambil peluang. Kalau berehat tu berehat lah betul-betul. Yang bekerja dengan sekali hati.
0: Macam akak pun berehat betul-betul Kak tau.
1: InsyaAllah. Saya masuk kerja pukul 2 nanti.
0: Okey, okey. Baik, Kak. Selamat bekerja, selamat bertugas, Kak, ya?
1: Ya, selamat. Terima kasih juga kepada Jijan Nazri kena beri kesempatan. Selalu je. Ada tak mengganggu dia?
0: Eh, tidaklah. Okey, saya lagi seronok, Kak. Senang kerja saya. Baik, terima kasih, Kak.
1: Okey, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Itulah dia. Apa konsian sedikitlah bersama dengan Kak Salimah yang merupakan seorang jururawat. Jadi kepada anda pesakit-pesakit ataupun kepada waris pesakit, mungkin bila anda pergi ke hospital, ucapkan terima kasih kepada jururawat dan juga doktor, petugas-petugas hospital dan sentiasa senyum kepada mereka. Okey? Itu yang mereka harapkan sebenarnya. Baiklah. Itu yang saya sebut sedikit untuk waktu ini. Ada banyak lagi. Kalau nak hubungi, boleh hubungi nombor ini 03-2282-0393 dan juga 03-2282-0363. Dengarkan lagu ini dahulu. Terus kekal bersama kami di Sona Live.

Sekilas Fakta, Kedah antara kerajaan tertua di Asia Tenggara wujud sejak abad ke-5 Masihi. Dikenali oleh pedagang India dan Arab sejak zaman awal perdagangan maritim. Nasional FM di Alustar Kedah 100.5 FM.

0: Dia lambat asal selamat.
1: Pamat tempel berlanggar dengan motokar.
0: Sememangnya, situasi ini tidak mahu berlaku dalam ahli keluarga kita. Kepada yang memandu, ingat, pandu berhati-hati. Dan paling penting, jangan pentingkan diri sendiri ketika memandu. Pesanan ini daripada kami, Nasional FM.

becik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.

0: Baik, talian terus dibuka untuk waktu ini 03-2280393 dan juga 03-2280363. Kalau saya berkonti, pastinya Zul Alif akan terus bersama dengan saya. Zul Alif, apa khabar?
1: Eh, kabar yang baik, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Nazri Fahmi Syukri dan juga semua pendengar-pendengar setia di Nasional FM sentiasa di hati.
0: Waalaikumsalam. Macam mana keadaan di tempat di rumah Zul Alif sekarang ni? Okey ke? Okey,
1: kalau keadaan ni saya dengar di sekitar di kawasan rumah saya ni dengar bunyi macam ada dentuman, ada guruh.
0: Hai, nak hujan eh?
1: Ha, macam gaya-gaya tu macam nak hujan.
0: Alhamdulillah, lah. Hujan rahmat tu.
1: Alhamdulillah.
0: Ya, ya, ya, ya.
1: Jadi untuk edisi hari ni kita jumpa untuk edisi 26 hari bulan September.
0: Ya, betul tu.
1: Dan esoknya 27 September, ha, gitu. Betul.
0: Sekejap je Zul Alif dah nak habis dah bulan September. Betul. Nak masuk bulan 10 dah ni.
1: Betul, betul.
0: Cepat betul masa berlalu lah ya. Betul.
1: Dan hari ni juga air lahir anak menakan saya dan esok juga insya-Allah saya pula.
0: Ha, yang keberapa Zul Alif?
1: Mana?
0: Wah, jadi yang keberapa tu esok tu?
1: Kalau yang saya ni, insyaAllah lah kalau dengan izin Tuhan, dipanjangkan umur 41 tahun lah.
0: Amin, ya Rabbal Alamin. Panjang umur, murah rezeki Zul Alif eh.
1: Terima kasih Nazri.
0: Alhamdulillah. Okey, di kesempatan ini Zul Alif, sedikitlah ucapan untuk kawan-kawan lain ataupun untuk anak menakan ke, silakan.
1: Okey, baik. Terima kasih kepada DJ bertugas pagi ni. Itu DJ Nazri Fahmi Syukri. Okay, ucapan tu anak menakan saya tu Muhammad Afa Wasim bin Muhammad Afif. Yang berada di kampung Lostak ni, doakan semoga dia dipanjangkan umur, kemurahkan sekian ke 5 tahun. Semoga dia anak yang soleh, semoga dia berkatian dalam kehidupannya. Dan tu rakan-rakan yang lain, tu Kak Moh di Tunjang Kedah, mungkin sebentar lagi akan dapat menghubungi Nazri juga. Khususnya pada Pak Wan sekeluarga dekat Parit Jawa Muar, di Johor sana. Wak Nini di Bentuk Pahang Syarifah di Sungai Isak Pahang. Dan seterusnya pada Kak Mahmelo dan juga Abang Din, pada kawan saya Rostam. Dan kepada semua yang mendengarkan Nasional FM pagi ini, dan terus bertemakan Nazri Fahmi Syukri bermula pada jam 6 pagi tadi sehingga ke pukul 12 tengah hari nanti. Banyak sekali lagu-lagu dan juga informasi yang Nazri akan sampaikan untuk Muhammad Nazri Fahmi Syukri dan juga penolong jurutera bertugas di Bilik Pusat Kawalan Nasional FM di Wisma Radio Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Selamat menyiapkan tugas untuk Nazri sehingga ke pukul 12 tengah hari nanti. Jadilah yang terbaik antara yang terbaik, insyaAllah. Di masa di waktu-waktu akan datang, kita akan bertemu lagi di lain syarat, di lain ketika. Kembali semula pada Nazri Fahmi Syukri di Konti Nasional FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Zul Alif.
1: Ya, sama-sama.
0: Baik, jumpa lagi.
1: InsyaAllah Nazri, jumpa lagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Baik, itu dia saudara. 03-2280393 dan juga 03-2280363. Telefon sekarang, okey. Dengarkan lagu ini, teruskan bersama kami Nasional FM, sentiasa di hati.

Sokong seni tempatan, hargai warisan bangsa, bersama kita lestarikan budaya dan suara klasik Melayu agar terus hidup sepanjang zaman. Pesanan ini dari saya, P. Raji, untuk semua pendengar Nasional FM sentiasa di hati.

0: 03-2282-0393 dan juga 03-2282-0363. Talian terus dibuka untuk waktu ini. Kita nak bersama dengan Sharifah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, selamat pagi Sharifah.
1: Selamat pagi.
0: Sharifah berada di mana sekarang ni?
1: Dekat Pahang.
0: Dekat Pahang. Ui, ketawa dia. Pahang tu kat mana?
1: Dekat Kuantan.
0: Dekat Kuantan. Sharifah ni masih bersekolah ke ataupun dah bekerja?
1: Tak kerja, duduk rumah santai-santai.
0: Iya ke? Suri rumah ke apa ni?
1: Bolehlah.
0: Bolehlah Allah. Okey, dah berkahwin ke belum?
1: Belum.
0: Ah, belum lagi. Belum suri rumah lah tu. Okey, Sharifah, untuk ucapan pagi ni silakan.
1: Ucapan pagi ni untuk DJ Nazri, Happy Konti.
0: Terima kasih.
1: Semua sahabat listener FM, semoga terhibur layan Nazri sampai jam 12 nanti.
0: Okey, terima kasih.
1: So, untuk Zul Alif, selamat menyambut hari jadi hari esok. Semoga panjang umur dan murah rezeki selalu.
0: Allahuakbar, alhamdulillah. Betul, tadi pun dapat call Zul Alif tadi. Oh, tu dia. Lagi ucapan lagi?
1: Tu je lah.
0: Itu saja eh. Betul ni? Untuk mak, ah, ayah tak ada?
1: Mak dah tak ada dah. Ayah je ada.
0: Ayah sebut nama ayah, siapa nama ayah?
1: Nama ayah Syed Ramidin.
0: Ya ke? Apa ucapan dia?
1: Ucapan dia, moga dia sihat selalu lah.
0: Amin, insyaAllah. Untuk Sharifah, semoga sihat selalu eh, Sharifah eh?
1: Ya.
0: Okey, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Itu dia bersama dengan Sharifah yang berada di Kuantan, Pahang. Lama tak pergi Pahang kan? Apa, orang Pahang apa khabar? Semoga sihat-sihat selalu. Baiklah, seperti biasa, boleh terus hubungi nombor ini 03-2282-0363 dan juga 03-2282-0393. Ucapan secara langsung di Nasional FM. Dengarkan lagu ini dahulu, kembali semula selepas ini.

Buli bermaksud orang yang kuat menindas orang yang lemah, menakut-nakutkan, memeras ubud, mengasari fizikal dan menggertak. Itu adalah sikap pembuli. Jangan jadi pembuli. Saya Sazlan Yuga, pesilat negara. Katakan tidak kepada buli. National FM, biasa di hati.

Syukur, alhamdulillah, tugasan saya untuk edisi hari ini Sabtu 26 September 2026 telah pun sampai ke penghujungnya. Insya-Allah panjang umur kita akan jumpa lagi pada minggu hadapan, sama ada hari Sabtu ataupun hari Ahad. Tapi kalau hari biasa Isnin hingga Jumaat, yeah, saya akan bersama dengan anda dalam segmen Nasional FM 3 Suara Sonic Dia dan juga Nazri. Selepas ini penyampai seterusnya yang akan meneruskan lagu-lagu terbaik bersama dengan anda, insyaAllah bermula pada pukul 12 tengah hari sehinggalah pada pukul 6 petang nanti. Saya tinggalkan anda dengan lagu ini. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye Malaysia.

0: Sudah lambat, asal selamat.
1: Pak Mat tempe, berlanggar dengan motokar.
0: Sememangnya, situasi ini tidak mahu berlaku dalam ahli keluarga kita. Kepada yang memandu, ingat, pandu berhati-hati. Dan paling penting, jangan pentingkan diri sendiri ketika memandu.

Hormati dan dilaksana. Tiada kerosakan struktur atau kejadian runtuh dilaporkan susulan gempa bumi lemah bermagnitud 3.3 yang berlaku di Kuamut, Sabah awal pagi tadi. Perkara itu disahkan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Kinabatangan menerusi pemeriksaan dan pemantauan di beberapa lokasi di kawasan berkenaan. Penduduk bagaimanapun dinasihat terus berwaspada terhadap kemungkinan gegaran susulan. Pihak berkuasa tempatan PBT di seluruh Perak diminta melakukan pemeriksaan dan pemantauan keselamatan pada bangunan dan fasiliti seliaan masing-masing untuk mengelakkan sebarang risiko yang boleh mengancam keselamatan dan nyawa. Pengerusi Jawatankuasa Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Sandria Ng Shai Ching berkata, semua struktur, aset serta fasiliti awam seliaan PBT perlu dipantau bagi memastikan sentiasa berada dalam keadaan baik. Seorang berkebun dan peniaga produk pertanian di Pahang mengalami kerugian lebih 1.15 juta ringgit selepas terpedaya dengan sindiket Love Scam. Pemangku Ketua Polis Negeri Dato' Azri Akmar Ayub berkata, wanita mangsa berusia 50 tahun berkenalan dengan suspek melalui aplikasi WhatsApp. Suspek kemudian menawarkan pelaburan emas dengan menjanjikan keuntungan. Mangsa kemudiannya dipujuk membuat transaksi ke 7 akaun bank membabitkan wang simpanan sendiri serta pinjaman daripada ahli keluarga. Kes disiasat bawah Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Sukan pelari pecut negara Muhammad Azim Muhammad Fahmi masih berharap dapat meneruskan cabaran pada Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 selepas kecederaan memaksanya menamatkan final 100 meter di tempat ke-8. Azim yang mengalami kekejangan otot ke-34 itu bagaimanapun belum mahu memikirkan kemungkinan terpaksa menarik diri daripada baki acara yang disertainya sebaliknya menunggu hasil pemeriksaan lanjut. Dia dijadual beraksi dalam acara 4 x 100 meter yang bermula esok dan 4 x 100 meter campuran pada Isnin. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Anda sekarang sedang mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati menerusi Nasional Hujung Minggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 12.12 minit tengah hari bersama-sama dengan Reza untuk 6 jam berikutnya, 12 tengah hari sehingga 6 petang. Edisi hari ini, hari Sabtu, 26 September 2026. Selamat tengah hari semua, selamat bercuti serta selamat berhujung minggu. Apa khabar semuanya? Saya harap anda semua berada dalam keadaan baik dan juga berada dalam keadaan sihat walafiat. Amin, amin insyaAllah. Terima kasih Nazri yang terus menemani anda 6 jam sebelumnya, dari 6 pagi sampailah tengah hari ini. Dan tengah hari ini saya sambung pula siarannya sehingga 6 petang nanti. Yang mana baru saja keluar rumah memandu ketika ini, sentiasa berhati-hati. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Dan selamat menjamu selera. Selamat menjamu selera makan tengah hari lah kan. Tengah hari saya tahu cuti ni, ramai yang bangun lambat dan sebagainya kan. Jadi selamat menjamu selera semuanya. Selamat menikmati juadah makan tengah hari, yang bekerja, yang bertugas. Semoga dipermudahkan segala urusan anda bekerja di hari Minggu untuk minggu ini. Semoga minggu ini juga menjadi minggu yang terbaik dan minggu yang terindah buat kita. Jadi terus kekal kita berhibur bersama, yang pastinya hiburan terbaik Nasional FM, sentiasa di hati.

Saksikan anak-anak tabika kemas berusia 5 dan 6 tahun dari seluruh Malaysia tampil memperdengarkan hafazan mereka dalam Akademi Alpha Gen Talents Hufaz Cilik 2026 musim kedua. Siapakah bakal mencuri hati juri dan muncul sebagai Hufaz Cilik terbaik? Setiap Sabtu jam 9 malam di Saluran OK dan secara ulangan Ahad jam 12.30 tengah hari. Thank you everybody. This is National FM.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Eh, jap-jap. Nak update story dulu. Okay, guys. Dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay, guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Hai, saya Sisi Iman. Sisi nak pesan sikit ni kepada semua pemandu-pemandu di jalan raya, hati-hati ketika memandu, okey? Jangan lupa berikan isyarat kalau nak belok di mana-mana, elak gunakan telefon bimbit semasa memandu, patuhi lampu isyarat dan jangan berangan ya sewaktu memandu di jalan raya. Bahaya tau. Pesanan ikhlas ini daripada saya, Sisi Iman, untuk National FM.

Malaysia seru komitmen antarabangsa bendung Islamofobia. Pertahanan Sabah diperkukuh susulan pembangunan pangkalan tentera Balabak. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama satu tengah hari.

salam dan menziarahi baginda. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menziarahi aku sesudah aku wafat, dia seolah-olah menziarahiku semasa aku hidup. Barang siapa yang menziarahiku, dia berhak mendapat syafaat.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Tuan-tuan, puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita syukur banyak-banyak kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bertemu lagi, kita bersua lagi kan, kita dengar lagi suara kita kan, suara saya tuan-tuan kan. Jadi tuan-tuan dengar suara saya, saya pun dengar suara saya juga. Mudah-mudahan dengan dengar suara itu pun merupakan jalan untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin siapa yang diberikan petunjuk dengan ilmu-ilmu ni, so kita kena layan dan kita kena sediakan diri kita lah, sebab kita pun doa, kita minta kepada Allah SWT kan, dalam solat kita ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikanlah kepada kita petunjuk untuk jalan yang lurus. Kita selalu minta paling kurang satu hari 17 kali. Jadi dalam kita minta, kita minta, kita minta ni, kita kena pastikan kita dah dapat ke belum dapat ke, macam mana dan sebagainya, kena ada kesungguhan. Jadi kalau tidak ada kesungguhan, susahlah. Macam istighfar tuan-tuan, hari ni kita bila sebut istighfar, istighfar ni maknanya apa? Maksud istighfar, minta ampun. Jadi pertama-tamanya bila sebut minta ampun kan, bila kita sebut minta istighfar tadi, minta ampun. Kenapa kita nak kena minta ampun? Sebab kita ni memang banyak dosa. Kita hamba, kita banyak salah, kita banyak kelemahan. Dan kadang kita, dalam kita minta, memanglah Allah suruh kita minta. Allah suruh kita minta. Tapi dalam kita minta tu, kadang kita biadab, tak kena cara dia. Kita berdoa, bila ada keperluan saja kita berdoa. Walau sebenarnya doa ni tiap-tiap hari kita doa. Anak kita nak periksa, ya Allah, besok anak aku nak periksa. Namanya sipolan-sipolan, nombor IC-nya sekian. Macamlah Allah tak kenal anak kita. Ni tuan-tuan, biadab ni kita kadang dengan Allah. Allah jadikan anak kita, Allah tahu. Kita tak angkat tangan tadi tuan, kita belum angkat tangan, mulut kita belum sebut doa tu, hati tu belum terlintas apa, Allah dah tahu dah kita nak minta apa. Tapi bila mana kita minta dekat dia tu, kita doa dekat dia tu, keluar kita punya kebiadaban tuan-tuan. Jadi sebab tu kenapa kita kena minta ampun pada dia? Sebab memang kita banyak dosa dengan dia. Itu pertama-tamanya. Jadi sebab tu kalau ada di kalangan kita ni yang tak nak beristighfar, tak nak minta ampun pada Allah kan, nampak sangatlah kita ni sombong tuan-tuan. Nampak sangat kita sombong. Nabi satu hari istighfarnya pada Allah ni melebihi 100 kali. Nabi maksum, tidak ada dosa, confirm masuk syurga, tapi bagaimana istighfarnya pada Allah Subhanahu taala. Jadi sebab itu tuan-tuan puan-puan sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, antara salah satu jalan untuk kita jadi hamba yang sangat baik dengan Allah Subhanahu taala, yang sangat rapat dengan Allah Subhanahu taala, dan pertama-tamanya kita tanamkanlah sifat istighfar tadi tuan-tuan. Kita rajin minta ampun, rajin minta maaf, dan sama ada kita sebut astaghfirullahalazim ataupun kita sebut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, itu istighfar Nabi Yunus alaihi salam, ataupun kita sebut rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, ini istighfar Nabi Adam alaihi salam. Jadi kita sentiasalah lafazkan kalimah istighfar tadi, sedang dalam masa yang sama hati kita benar-benar membenamkan rasa bersalahnya kita, rasa biadabnya kita, rasa kurang ajarnya kita, rasa memerlukan sangat keampunan daripada Allah Subhanahu taala, barulah akan benar-benar bermakna kita punya istighfar tadi tuan-tuan. Jadi semua yang dirahmati Allah sekalian, insyaallah esok lusa kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam # penyiaran jakim.
3: Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billah falyaqul khairan aw liyasmut." Sabda Nabi adalah sesiapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhirat, ialah mereka yang bercakap baik ataupun diam. Ataupun orang putih kata, "Speak good or remain silent." Kadang-kadang kita ni nak bercakap satu perkara, kita fikir dulu. Elok ke tak kita bercakap kan? Kalau tak perlu, tak payah bercakap sebab takut jadi dosa. InsyaAllah, pilih kata-kata yang baik agar dia jadi ibadah. Pesanan ini daripada saya, Fakhrul Yunaisi, untuk semua pendengar National FM.

Kembali bersama-sama dengan saya di Nasional FM, sentiasa di hati menerusi Nasional hujung minggu untuk hari ini 26 September 2026. Selamat bercuti semuanya, selamat berhujung minggu, selamat berehat. Hujung minggu ni adalah ruang dan juga peluang kita untuk tenangkan diri, untuk kita santai di rumah, tak kira lah bersantai di mana pun. Dan yang penting, sentiasa jaga kesihatan dan jaga diri anda. Baik, untuk anda yang memandu info trafik, bergerak perlahan status trafik di lebuh raya Bertol di Semenanjung Malaysia yang telah dikeluarkan oleh Lembaga Lebuh Raya Malaysia untuk di tengah hari ini, hujan di beberapa lokasi dan kelewatan trafik di Lebuh Raya Utara Selatan, Lebuh Raya Plus di E1 arah utara dari Tapah ke Gua Tempurung, Juru ke Permatang Pauh, Sungai 2 ke Plaza Tol Sungai 2 dan arah selatan Permatang Pauh ke Perai. Lebuh Raya Plus juga di E2 arah utara selepas Plaza Tol Skudai ke Kulai, Tangkak ke Jasin, Pedas Linggi ke Sendawang, Arena Seremban ke Nilai, selepas Plaza Tol Sungai Besi ke Pusat Bandar. Untuk arah selatan, UPM ke Bangi, Putera Mahkota ke Persimpangan Nilai Utara, Nilai ke Arena Seremban, Jasin ke Tangkak dan Simpang Renggam ke Sedenak. Anda boleh terus rujuk media sosial rasmi Lembaga Lebuh Raya Malaysia untuk trafik meningkat ketika ini di semua lebuh raya Bertol Semenanjung Malaysia, diikuti lebuh raya Ili di E6 arah utara Putrahaid ke Shah Alam, arah selatan Putrahaid ke Bandar Sarjana Putra dan Bandar Seri Niaga ke Persimpangan Nilai Utara. Sentiasa berhati-hati, banyak lagi trafik meningkat ketika ini di lebuh raya Bertol. Jadi semoga semuanya selamat, sentiasa berhati-hati. Yang paling penting, terus kekal siaran Nasional FM sentiasa di hati. Saya akan terus bersama-sama menemani sepanjang perjalanan anda. Jadi terus kita berhibur untuk hiburan terbaik anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: terengan.
1: Alif dengan lagunya Ingat Untuk Anda. Waktu ini 1.48 minit tengah hari. Selamat bertenang dan selamat berehat semuanya. Semoga menjadi minggu yang terindah buat kita semua. Saya tahu cuti hujung minggu ni ramai yang lebih memilih untuk berehat di rumah setelah 5 hari bekerja kan. Inilah waktunya untuk kita bertenang, tengok televisyen, kita menonton TV bersama keluarga dan sebagainya, bertenang-tenang. Tapi ada juga sahabat pendengar kita yang bertugas di hujung minggu ni. Orang kata kerja lebih masa, cari duit lebih kan. Semoga dimurahkan rezeki selalu semuanya. Apa juga urusan dan tugasan anda, yang berniaga pun ada. Semoga apa yang kita impikan tu dapat kita capai dan kita jadikannya sebagai satu ibadah dalam hidup kita, insyaAllah. Mudah-mudahan. Seperti biasa, kalau anda ada dedikasi ucapan yang ingin dikirimkan ataupun apa juga perkongsian perkongsian aktiviti anda hujung minggu pada kali ini, boleh hantarkan menerusi ruangan komen di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Saya akan keudarakan ucapan anda satu persatu. Tidak kiralah ucapan untuk siapa sahaja pun. Jadi boleh terus ikuti media sosial rasmi kami yang lain di Instagram serta di TikTok untuk ikuti perkembangan terkini dan pelbagai informasi yang sahih dikongsikan kepada anda. Jadi kita terus berhibur, kita terus layan untuk hiburan terbaik hujung minggu anda, pastinya Nasional FM.

Bagi emas. Luar negara, gempa bumi bermagnitud 6.6 landa perairan berhampiran New Caledonia, wilayah kepulauan Pasifik yang ditadbir Perancis. Menurut kajian geologi Amerika Syarikat, gempa itu berlaku pada kedalaman 10 km. Sebelum itu, gempa itu direkodkan pada magnitud 7.0 dengan kedalaman 17.1 km. Tiada amaran tsunami kepada Hawaii, Guam, Kepulauan Mariana Utara atau Samoa, Amerika. Akhir sekali, sukan menjelang perlumbaan berbasikal itu di Langkawi LTDL 2026 esok. Pula berpecut sensasi XDS Astana Team Matthew Malucelli dekat memenangi sebanyak mungkin peringkat perlumbaan bagi memburu jersi Raja Pecut. Sambil mengakui mahu menebus kekecewaan tahun lalu gara-gara kemalangan di peringkat ke-6. Pakar pecut kelahiran Itali itu turut mengakui saingan kekal sengit meskipun ketiadaan Raja Pecut 2025 Erlin Blikera daripada Uno X Mobility Team serta penjabar utama daripada Tudo Pro Cycling Team RV Declin. LTDL 2026 membabitkan 20 pasukan. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzali Salahuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM sentiasa di hati. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM. Untuk jam yang berikutnya bersama dengan saya menerusi Nasional Hujung Minggu hari ini, hari Sabtu 26 September 2026. Sekejap je pejam celik dah pukul 2 dah pun kan. Itulah bila rasa cuti ni sekejap je masa berlalu. Bila bekerja tu cepatlah nak habis kan. Itulah dia lumrah kehidupan kita sekarang ni. Masa berlalu dengan pantas, jadi kita hargailah masa kita sebaiknya dengan insan yang kita kasih, dengan insan yang kita sayang, dengan keluarga dan sebagainya ya. Dengan rakan-rakan pun sama, kawan-kawan kan, kadang-kadang dengan kawan-kawan ni kita banyak menolak itu ini, banyak hal sendiri, tapi sebenarnya itulah momen, itulah kenangan kita masa kita dengan sahabat, dengan kawan-kawan. Sebab apa? Bila kita dah berkeluarga ni lain dah pula ceritanya. Jadi hargailah selagi mereka masih ada dengan kita. Itu begitu juga dengan keluarga, adik-beradik dan sepupu-sepupu kita semua. Baik, ucapan yang telah dikirim kami menerusi ruangan komen, juga menerusi Facebook page Nasional FM sentiasa di hati bersama dengan sahabat kita Raja Tun. Assalamualaikum, selamat petang dan selamat bertugas hingga 6 petang nanti. Kita berhibur menerusi Nasional Hujung Minggu. Muhammad Ramli dari Kuala Lumpur, selamat berhujung minggu. Selamat berhujung minggu juga Masya Rasul, selamat berhujung minggu. Semoga hari ini membawa kebahagiaan, ketenangan dan rezeki yang berkat. Amin amin robbal alamin. Terima kasih di atas doanya ya. Semoga doanya berbalik kepada anda. Nenek Ani, kali bersama, selamat berhujung minggu nenek. Terima kasih. Roslina, selamat bertugas buat Reza dan semua pendengar kita yang bertugas pada hari ini, hujung minggu ini. Muhammad Muhaimin, assalamualaikum, selamat petang, selamat berhujung minggu. Kita berhibur layan Nasional hujung minggu bersama dengan Reza sehingga 6 petang nanti. Princess Su, hai semuanya. Semoga hari ini juga kita senyum selalu dan menjadi hari minggu kita yang terbaik untuk edisi minggu ini. Selamat bercuti semuanya, selamat berehat sambil kita berhibur Nasional FM. Ilah Hidayah, selamat hujung minggu dan selamat tugas. Terima kasih. Salam hujung minggu buat anda semua. Itu antara ucapan yang sempat saya keudarakan. Anda boleh terus hantarkan ucapan anda melalui ruangan komen. Saya akan keudarakan ucapan anda satu persatu. Kita terus berhibur sebuah lagu daripada El Reese dan Ida Izrin, Jangan Curi Adik Saya. Terus layan Nasional FM.

0: Saksikan anak-anak tabikan kemas berusia 5 dan 6 tahun dari seluruh Malaysia tampil memperdengarkan hafazan mereka dalam Akademi Alpha Gen Talents Hufaz Cilik 2026 musim kedua. Siapakah bakal mencuri hati juri dan muncul sebagai Hufaz Cilik terbaik? Setiap Sabtu jam 9 malam di Saluran OK dan secara ulangan Ahad jam 12.30 tengah hari.
1: Sebagai pengguna media sosial, ada etika yang perlu anda ikuti juga. Antaranya,
2: jangan bergaduh kerana pergaduhan boleh menyebabkan tekanan jiwa.
1: Gunakanlah media sosial sebagai tempat berkongsi pendapat dan maklumat sahaja.
2: Juga berikan harapan bukan kecaman tau.
1: Elakkan bincang isu yang sensitif kepada setengah rakan anda. Kita tak naklah ada yang merajuk, ada yang marah, ada yang tersinggung. Kita tak nak macam tu tau. Jadi,
2: layarilah internet secara positif.

0: Layar Maya minggu ini. Jogi arahan Nur Azlinah Nordin.
1: Hamzah! Hamzah! Hamzah!
2: Tolong aku, ya Allah. Allahu Akbar.
1: Hamzah!
2: Allahu Akbar.
1: Oh! Sini rupanya kau punya uruk, ya? Ha?
2: Abang ni dah kenapa dah, bang? Abang janganlah dekat dengan Sal. Jangan,
1: sini,
2: abang.
1: Kau.
2: Abang jangan, abang.
1: Cakap.
2: Allahu Akbar.
1: Woi, nanti dulu. Mana kau sorok duit? Bagi aku duit. Bagi.
2: Tak ada duit.
1: Pekak.
2: Jual jangan, bang.
1: Aku kata bagi duit tu sekarang.
2: Tak ada duit, bang. Tak ada.
1: Woi. Kau jangan tipu aku, Sal.
2: Betul, bang.
1: Cepat.
2: Bang.
1: Aku nak duit tu.
2: Duit tak?
1: Kotak.
2: Tak ada duit, abang. Abang juga yang habiskan duit selama ini. Tak ada duit. Tak ada duit, abang.
1: Aduh.
2: Abang jangan, bang.
1: Hei.
2: Abang jangan, abang lepas, abang sakit, abang. Allahu Akbar.
1: Kau tipu aku, Hamzah.
2: Allahu Akbar.
1: Kau tipu aku.
2: Tadi, abang, memang tak ada duit.
1: Cepat, mana duit? Kalau tak nak,
2: jangan, abang jangan sakit.
1: Berani kau cakap macam tu kat aku, ya?
2: Abang,
1: sini kau.
2: Jangan, abang. Jangan, abang. Aduh, sakit, abang.
1: Aku tanya sekali lagi. Aku nak duit tu sekarang.
2: Tak ada, bang. Memang tak ada. Betul tak ada. Hei.
1: Bang, ini bekas apa ni?
2: Bang, Abang,
1: kau kau memang suka sorok barang.
2: Jangan, bang.
1: Hei, penipu.
2: Tolonglah, bang. Gelang emas tu saya beli dengan duit simpanan saya sendiri, bang. Abang tak berhak nak ambil gelang tu. Tolonglah, bang. Jangan. Kalau abang nak duit juga, abang jual benda lain boleh, bang. Abang ambillah perabot rumah kita ni, kejuallah semua, tapi jangan ambil gelang tu. Itu saja salah. Tolong, bang, jangan ambil. Saya merayu pada apa, jangan. Abang itu jangan, abang.
1: Hei.
2: Abang.
1: Tapi, umur baru setahun jagung dah berani nak ajar aku. Hei, ini kau yang ajar cucu kau, ya?
2: Sudahlah tu, ya Allah. Hamzah, ya Allah.
1: Cucu kita ni lah berani nak melawan aku.
2: Sudahlah.
1: Melawan datuknya sendiri. Hei, cikgu sekolah kau tak ajar ke jangan biadab dengan orang tua?
2: Farid.
1: Mak ayah kau dah tak ada, kau tunjuk perangai, ya?
2: Farid, jangan. Sudahlah.
3: Tak, Opa. Kali ni Farid dah tak boleh tahanlah tengok Opa nangis hari-hari. Setiap kali Atok balik rumah, Atok akan mengamuk tak tentu hala. Lepas tu Atok akan pukul Opa. Farid tak tahan.
1: Hei!
2: Sudah.
1: Kau diam. Farid!
2: Abang.
1: Aku penat. Aku penat. Duit semua dah habis. Kau tahu apa?
3: Memanglah. Memang duit habis. Sebab Atok tu kaki judi.
2: Farid. Ha?
3: Opa yang tua ni terpaksa kerja siang malam sebabkan Atok. Atok tahu tak? Sedangkan Atok buat apa? Tak habis-habis berjudi.
2: Farid. Farid, sudahlah.
1: Kau jangan berhadap dengan Atok. Farid. Atok masih ketua keluarga, tahu?
3: Ketua keluarga, ha? Jadi Atok sepatutnya ketua keluarga cari nafkah, lindungi keluarga. Itu namanya tanggungjawab sebagai ketua keluarga, Atok. Atok tak tahu malu ke dengan jiran-jiran semua tengok Atok macam ni?
1: Hei, kau memang dah melampau. Memang nak kena kali ini. Kali ni kau betul-betul nak melawan aku, ya? Ha? Kau nak buat apa dengan muka tu, ha? Kau nak buat apa?
3: Atok!
1: Aku!
3: Atok, lepaskan!
1: Jerik!
2: Farid!
1: Jerik!
2: Lepaskan! Farid!
3: sabar, tahu tak? Mana tak sanggup tengok upah jadi mangsa. Atau,
2: sudah.
3: Atau keluar. Sini. Atau keluar daripada rumah di sana. Keluar.
1: Oh. Okey. Kali ini aku lepaskan kau berdua. Ha?
3: Keluar.
4: Upah bangun, Upah. Atok dah pergi dah, Tok.
2: Farid. Kenapa Farid nak lawan Atok, Farid? Upah tak sanggup tengok kalau ada apa-apa yang buruk berlaku pada Farid. Upah tak nak berlaku. Sudah-sudah
4: lah tu, Farid. Upah. Upah, kita pergi daripada sini. Tinggalkan Atok. Tinggalkan rumah ni. Eh, sampai bila kita nak hidup macam ni? Upah, Farid tak tahanlah macam ni, Upah. Kita pergi daripada sini.
2: Upah dah tahu nak buat apa ni, Farid. Kita nak pergi mana?

0: Farina. Upah dah tak larang nak berjalan ni letih. Sana upah. Upah hauslah Farina. Haus.
1: Yalah. Dari tadi pun kita belum makan apa-apa kan. Ni. Opa tunggu sini dulu. Tunggu sini dengan beg. Opa jangan pergi mana-mana.
0: Farid jangan pergi jauh-jauh ya.
1: Tak. Farid dekat pergi tengok dekat sana jap. Opa tunggu Farid tau. Jangan pergi mana-mana.
0: Ya, opa tunggu sini. Hati-hati tau Farid. Allah.
2: Anak, nak ke mana ni? Dari tadi anti perhati aja. Itu mama kamu ke?
1: Bukan. Itu opa saya. Saya dengan opa.
2: Kenapa lah ni? Ada masalah ke?
1: Macam ni anti boleh tak tolong bungkuskan saya air kosong dulu? Boleh.
2: Kamu dah makan ke?
1: Belum.
2: Mari masuk dulu kedai anti ya. Ajah opa sama masuk dalam.
1: Tapi anti, kami betul-betul tak ada duit anti bagi kami air kosong pun tak apa dah. Opa saya haus tu.
2: Tak apalah. Pergi panggil opa kamu masuk dalam.

0: Farik, nak makan apa-apa lagi tak? Ha? Tak baik?
1: Tak apa. Tak cantik. Ini pun dah lebih dari cukup.
2: Betul, Bapa.
0: Kalau ada apa-apa, panggil aja ya. Panggil saya kat belakang ni. Saya nak cuci pinggan mangkuk.
2: Baik. Terima kasih.
1: Terima kasih, Shanti. Terima kasih.
2: Terima kasih, Adi.
3: Ma, biarkan je pinggan tu. Nanti Bihan buat.
0: Eh, Bihan. Dah habis ke latihan sekolah kamu ni?
3: Dah habis dah. Hari ni habis awal. Ha, Amma pergi rehat. Biar Bihan yang sambung cuci pinggan mangkuk ni.
0: Yalah, Mak dah kemas-kemas ni. Nak tutup kedai.
4: Aunty, upah saya nak tumpang tandas. Eh, Bihan!
3: Eh, Farid, kau dekat sini? Nak pergi mana dengan beg besar-besar ni?
0: Bihan, kamu kenal ke Farid ni?
3: Kami satu sekolah, Ma. Siapalah yang tak kenal Farid kat sekolah tu? Oh. Juara pecut lumba lari. Kenapa kau tak datang latihan kat sekolah tadi?
5: Aku dengan upah kami sini.
1: Minta maaf nak ya. Kita upah. Orang lagi tinggalkan rumah.
5: Upah.
1: Sebab kita dah tak tahan dengan suami upah tu. Kaki pukul. Panas baran.
5: Upah.
1: Kaki cuti. Balik rumah tahu nak mengamuk je. Kita dah tak tahan dah. Kita sebenarnya bukan niat nak cerita buruk, tapi kita tak tahan dah. Sebab tu lah kita ni lagi daripada rumah.
5: Opa, sabar apa?
3: Opa telah buat report polis ke? Ini dah kes penderaan ni?
1: Ya, opa bukan tak nak report, tapi opa kesiankan Farid nanti. Macam mana kalau atuk dia kena tangkap polis, duduk dalam penjara, macam mana dengan Farid nak sekolah macam mana?
5: Opah. Okey, macam ni. Farid tak kisahlah dengan apa yang orang nak kata dengan Farid. Janji opah selamat. Lagipun tak lama lagi kan Farid dah nak habis sekolah. Farid tak pedulilah dengan hinaan orang lain. Kita boleh lari jauh daripada atuk.
3: Ha. Sampai bila kau nak lari, Farid? Kau pastikah atau kau takkan jumpa kau dengan opah kau lagi?
0: Macam ini ajalah. Buat masa ini, tinggal aja kat sini dulu. Bilik itu pun kami cuma letak barang-barang meniaga aja. Lagipun, Farid masih bersekolah kan?
1: Tapi Shanti, buat masa ni kakak tak mampu nak bayar sewa. Boleh tak kalau kakak kerja kat sini, nanti bila dapat duit gaji tu kakak bayar duit sewa ya?
0: Tak apalah kak, jangan risau pasal sewa. Duduk ajalah di sini dulu. Lagipun kamu berdua tak ada tempat lain nak pergi. Kalau Kak Absah nak membantu saya di kedai, boleh saja. Tak ada masalah. Bihan,
3: Ma?
0: Nanti kamu bawa Farid dan opah naik ke bilik atas ya.
3: Ya, Ma.
0: Kemas bilik itu dulu. Rasanya kita masih ada bantal dan tilam lebih ke atas tu. Farid, ikut Bihan ya. Bawa semua beg naik atas.
1: Terima kasih.
3: Tapi Ma, kalau Atuk Farid dapat cari mereka berdua kat sini macam mana, Ma? Bihan risaulah, Ma. Kalau jadi apa-apa nanti macam mana?
0: Kamu ni Bihan. Farid tu kan kawan kamu juga. Sudahlah, bawa beg-beg ni naik ke atas. Farid, Kak Absah, rehat-rehat dulu ya. Saya nak kemas kedai dulu.
1: Terima kasih sangat Bihan, Shanti. Terima kasih tau. Tak tahu macam mana akan nak balas segala budi baik Shanti. Untuk kita orang dua beranak ni. Terima kasih tau.
0: Kak Absah, sama-samalah. Tak ada apa kak. Hari ini mungkin hari akak. Mana tahu esok pula hari saya.
1: Terima kasih sekali lagi.
3: Eh, Farid, aku cari kau lepas latihan tadi. Rupanya kau ada kat sini.
5: Bihan, aku lebih suka menyendiri. Aku tak naklah kawan-kawan tahu apa yang masalah aku hadapi sekarang ni. Kadang aku fikir hidup ni macam tak adil. Ada orang hidupnya gembira je tak ada masalah kan. Ada orang pula usahlah macam mana sekalipun hidup dia tetap sengsara. Macam aku.
3: Mana kau tahu hidup orang yang gembira tu tak ada masalah? Kalau kita rasa hidup kita susah, merana dan sengsara, ada orang lain yang jauh lebih teruk hidup mereka. Farid, Sekurang-kurangnya kau masih ada opa, masih ada atuk. Walaupun atuk kau.
5: Nah, nih. Kau tahu tak kenapa aku suka lumba lari?
3: Ya, kenapa?
5: Nih. Sebab aku nak lari daripada semua masalah ni. Aku fikir dengan sampai ke garisan penamat, aku akan bebas. Walaupun bebas tu cuma ya, seketika. Tapi bila aku menang, aku akan gembira. Dan aku dapat kongsikan kejayaan aku dengan opah aku. Dah lama aku dah tak tengok opah aku hidup gembira.
3: Sama lah macam aku, Farid. Aku nak capai kejayaan semata-mata untuk kebahagiaan mak aku. Aku dah tak ada orang lain, hanya mak aku saja. Eh, Farid, mak aku bersusah payah berniaga untuk besarkan aku seorang diri tau. Aku nak tunjukkan pada mak aku masih ada sinar juti dalam hidup ni.
5: Juti?
3: Jodi tu dalam bahasa Tamil maksudnya cahaya. Jadi aku nak bawa sinar cahaya pada mak aku. Mak aku berhak hidup gembira dan bahagia. Kalau kau nak bagi kebahagiaan pada opa kau, Farid, teruskanlah bersekolah. Buktikan walau sesukar mana pun hidup kita, kau masih boleh berjaya dan dapat keputusan yang cemerlang dalam SPM. Percayalah, itulah sinar cahaya yang akan buat opa kau gembira dan bahagia. Eh, jomlah kita balik. Mesti mak aku dengan opa kau tunggu kita. Kau tunggu aku kat luar pagar sekolah. Aku nak pergi ambil beg dengan kasut aku dulu kat dalam dewan. Boleh, ya?

0: Atuk. Atuk, Atuk buat apa kat sini? Atuk pergilah.
1: Oi. Mana pang kau?
0: Sudahlah tu. Atuk tak cukup ke ha? Dah malukan kita orang dekat kampung, dekat jiran-jiran semua dengan perangai Atuk. Ni sekarang depan ni Atuk nak malukan Farid dekat sini pula macam tu.
1: Wah, bukan main berani kau sekarang ni. Ha? Cakap. Mana pang kau? Berani kau bawa opah kau keluar daripada rumah ha? Bawa opah balik. Siapa nak kemas rumah? Masak untuk aku nanti.
0: Ni. Atuk, jangan harap Farid akan bawa opah balik ke rumah lagi eh. Atuk, Atuk boleh pergi daripada sini. Atuk beramboslah. Kalau tak Farid telefon boleh. Atuk
1: berang
0: pergi.
1: Ajar. Berani kau nak kena eh? Ha? Gelik.
0: Farid.
1: Apa? Kali ni aku lepaskan kau. Kau berdua takkan dapat lari pada Atuk. Kalau aku dapat jumpa opah kau nanti, nak as dia aku kerja. Ingat tak?

0: Sudah-sudahlah tu, Kak Sa. Masuk sini masuk tu. Nanti sambung lagi ya. Mari kita makan dulu. Kelangan pun tak ada lagi.
1: Tak apa, tak apa. Tak apa, Shanti. Dah dah dah siap masuk. Dah sikit lagi ni.
0: Kak Absa, ini dia duit Kak untuk 2 minggu ni. Ambillah.
1: Awal lagi ni, Shanti. Kenapa? Ke Shanti tak suka kita orang menumpang kat sini? Ya?
0: Bukan macam tu, Kak. Saya suka Kak duduk sini. Adalah peneman saya juga kat kedai ni. Wihan pun ada kawan ulang kaji SPM sama-sama. Ni saya bagi aja awal. Bolehlah Kak buat belanja, beli apa-apa yang patut untuk keperluan Kak dengan Farid.
1: Shanti, terima kasih. Kakak haru sangat terima kasih banyak-banyak. Tapi tak apa, duit ni tolaklah duit sewa bilik tu ya. Ambil dulu.
0: Nantilah duit sewa tu. Jangan usah cakap pasal sewa, Kak. Duit ni buat belanja keperluan akak dengan anak beranak ya. Jangan risau pasal sewa bilik
1: Shanti,
0: tu.
1: Ya Allah, terima kasih banyak-banyak Shanti. Banyak sangat tolong kakak. Dengan fakta sebenarnya kakak malu sangat dengan Shanti. Ya. Shanti ni baik sangat.
0: Apa yang malukan, Kak? Siapa lelaki tu, Kak?
1: Mana?
0: Masing-masing datang dengan parang.
1: Jom.

0: Amar, Amar, kenapa ni? Apa dah jadi Abi semua terbalik kerusi Allah meja ni?
1: Ini semua kerja Sam Seng pengutip hutang lah.
0: Pengutip hutang? Kita ada hutang apa pula dengan mereka?
2: Tak, sebenarnya macam ni. Dua orang minta maaf sangat. Yang datang tadi tu sebenarnya suami opah tu terlalu banyak hutang sebab dia kalah judi, dia main judi. Jadi dia orang datang sini nak getak opah untuk opah lantaikan hutang tu. Jadi bila opah kata opah tak ada duit nak bayar, dia orang mengamuk dan hancurkan kedai ni. Minta maaf sangat semuanya, salah opah. Minta maaf sangat. Cantik, minta maaf cantik.
3: Opah tak salah dia.
2: Opah hari malu kita balik.
3: Macam mana dia orang boleh tahu kita dekat sini, opah? Ni, atuk pun tadi datang serang jumpa Farid kat sekolah tak?
2: Dia buat apa kat Farid? Farid?
3: Dia tak sempat nak
0: buat apa. Farid, opah, saya minta maaf kalau saya cakap ni menyakitkan hati.
2: Ya.
0: Tapi saya rasa Farid dengan opah
2: ya,
0: kena pergi dari sini.
2: Ya, faham.
0: Tinggalkan kedai kami ni.
2: Mati faham.
1: Wihan, jangan cakap macam tu lah. Ha? Mana mereka nak pergi ni? Amat tak ada apa-apa pun. Amat tak cedera pun.
0: Memanglah sekarang tak cedera, Ma. Esok lusa macam mana? Amar yakin ke orang-orang tu tak datang lagi kat sini? Ma, selama ni kehidupan kita okey je.
2: Bihan, Shanti, minta maaf banyak-banyak sebab asal saya semua jadi macam tu. Kita minta maaf sekali lagi sebab dah banyak usahakan Shanti. Bihan, jomlah nak. Jomlah Farid, kita keluar dari
0: sini. Hari ni suami Opa dah datang ke sekolah. Tak mustahil kalau tiba-tiba dia dah dapat cari opah dengan Farid pula kat sini. Opah, saya tak sanggup kalau ada apa-apa yang buruk terjadi pada amak saya. Saya cuma ada amak saya je.
2: Ya, opah faham.
3: Bihan.
2: Tak
3: apa. Opah. Bihan, aku faham. Aku dengan opah aku minta maaf sangat sampai...
2: Betul, kita tak
3: sekat. Sampai jadi macam ni. Kita orang sangat-sangat tak faham.
2: Minta maaf banyak-banyak, Bihan.
3: Jadi kita orang pergi daripada sini.
2: Opah, jom.
1: Kamu nak ke mana, Farid? Sudah. Farid, jangan ke mana-mana. Duduk ajalah di sini.
3: Tak apa lagi.
1: Naik, Farid.
3: Tak apa. Susahkan. Kenapa?

0: Mama nak cakap dengan kamu. Kenapa tadi cakap macam tu kat Farid dan Opa? Mama tak pernah ajar Wihan bercakap kasar pada orang lain macam tu tau. Farid tu kan kawan sekolah Wihan.
1: Ma, mana ada Wihan cakap kasar? Wihan tak nak nanti Mama susah. Kalau jadi apa-apa nanti pada Mama macam mana? Wihan cuma nak Mama selamat. Salah ke Wihan buat macam ni?
0: Tapi apa yang Wihan cakap pada mereka siang tadi, Mama memang tak suka. Kita hidup ni kena bertolak ansur. Walaupun mereka tak ada pertalian darah dengan kita atau berlainan bangsa, tapi kita jalani hidup di bawah langit yang sama. Opah dan Farid tu orang baik-baik.
1: Mama, Mama suka pada Opah dan Farid. Dah lama Wihan tak tengok Mama rasa bahagia macam ni. Tapi bila Mama bersama dengan Opah, Wihan tengok Mama macam happy je.
0: Yelah, sekurang-kurangnya Mama ada teman bergelak ketawa dan berkongsi rasa. Kita nak menolong orang tu tak perlu mengira bangsa, agama, darjat atau pangkat seseorang, Wihan. Cukuplah kita menghormati dan menghargai antara satu sama lain sesama manusia.
1: Yelah, Mak. Wihan faham, Mak. Wihan sedar Wihan yang salah. Wihan minta maaf, ya?
0: Bukan pada Ama yang Wihan kena minta maaf tau. Wihan kena minta maaf pada Farid dan Opah.

0: Akhirnya aku jumpa juga kau berdua, eh.
1: Aduh, sakitlah saya. Janganlah, sakitlah. Sakitlah. Allah, aku sakit.
0: Kau balik sekarang.
1: Tak nak balik.
0: Aku cakap balik.
1: Tak nak balik.
2: Atuk.
1: Lepaslah.
0: Kau jangan main gini dengan aku.
1: Lepas.
0: Eh, sini. Hidup aku dah susah tak terurus sekarang. Kau tinggalkan aku pula.
2: Atuk. Atuk, lepaskan apa?
0: Sini, lepaskan. Aduh. Berani kau tolak aku, eh? Ha? Kau berani tolak atuk kau sendiri? Memang cucu tak ada untung. Kau memang nak kena kali ini.
1: Sudah! Atuk! Ha? Aku cakap sudah! Kau jangan berani nak pukul cucu aku, ya?
0: Kau berdua macam main gila dengan aku, eh? Kau tu masih isteri aku. Kau ingat? Aku takkan lepas kau kedua macam ni. Ha? Kau takkan lepas kau.
2: Atuk!
0: Ya.
2: Eh, atuk!
1: Lepaslah!
2: Atuk! Farid bagi amaran terakhir, ya? Jangan berani sentuh atau pukul Lopah lagi. Kalau tak, Farid tak akan teragak-agak untuk pukul Atuk juga. Atuk, hey, jangan cabar kesabaran Farid yang dah lama bersabar dengan
0: Atuk. Hei, pergi! Oh, jadi kau nak belasah aku, ha? Kau nak pukul aku lah, ya? Berani!
2: Atuk! Farid! Lopah!

0: Nanti. Nanti. Wi anda sudah.
1: Rian. Nasib baik kamu dah sedar. Kenapa jadi macam ini, Wihan? Amat risau sangatlah.
2: Wihan,
0: ke
2: mana ni? Apa yang berlaku?
0: Wihan, kau dekat hospital. Kau kemalangan malam tadi. Syukurlah kau selamat. Ni, berehatlah. Yang risaukan mak kau, aku dengan opah jagakan mak kau.
3: Wihan, maafkan kita orang. Sebab kita orang, sebab masalah kita orang ni, Bihan pula yang kena terlantar di hospital sekarang. Opa minta maaf.
2: Jangan cakap macam tu, Opa. Jangan cakap macam tu. Opa dengan Farid tak salah apa-apa. Saya yang patut minta maaf pada Opa dan Farid. Saya bersikap kasar dan terlepas cakap. Saya tak patut cakap macam tu pada Opa dan kawan saya sendiri, Farid. Maafkan saya. Terima kasih sebab tolong jaga kemas saya.
0: Dan, tak ada apalah, kau jangan risau. Kau rehatlah.
2: Atau kau macam mana?
0: Lepas kau kemalangan atau aku cuba lari, tapi akhirnya dia kena tangkap dengan polis.
2: Oh.
0: Sebab kes anaya dan penderaan pada kami. Macam tu lah.
2: Oh, macam tu. Ma, boleh Wihan minta sesuatu?
1: Minta apa tu, Wihan?
2: Boleh kita bagi Opa dengan Farid duduk semua dekat bilik atas rumah kedai kita tu? Wihan nak ulang kaji sama-sama dengan Farid.
1: Habis?

0: dekat kedai makan untuk bantu Shanti ya. Nanti Farid pun akan selalu datang sama-sama ulang kaji dengan Bihan. Lagipun rumah kita tu bukan jauh sangat pun. Opa harap sangat Bihan cepat sembuh, cepat keluar daripada hospital. Sebab Opa nak masak masakan Melayu istimewa untuk kita makan sama-sama ya.
1: Aku nak bagi tahu kau satu rahsia, Bihan.
0: Tak payah.
1: Kau antara orang yang paling beruntung. Sebab apa tahu? Sebab ni opa aku ni. Cukup bagi tahu opa aku ni. Opa aku ni masak paling sedap tau dalam dunia.
0: Alamak,
1: rendang ayam, nasi lemak, daun pisang, lontong, asam pedas ikan. Kau cakap je apa orang makan. Terliur tak?
2: Kau ni saja buat aku lapar, Farid.
0: Tapi Bihan boleh makan pedas tak?
3: Boleh.
1: Ni, Bihan. Kalau kau nak tengok mak kau gembira dan bahagia, kau kena cepat sembuh. Kita usaha sampai kita berjaya dalam SPM sama-sama. Dan macam kau cakap hari tu, kan? Kau nak bagi harapan dan sinar apa? Joti, ya. Betul tak? Sinar joti pada mak kau.
2: Terima kasih, Farid. Terima kasih banyak-banyak. Kau memang kawan yang baik.
0: Kau malah sebenarnya yang nak makan tu Farid kan. Yang nak makan banyak.
4: Demikian layar maya minggu ini, Jodi. Dibintangi Dato' Ahmad Tamimi Seriga, Liza Abdullah, Susila Devi, Fahad Azhar dan Amir Abbas. Skrip oleh Marul Mawardi. Layar maya minggu ini arahan Nur Azlinah Nordin.

Ya, bila tempatan melaporkan mangsa yang maut meninggal dunia selepas dibawa ke hospital. Hujan lebat dan banjir kilat melanda Mizdah serta beberapa kawasan di barat dengan tengah Libya sejak malam Khamis menenggelamkan kawasan kediaman selain menyebabkan beberapa jalan utama ditutup. Operasi menyelamat dan pemindahan penduduk sedang dijalankan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Kari Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
2: Anda sedang mendengar radio pertama di Malaysia, National FM.

Anda sekarang yang sedang mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Jam yang ketiga, 6 jam siaran hari ini, 12 hari hingga 6 petang bersama dengan Reza. Hari Sabtu 26 September 2026, kawasan Lembah Kelang dah mula nak turun hujan ya. Jadi berhati-hati semua yang memandu, semoga semuanya selamat. Dan yang mana bekerja luar kawasan juga sentiasa jaga diri anda. Dan selepas ini kita akan bersama-sama dengan tetamu jemputan kita yang akan kita dapatkan perkongsian daripada mereka mengenai AI Hackathon bermula 3.20 hingga 3.54 minit petang dalam Suara 34 Puncak Prestasi. Jadi untuk anda terus kekal berhibur, Nasional FM sentiasa di hati.

satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Selamat petang buat Juni bersama-sama dengan saya di Nasional FM, sentiasa di hati dalam suara 34 puncak prestasi untuk edisi hari ini. Kita bersama-sama dengan tetamu jemputan kita iaitu Encik Hakim Syauqi dan Encik Riz Razi yang akan berkongsikan bersama-sama dengan kita semua mengenai Aksara Cabar Diri AI Hackathon. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa khabar? Sihat ya?
1: Sihat.
0: Katanya seorang lagi tu sesat. Macam mana boleh sesat bang?
1: Bukan sesat, tambah dengan waktu hujan sekarang ni kan.
0: Oh,
1: so kita first time.
0: Oh, kali sini pertama kan. Yeah. Dia biasa kalau kali pertama macam gitu, dia agak macam confused. Ah, ni masuk sini tapi ni belakang ni pergi mana? Ada macam gitu. Oh, rupanya memang lalu belakang.
1: Memang lalu belakang.
0: Okey, kalau kita nak cerita mengenai AI Hackathon ni lah kan. Sebelum kita pergi lebih lanjut lah ya, abang kita panggil Abang Hakim lah juga. Abang Hakim dan juga Abang Riz lah. Nama boleh lah, nama mesra apa? Boleh panggil Riz dan juga Abang Hakim. Okey, boleh lah. Okey, sebelum kita pergi lebih lanjut mengenai AI Hackathon ni, pertandingan AI Hackathon. Jadi bolehlah cerita sedikit sebanyak apa sebenarnya yang dimaksudkan oleh AI Hackathon ni, dan apa sebenarnya task utama ataupun secara spesifikasinya pertandingan AI Hackathon ni. Kita tanya Abang Hakim lah. Okey, silakan Abang.
2: AI Hackathon ni dia merupakan satu pertandingan di peringkat kebangsaan lah.
0: Okey.
2: Dia buka kepada semua warga negara Malaysia. Dan setiap penyertaan tu dia akan saring dululah. Okay. Sebelum dibawa ke final pada Ogos lalu. Jadi dia boleh bergerak secara solo, boleh bergerak secara berkumpulan. Jadi kita orang maksimum 4 orang. So kita kita bertiga lah pada masa tu. Jadi hackathon ni yang lain daripada lain, kita punya task tu dia tak diberi untuk seminggu ke sebulan ke, dia buat pada masa tu.
0: Oh,
2: 4 hours tu, dalam masa 4 jam tu kita kena siapkan task tu. 2 minit punya macro drama.
0: Oh,
2: kat situ yang berbeza je. Walaupun sekreatif mana kita, walaupun sebagus mana kita, kalau management time tu tak cantik, dia tak akan boleh submit lah.
0: Maksudnya tu, pertandingan tu dekat situ baru kita buat.
2: Ya, yeah, betul.
0: Tapi kalau kita nak cerita dari spesifikasi dia, memang apa yang dia berikan tugas tu? Contoh macam AI tu dihaskan untuk buat poster ke, drama ke, macam mana?
1: Dia setiap pertandingan tu dia ada tema masing-masing. So untuk khas untuk hackathon ni, dia mengetengahkan konsep microdrama. Sekarang ni trending microdrama dekat media sosial. Seminit, dua minit, itu yang dia cuba terapkan. Dia tengok keupayaan setiap pasukan masing-masing lah untuk menyelesaikan microdrama dalam masa 2 minit.
0: Oh, on the spot buat macam tu kan?
1: Yes.
0: Oh, itu yang nak kena ada kreativiti dalam kumpulan tu. Nak hasilkan 2 minit dalam masa yang sama. Dan kalau kita nak cerita, microdrama tu dia ada bagi tema ke? Maksudnya, okay, tema microdrama tu kena ada tema pasal keluarga, pasal ni ke, ataupun bebas ke, macam mana?
1: Bebas. Pada hari tersebut tema dia bebas. So dia nak tengok keupayaan setiap peserta tu macam mana boleh menghasilkan satu microdrama yang boleh menarik minat orang nak tengok.
0: Faham. Itulah yang dimaksudkan oleh AI Hackathon untuk edisi tahun ni. Dan kalau kita nak cerita pula ahli kumpulannya Aksara. Okey, kalau kita nak cerita nama kumpulannya Aksara ni, bagaimana nama kumpulan ni dipilih dan berapa ramai anggota dalam kumpulan Aksara ni? Kita yang baris lah.
1: Okey, sebenarnya kita ni, kita start ahli kumpulan ni, kita jumpa dari media sosial. So maksudnya saya, Abang Hakim dengan Abang Rezal, kita sentiasa berkongsi update-update tentang AI di dalam industri kreatif ni kan, dari segi gambar, video. So dari situ kita berkenalan, and then kita decide untuk buat satu kumpulan yang kita namakan Aksara. Aksara ni, atau dengan apa kata lain, abjad lah.
0: Abjad.
1: So setiap permulaan kita nak create video gambar tu bermula dari prompting. Bila prompting tu kena mula dari huruf lah, dari huruf. Aksara.
0: Itulah kita
1: datangnya nama Aksara.
0: Itulah datangnya dan timbulnya nama Aksara ni. Siapa yang mula-mula scouting untuk kumpulan Aksara ni, yang mula-mula cari, yang mula-mula cetuskan idea, jom kita
2: orang ni daripada grup Facebook ni antara yang banyak lah kita produce video kan, dalam community. So ada yang dia macam, dia pun dah menang pertandingan, few pertandingan dalam Facebook. Saya pun dah ada pertandingan, dan Abang Rizal pun ada menang lah few pertandingan. Jadi kat situ bila dia dah dapat tahu ada pertandingan tu, dia open dekat Facebook, kata okay, saya nak crew, saya nak another apa ni, teammate lah. Jadi dia kata dia tak janjikan apa-apa lah. So kita orang pun macam berminat, kita pun PM direct lah.
0: Oh, direct je macam tu je.
2: Ada yang PM dia, dan dia yang akan buat selection mana yang dia rasa sesuai. Susah juga nak satukan orang yang kita tak pernah jumpa. Tapi bila kita tengok daripada Facebook pun, kita boleh kenal orang tu. Daripada video yang dia buat, kita dapat tahu orang ni macam mana. So kita rasa boleh ngam ke tak boleh ngam.
0: Ambil masa berapa lama bang untuk kita scouting bakat-bakat yang ada untuk pertandingan AI ni? Agak-agak masa berapa lama nak ambil?
1: Untuk saya tu, masa kita, sebab kita tahu pertandingan ni kritikal, sebab pemenang dia akan wakil Malaysia untuk pergi Singapura. So memang scouting tu saya ambil masa lebih kurang seminggu jugalah.
0: Seminggu eh? Ya. Cari orang je.
1: Cari orang itu je. Boleh. Saya kena tengok dia orang punya apa ni,
2: hasil
1: kerja semua tu, barulah kita pilih mana yang okey lah. Bukan nak kata terbaik, kita pun tak sebaik sangat. Tapi kita pilih mana yang okey untuk kita bersatu dalam satu kumpulan.
0: Untuk chemistry kan, dalam apa orang kata, dalam hasil tu kena ada sama, kena orang kata berkaitan lah. Ramai tak dalam dalam banyak-banyak tu, berapa orang agak-agak yang abang ambil masa seminggu tu? Lebih 20 sampai?
1: Lebih 20.
0: Oh, ramai lah. Lebih 20 ramai lah. Kan, nak pula social media kan, sekarang ni zaman-zaman threat dan sebagainya, lagi ramai lah. Dan itu antara kata permulaan lah dalam pertandingan AI Hackathon untuk kumpulan Aksara ni. Dan kalau kita nak cerita lebih lanjut juga, cabaran, kalau kita, cabaran ni bila kita bekerja dengan orang yang kita tak kenal, kita kenal melalui alam maya. Jadi macam mana bang, Abang Riz dan juga Abang Hakim sesuaikan cabaran tu dan menjadikan sebati, dan kita chemistry dan sampailah dapat ilmu dan idea yang sama?
2: Bagi saya, chemistry tu terletak pada kita juga. Bila kita bergabung dalam satu team tu, kita ada jarak usia yang agak jauh lah. Jabar Rizal 50-an, saya 40-an, dia 30-an.
0: Oh, paling muda Abang Riz lah.
2: Dia jadi macam junior lah. Jadi tapi kat situ kita kena ada saling hormat lah, hormat menghormati lah. Kalau Abang Rizal bagi keputusan ke apa-apa pilihan kita, macam kita okey, kita tak ada bantah, kita tak ada kata kita terror, kita hebat, kita boleh buat keputusan, tak.
0: Betul.
2: Kita menyantuni orang yang lebih tua pada kita. Kalau logik dia kan nampak, sebab Abang Rizal ni dia ada view dia, dia punya taste dia memang feel dia lain kalau dia buat movie AI. Macam dia ni prompting, dari segi prompting, dari segi management dia memang cantik. Saya more to editing lah dengan prompting.
0: Itu
2: dia ada bahagian-bahagian lah.
0: Dia ada, setiap orang dia ada mean dia tu eh. Dia ada, dia punya pakar dia. Tapi itulah dia sedikit sebanyak permulaan kita punya temubual pada petang ini. Dan kita nak berada seketika, kejap lagi kita sambung semula dalam Suara 34 Puncak Prestasi Nasional FM, sentiasa di hati.

0: mendengar radio pertama di Malaysia, Nasional FM.
1: Masih lagi bersama-sama dengan saya, Nasional FM, sentiasa di hati dalam suara 34 puncak prestasi untuk edisi petang ini. Kita bersama-sama dengan ahli kumpulan Aksara, wakilnya yang akan berkongsikan kepada kita mengenai AI Hackathon ataupun pertandingan AI yang baru saja berlangsung bulan Ogos lepas. Dan tadi Cik Hakim dan juga Cik Riz dah ceritakan kita, kata bagaimana tertubuhnya kumpulan Aksara ni, dan AI Hackathon ni lebih memfokuskan kepada pertandingan sebagaimana punya cara untuk kita menghasilkan AI tu. Dan sebenarnya kalau kita nak cerita, AI Hackathon ni dia menghasilkan mikrodrama.
2: Yeah.
1: Mikrodrama selama 2 minit, betul?
2: Betul.
1: Kalau dalam bahasa filem dia short film lah. Yeah. Tapi kalau dalam dari segi AI ni panggil mikrodrama. Dan kita nak cerita, boleh kongsikan juga kepada pendengar dan juga saya sendiri, saya nak tahu kan, 2 minit punya hasil tu macam mana, crucial dia, huara dia tu. Macam ni kena prompting ni, cepat sikit prompt ni. Yang ini kena ni, nak sebab nak kena edit. Macam mana tu?
2: Mungkin Abang Hakim boleh.
1: Abang Hakim boleh ceritakan lah.
3: Dia sebenarnya bila kita dapat 4 jam tu terasa macam cukup. Tapi bila kita starting tu kan, kita ada berdepan dengan masalah dengan interface penggunaan software yang diorang bagi. Sebab setiap pertandingan kita banyak guna macam orang yang biasa, kebiasaan lah video AI punya prompt, video generator kan. Jadi bila diorang ketengahkan diorang punya app sendiri, jadi kat situ ada benda yang kita perlu belajar. Kita ambil masa sejam untuk
1: mendalami
3: benda tu, macam mana penggunaan dia. Tak semudah drag drop. Dia ada note dia, dia ada benda-benda yang baru lah bagi kita orang. Kat situ dah bazir 1 jam. Sebab tu dalam masa 2 jam pertama tu kita boleh menghasilkan dalam seminit punya video dalam 30%-40% dulu. Kat situ masalah dia.
1: So itulah menjadi cabaran dia kan, sebab kita kena menggunakan aplikasi yang
3: knowledge baru kan,
1: penganjur yang beri kepada kita kan. Dari situlah menjadi, kat situ dah buang masa sebenarnya, tapi itulah dia cabaran dia sebenarnya kan. Dia bagi 4 jam tu nak tengok kreativiti kita macam mana. Tapi kalau kita nak cerita cabaran yang paling besar lah, selain daripada aplikasi tu, ada lagi ke cabaran yang paling besar yang mungkin bagi kumpulan Aksara ni, ini lagi teruk daripada pakai apps yang susah ni? Dia macam mana?
2: Cabaran yang sebenarnya datang sebab hari pertama tu adalah hari pertama kami bekerjasama. Sebab kita gabung dari online. Kita jumpa hari sebelum tu, first time kami jumpa untuk berbincang. Dan hari pertandingan sebab adalah hari pertama kita orang start bekerjasama lah. Selalu sebelum ni kami bergerak solo masing-masing. So itu saya rasa cabaran yang alhamdulillah kita berjaya overcome benda tu dan berjaya mendapat tempat lah.
1: Itulah dia kan, kadang-kadang kita ambil cabaran tu sebagai kita boleh berfikir secara kritikal. Nak pula kan dalam pertandingan, pertandingan ni dia bermain dengan masa, bermain dengan tenaga fizikal, dengan emosi punya juga kan. Bila dah kesutukan tu, lagilah
3: lagi pressure,
1: lagi pressure. Kita nak kena, kita nak tekan tak boleh. Kita ini teammate kita, jadi kita kena jaga hati.
3: Betul. Jaga emosi masing-masing
1: kan. Benda-benda macam itu lah kan, kita kena jaga.
3: Bezakan dia tu usia lah. Bila kita dewasa ni, kita punya cara fikiran tak macam orang muda kan. Pressure.
1: Dia lagi pressure bila ujung-ujung lagi pressure ke macam mana? Lagi macam contoh lah, dipanggil okay, lebih kurang lagi 5 minit.
2: Masa tu memang kami terkejut dengan editing tak siap lagi semua.
1: Betul, macam mana eh?
2: Memang nasib baik lah kita ada pakar.
3: Kita editing kita dah susun dah, apa terjadi pun kita akan submit. Sampai ke 90% ni kita dah siap. Apa-apa pun kalau tak jadi, tak last rendering tu tak jadi ke tak apa, kita akan submit juga.
1: Submit juga.
3: So kita dah prepare lah. Kita dah prepare dengan music semua. Cuma tak cukup complete lah. Tapi alhamdulillah dalam masa berapa minit tu kita dapat render, dan dia punya producing video tu pun seperti yang kita nak. So jadilah video prompt terakhir tu. Kalau sebab apa, AI ni kadang-kadang kita prompt dia lain, jadi lain jadi kan.
1: Betul.
3: Sebabkan satu word, satu perkataan
1: kan. Kadang-kadang ejaan pun salah pun ya juga. Dia dah jadi lari dah semua. Dan itu yang menjadi cabaran utama. Dan alhamdulillah seperti yang Abang Hakim dan Maris bagi tahu, berjaya mendapat tempat kedua, betul eh?
2: Ya, betul.
1: Tempat kedua dalam acara AI Hackathon. Jadi adakah keputusan ini menjadi satu perasaan yang berpuas hati ataupun kita kena pergi lagi lah, kita kena buat lagi lah ke macam mana?
2: Untuk setakat
1: sebab ni kali pertama betul?
2: Betul. Ha. Kami memang sangat berpuas hati lah, alhamdulillah. Dan target kami untuk top 3 di Singapura nanti. Seterusnya mewakili Asia Tenggara untuk peringkat dunia pula.
1: Oh, itu bila pertandingan tu?
2: Pertandingan untuk peringkat dunia tak silap dia bagi tahu dalam bulan Februari.
1: Oh, tahun depan bulan 2.
2: Ya. Okey. Bulan Disember kami tanding di Southeast Asia and then international.
1: Sebelum puasa lah eh.
2: Ya.
1: Yang itu dia ada bagi tak? Dia punya macam clue-clue dia. Maksudnya, okay, kali ni kita kena buat bukan microdrama, kita kena buat lain ke apa. Ataupun tambah lagi banyak ke macam mana?
2: Buat masa ni untuk di peringkat Singapura nanti, dia tak keluarkan lagi garis panduan. Wah. So kita masih menunggu.
3: Susah kita nak preparation apa-apa pun kan.
1: Itu yang kita lagi berdebar bila tak bagi tahu kan. Kita tak tahu ni kena buat microdrama apa pula kan.
3: Nak kena cerita hantu cerita apa kan. Dia ada konsep-konsep lagi kan.
1: Nak kena tambah apa pula, nak kena guna aplikasi apa pula, nak kena belajar lagi. Kan benda-benda macam itu yang menjadi cabaran. Tapi kalau kita nak cerita kemenangan ni membawa Aksara mewakili Malaysia ke Asia TV Forum di Singapura seperti yang Baris apa katakan sebentar tadi. Jadi perasaan ataupun apa yang dari pasukan Aksara sendiri harapkan untuk pertandingan di Singapura ni, mungkin boleh menjadi juara ataupun walaupun tak dapat tempat, ini adalah pertandingan pertama untuk kumpulan Aksara ke bagaimana?
2: Untuk bagi tim Aksara sendiri kan, sememangnya kami target kami untuk mendapatkan top 3 lah di Singapura. Sebab pada saya percaya pada kemampuan tim-tim kami semua untuk membawa nama Malaysia lah khasnya di peringkat antarabangsa
1: di Singapura kan. Dah dapat ke secara totalnya berapa banyak kumpulan yang akan bertanding di Singapura?
2: Belum
1: lagi.
2: Kami sudah dimaklumkan memang slot untuk pertandingan tu dah sedia. Hadiah pun mungkin akan dimaklumkan dalam masa 2 minggu lagi. So kami masih menantikan lah full detail untuk program
1: di Singapura nanti. Okey, kalau kita nak cerita juga, okey lah, saya lari sikit lah. Dalam masa kita menunggu tahun hadapan bulan 2 untuk pertandingan di Singapura nanti, Baris dan juga Abang Hakim ni memang secara sepenuh masa ataupun separuh masa untuk AI?
3: Pertandingan tu Disember.
1: Oh,
3: yang bulan 2 tu mungkin untuk world punya kot. Disember ni saya memang part time lah, bukannya sepenuh masa. Saya ada kerja hakiki.
1: Ada kerja hakiki jugalah.
3: Ada jugalah macam ni. Abang Rizal dia buat kelas lah untuk AI. Kita orang sekarang ni pun dah jadi satu kumpulan. Kita pun cuba push pergi ke arah untuk buat kelas untuk AI. Untuk kita orang pun dah ada beberapa kemenangan pertandingan kamar pula, kita orang dah wakil kan. So kita gunakan lah base yang ada tu untuk push kelas untuk AI lah,
1: untuk berkongsikan ilmu kepada kepada orang ramai. Dan kelas tu ada dah mula macam orang kata rangka lah untuk mengajar.
3: Dalam Oktober mungkin kita akan start kelas pertama kan.
1: Bulan Oktober berapa bulan dah dapat tarikh? Belum,
3: kita tengah cari studio apa, cari kelas punya tempat untuk sewa kan, yang mana sesuai untuk 70 pack yang pertama lah.
1: Itu untuk orang awam atau apa?
3: Untuk orang awam.
1: Untuk orang awam lah. Maksudnya saya pun boleh lah belajar.
3: Boleh.
1: Tapi kelas tu ada tak ada fokus kan? Selain daripada makrodrama ke ataupun apa-apa prompting yang lain ke?
2: Ya, kita akan kelaskan kita punya kelas tu kepada beberapa kelas. Ada yang kelas untuk buat short film. Ada yang untuk UGC, untuk jual-jual barang. Ada yang untuk konten corporate. So kita akan pecahkan beberapa bahagian. So untuk public diorang boleh pilih lah mana yang diorang nak datang.
1: Kelas tu berapa hari untuk kelas ni?
2: Kita start untuk beginner. Setiap kategori tu sehari.
1: Sehari kelas ni, sehari kelas ni, macam itulah. So bergantung kepada orang awam.
3: Jadi maksudnya yang pertama kelas tu kita akan open to beginner lah, from zero to hero lah orang kata kan. So macam mana dia nak kenal. So benda ni tak berat sangat lah. So kita buat satu hari je. Lepas tu kita akan ada advanced class lah. Macam tu je lah selalunya, macam tu kan. Kita akan Kalau dia nak more, dia nak knowledge tentang film style, cinematic style, kita ada kelas tu. Animation style pun kita ada juga.
1: Betul. Dia kalau menarik minat saya memang melodrama lah. Sebab kita nak kena prompt dari kosong. Lepas tu kita nak jadikan dia cinematic lagi, watak mukanya macam mana kan. Benda tu yang mencabar untuk melodrama ni. Kalau kita lihat dekat social media sekarang dah banyak melodrama seminit.
3: Jeng, 2 minit flash. Oh, kita pun continue tengok lagi lah. Sebab tu trend sekarang ni kan, ketengahkan untuk kita buat melodrama. Masa RTM pun ada rasanya.
1: Ada RTM dia buat. Dan itu sebenarnya melodrama ni dia menjadi satu trend. Dan juga kalau nak cerita dengan teknologi yang sedia ada sekarang ni, memang kata menjadi sumber rezeki juga sebenarnya benda ni. Kan dulu lain, sekarang dah lain. Betul. Bila dah ada
3: kos AI ni, kos dia pun tak semahal macam dulu. Dah ada syuting.
1: Betul. Kan. Cumanya yang menjadi costingnya adalah kos kita kena langgan aplikasi tu. Itu saja. Tapi kalau kita langgan dalam masa yang sama, kita gunakan untuk kerja ataupun untuk apa-apa pertandingan dan sebagainya, benda tu berbaloi lah sebenarnya. Betul. Itulah cerita dia. Okey, kita nak berehat seketika lagi. Kejap lagi kita sambung lagi dalam Suara 34 Puncak Prestasi bersama-sama dengan tetamu je dan kita yang akan berkongsikan mengenai AI Hackathon. Terus dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Kembali dengan lagunya terbang untuk anda 3.44 minit petang. Masih lagi kita dalam suara 3.44 puncak prestasi untuk orang kata segmen yang last lah. Sebelum kita akhiri temu bual kita pada petang ini. Dan kita kalau kita nak cerita lah juga mengenai AI Hackathon ni. Dan kita bersama-sama dengan tetamu jemputan kita dalam kumpulan Aksara. Kita kalau kita nak cerita AI kalau dah disebut artificial intelligence ni kan, apa yang menjadi keburukan terhadap AI ni kepada diri kita lah? Kita nak tanya Abang Riz, nak tanya Abang Hakim. Kalau kita terlalu menggunakan AI ni selalu kerap, apa yang menjadi yang keburukan dalam hidup kita bang?
1: Sebenarnya AI ni dia macam teknologi lain. Kalau kita gunakan dengan betul, baiklah jadi dia. Contoh macam kalau kita dalam bidang kreatif ni, kita nak hasilkan gambar atau video. So kalau kita hasilkan untuk ke arah betul, untuk mempermudahkan urusan kita, okey. Tapi ada pihak yang menyalahgunakan. Create gambar bukan-bukan, yang tak elok kan. So benda tu akan membawa kepada pandangan negatif lah terhadap AI.
0: Itu pandangan saya. Sekarang ni pula kan zaman fitnah.
1: Betul.
0: Jadi saya sendiri pun yang orang muda pun tahu benda ni AI. Tapi ya Allah, rajin je edit, banyak je masa. Tapi kesianlah orang tu kan.
2: Orang ni bayar kadang-kadang tu kan.
0: Itulah bang,
2: buat konten-konten yang macam tu kan. Kadang-kadang banyakkan politik lah, apalah, benda-benda yang tak sepatutnya.
0: Tapi saya kesian dekat orang kampung.
2: Orang tu kan, orang tak tahu kan.
0: Yang pernah itulah baru-baru ni, yang orang kampung tadi Kedah ke tak silap saya, yang dia kata ada kabel car dekat Penang tu ke apa. Sampai datang resort tu, dia kata kat sini ada pakcik ni AI. Bukan betul. Benda-benda tu yang
2: betul
0: kan. Nah, sekarang ni pakcik-pakcik kat kampung main TikTok bang. Sekarang scroll.
1: Betul.
0: Tu yang jadi bahaya tu kan. Jadi macam mana bang, kalau kita nak cerita mungkin pandangan abang sendiri, Abang Riz dan juga Abang Hakim, adakah penggunaan AI ni kita kena ada had menggunakan dia? Kalau kita nak lebih, kita kena langgan, ataupun kita kena bagi je free percuma tapi kena ada had umur ke macam mana?
1: Pada pandangan saya, pertama kita kena kuasakan awareness lah. Dan juga pengetahuan umum, kena sebarkan cara penggunaan AI yang betul. Dan juga saya setuju juga dengan had umur tu. Sebab itu boleh kita membendung lah, dan kita boleh mendidik mana-mana anak-anak kita yang kecil tu, kita boleh mendidik tu cara-cara sebelum diorang didedahkan dengan AI.
0: Betul. Sekarang ni orang guna AI, yalah sekarang prompt pun dekat media sosial, copy and paste.
1: Betul.
0: Itu yang jadi bahaya ni bila kongsi-kongsi prompt ni kan. Dan kalau kita nak cerita juga mengenai AI ni, nak pula dalam AI Hackathon ni, kepada pendengar National FM, sebelum kita akhiri temu bual kita bagi Abang Riz, mungkin ada beberapa di luar sana, beberapa orang di luar sana yang ingin menceburi dalam bidang AI, ataupun yang ingin nak belajar mengenai AI, ataupun yang mula nak menjana pendapatan melalui AI. Jadi bagaimana mereka untuk mendapatkan kelas ataupun maklumat terkini dan sebagainya, maklumat lanjut untuk AI punya kelas dan sebagainya bang?
2: Jadi apa yang boleh kita orang ajar daripada pengalaman yang kita orang ada, kelebihan yang kita ada daripada kelas lah. Kelas yang kita akan buat pada bulan Oktober, tarikh yang masih belum ditetapkan lagi lah. Kelas tu dalam 30 pack, kita akan ajar daripada zero menjadi lebih pandai lah kepada video generator AI sampai bahagian editing.
0: Jadi macam mana pendengar nak dapatkan maklumat lanjut?
1: Search di Facebook Creativa Studio.
0: Creative ejaan ni macam mana?
1: Creativa.
0: Creativa Studio. Ya. Dalam tu semua ada maklumat lanjut mengenai kelas. Bagaimana kita nak menjana income melalui AI, macam mana kita nak mengawal dan sebagainya lah. Dari segi prompting sampailah ke editing.
2: Saya kita ada sampel-sampel lah video yang pernah kita buat.
0: Contoh-contoh
2: sebelum ni. So kita orang boleh lihat. Kalau dia orang minat, dia akan boleh masuk kelas kita pada Oktober lah nanti.
0: So dapatkan maklumat lanjut di Creativa Studio. Okey, saya rasa sampai di sini saja temu bual kita bersama-sama dengan Aksara, kumpulan Aksara yang berkongsi kepada kita mengenai AI Hackathon. Jadi saya doakan selamat maju jaya buat Abang Hakim, Abang Riz dan juga Abang Rizal. Saya tahu mungkin Abang Rizal tengah dengar sekarang ni.
1: Ya, mesti dia.
0: Saya doakan selamat maju jaya untuk kumpulan Aksara, pertandingan yang akan datang bulan Disember dan bulan 2 eh. Ya. So ada 2 lagi pertandingan. Betul. Semoga berjaya dan semoga dipermudahkan segala urusan.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama. Assalamualaikum. Jadi kepada anda terus dengarkan Nasional FM sentiasa di hati, banyak perkongsian dan informasi serta hiburan terbaik untuk anda. Terus kekal layan Nasional FM.
3: Nasional FM sentiasa di hati.

0: Kita tahu apa itu negara. Kita tahu apa itu bangsa. Tapi, tahukah kita apa itu negara bangsa? Negara bangsa ialah sebuah negara yang rakyatnya bersatu, berkongsi identiti, menghormati perlembagaan dan menjunjung rukun negara. Bukan sekadar tinggal di tanah yang sama, tetapi saling memahami, menghormati dan meraikan perbezaan. Ayuh rakyat Malaysia, bersama kita menghayati dan membina negara bangsa. Nantikan kemuncaknya 26 Oktober 2026 di PICC Putrajaya. Bersama membina negara bangsa, dibawakan khas oleh Kementerian Perpaduan Negara.
1: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
2: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
1: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Pro 2 Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
2: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
1: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di PTPTN.gov.my. Tertaluk terma.

0: Pinjaman pribadi. Lulus dalam 30 minit. Tak perlu pun jamin. Dan boleh pinjam sampai RM50,000. Wah, bestnya.
1: Hey, Cathy. Kenapa seronok sangat tu?
0: Ni ha, aku baca iklan ni. Tawarkan pinjaman pribadi boleh lulus walaupun gaji kecil.
1: Ish, kau ni Cathy. Jangan mudahlah terpedaya dengan iklan-iklan macam ni. Tanta Alung, nanti diganggunya hidup kau sekeluarga.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Nasional FM,
2: sentiasa di hati.
3: Sebentar tadi telah masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, tepat pada pukul 4.15 minit petang. Selamat menunaikan solat fardu asar buat semua muslimin dan muslimat daripada kami, Nasional FM.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Tuan-tuan puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita syukur banyak-banyak kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bertemu lagi, kita bersua lagi kan, kita dengar lagi suara kita kan, suara saya tuan-tuan kan. Jadi tuan-tuan dengar suara saya pun dengar suara saya juga. Mudah-mudahan dengan dengar suara itu pun merupakan jalan untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin siapa yang diberikan petunjuk dengan ilmu-ilmu ni, so kita kena layan dan kita kena sediakan diri kita lah, sebab kita pun doa, kita minta kepada Allah SWT kan, dalam solat kita ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikanlah kepada kita petunjuk untuk jalan yang lurus. Kita selalu minta paling kurang satu hari 17 kali. Jadi dalam kita minta ni, kita kena pastikan kita dah dapat ke belum dapat ke, macam mana dan sebagainya, kena ada kesungguhan. Jadi kalau tidak ada kesungguhan, susahlah. Macam istighfar tuan-tuan, hari ni kita bila sebut istighfar, istighfar ni maknanya apa? Maksud istighfar minta ampun. Jadi pertama-tamanya bila sebut minta ampun kan, bila kita sebut minta istighfar tadi, minta ampun. Kenapa kita nak kena minta ampun? Sebab kita ni memang banyak dosa. Kita hamba, kita banyak salah, kita banyak kelemahan. Dan kadang kita, dalam kita minta, memanglah Allah suruh kita minta. Allah suruh kita minta. Tapi dalam kita minta tu, kadang kita biadab, tak kena cara dia. Kita berdoa, bila ada keperluan saja kita berdoa. Walau sebenarnya doa ni tiap-tiap hari kita doa. Anak kita nak periksa, ya Allah, besok anakku nak periksa. Namanya sipolan-sipolan, nombor IC-nya sekian. Macamlah Allah tak kenal anak kita. Ni tuan-tuan, biadab ni kita kadang dengan Allah. Allah jadikan anak kita, Allah tahu. Kita tak angkat tangan tadi tuan, kita belum angkat tangan, mulut kita belum sebut doa tu, hati tu belum terlintas apa, Allah dah tahu dah kita nak minta apa. Tapi bila mana kita minta dekat dia tu, kita doa dekat dia tu, keluar kita punya kebiadaban tuan-tuan. Jadi sebab tu kenapa kita kena minta ampun pada dia? Sebab memang kita banyak dosa dengan dia. Itu pertama-tamanya. Jadi sebab tu kalau ada di kalangan kita ni yang tak nak beristighfar, tak nak minta ampun pada Allah kan, nampak sangatlah kita ni sombong tuan-tuan. Nampak sangat kita sombong. Nabi satu hari istighfarnya pada Allah ni melebihi 100 kali. Nabi maksum, tidak ada dosa, confirm masuk syurga. Tapi bagaimana istighfarnya pada Allah Subhanahu Wataala? Jadi sebab itu tuan-tuan puan-puan sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, antara salah satu jalan untuk kita jadi hamba yang sangat baik dengan Allah Subhanahu Wataala, yang sangat rapat dengan Allah Subhanahu Wataala, dan pertama-tamanya kita tanamkanlah sifat istighfar tadi tuan-tuan. Kita rajin minta ampun, rajin minta maaf. Dan sama ada kita sebut astaghfirullahalazim ataupun kita sebut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, itu istighfar Nabi Yunus alaihi salam, ataupun kita sebut rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, ini istighfar Nabi Adam alaihi salam. Jadi kita sentiasalah lafazkan kalimah istighfar tadi, sedang dalam masa yang sama hati kita benar-benar membenamkan rasa bersalahnya kita, rasa biadabnya kita, rasa kurang ajarnya kita, rasa memerlukan sangat keampunan daripada Allah Subhanahu taala, barulah akan benar-benar bermakna kita punya istighfar tadi tuan-tuan. Jadi semua yang dirahmati Rasulullah, insya-Allah esok lusa kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam
1: #penyiaranjakim.

0: Saksikan anak-anak tabikan kemas berusia 5 dan 6 tahun dari seluruh Malaysia tampil memperdengarkan hafazan mereka dalam Akademi Alpha Gen Talents Hufaz Cilik 2026 musim kedua. Siapakah bakal mencuri hati juri dan muncul sebagai Hufaz Cilik terbaik? Setiap Sabtu jam 9 malam di Salon OK dan secara ulangan Ahad jam 12.30 tengah hari.
1: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu, 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.

4:41 minit petang, masih lagi bersama-sama dengan saya di penghujung jam ini menerusi Nasional Hujung Minggu 12 hari hingga 6 petang. Petang-petang ni keadaan cuaca hujan lebat ya. Jadi berhati-hati semuanya, sentiasalah berwaspada dengan keadaan cuaca ketika ini, yang bertugas di luar, yang memandu secara khususnya. Semoga semuanya selamat, berhati-hati. Hujan lebat ni kita kena kawal emosi kita ni kalau memandu kan. Kadang-kadang ada yang depan celur, ada yang brek tiba-tiba. Sentiasalah bersabar ya. Jangan laju-laju memandu tu. Tenang-tenang sambil kita berhibur. Lagu Nostalgia pada petang ini bersama-sama dengan saya sehingga 6 petang nanti. Juga boleh terus rujuk media sosial rasmi Met Malaysia untuk info cuaca di sebelah petang ini, dan juga Lembaga Leburai Malaysia untuk keadaan status trafik terkini di semua leburai bertus semenanjung Malaysia. Terus berhibur kita. Bon Jovi, National FM, sentiasa di hati.

sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying, hentikan tragedi.

0: Ah, Jamal, ini lagu-lagu zaman. Lagu ni budaya kita, budaya kita. Macam siapa nyanyi dulu?
1: Saya rasa di antara kita semua, Datuk lebih veteran kan? Oh. Jadi Datuk mulakan dulu lah.
2: So, saya pun setuju Datuk nyanyi dulu.
0: Tambah-tambah lah.
2: Tokoh tambah.
1: Tokoh tambah aja.
0: Boleh-boleh ni. Dengar ya.

Lagu ciptaan Sari Amrian terus menghiburkan petang anda pada petang ini 5.33 minit petang. Masih lagi terus bersama-sama dengan saya sehingga nak petang nanti di Nasional FM menerusi Nasional Hujung Minggu. Perkongsian dedikasi ucapan yang telah dihantarkan menerusi ruangan komen di Facebook rasmi Nasional FM, pendengar-pendengar kita Daniel dari Tawau. Selamat petang semuanya dan selamat berhujung minggu. Semoga hujung minggu kali ini menjadi hujung minggu yang terbaik buat kita. Terima kasih. Terima kasih Ramli. Daniel, sorry. Salah nama. Marissa Saleh ada bersama. Assalamualaikum semua. Selamat petang. Layan kita dengarkan Nasional FM. Lin Rus Linda, hai. Selamat berhujung minggu. Apa khabar Kak Lin? Terima kasih. Nur Isa ada bersama dari Simpang Pulai Kampung Kepayang Ipoh. Ipoh Mari hadir bersama. Terus berhibur kita dengan hiburan terbaik Nasional FM. Pak Cik Man Aziz lagi bersama dengan Nur Azila. Nur Zi hadir bersama. Nani Ani, salam hujung minggu, salam Sabtu semuanya. Semoga hari ini juga menjadi hari yang terindah buat kita. Ramlah Din, Agustina dari Kuching dan semuanya lah yang hantar ucapan. Hamdan Arifin, Abang Hamdan kita dari kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor, hadir berhibur kita. Itu antara ucapannya. Kita masih lagi berhibur sebuah dengan lagu non saja, lagu ciptaan Iras Irna untuk anda. Selepas ini lagu daripada Chris Van Ham, hanya nyanyian dalam sepi. Teruslah yang terus berhibur, Nasional FM sentiasa di hati.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: terbaik petang anda pada hari ini. Wani dan Nedi Hamin Agur janji bersama-sama dengan saya dan perkongsian info trafik di mana aliran trafik bergerak perlahan dan juga meningkat ketika ini, yang mana memandu di lebuh raya bertol semenanjung Malaysia, antaranya lebuh raya Plus di E1 arah utara, Sungai Buloh ke Sungai Buloh Utara, Gua Tempurung ke Gopeng, Juru ke Perai, arah selatan Permatan Pahuh ke Perai, Bukit Tambun ke Jawi, Rawang ke Sungai Buloh, lebuh raya MKBE di E1 arah timur Setia Alam ke Shah Alam, arah barat arah Damansara ke Shah Alam, diikuti lebuh raya Plus di E2 arah utara Senai ke Kulai, Sedenak ke Simpang Renggam disebabkan berlaku kemalangan, arah utara dari Sedenak ke Simpang Renggam, Pedas Tinggi ke Arena Sarawang, arah selatan juga UPM ke Bangi, lebuh raya Kesas E5 arah timur Haikom ke Sunway, Awan Besar ke Sukum, arah timur Sunway ke Kewajipan, lebuh raya Elit E6 arah utara, arah selatan lebuh raya KLK E8 arah timur, MRR2 ke Plaza Tol Gombak, Gombak ke Genting Sempah, dan arah barat entian sebelah ke Plaza Tol Gombak. Banyak lagi trafik meningkat dan bergerak perlahan ketika ini di lebuh raya bertol semenanjung Malaysia. Boleh terus rujuk media sosial rasminya Lembaga Lebuh Raya Malaysia di Facebook, ataupun boleh lihat paparan CCTV lebuh raya bertol di www.llm.gov.my. Hanim makan sambung siaran 6 jam berikutnya, nampatan hingga 12.30 malam. Terus kekal dengarkan hiburan dan informasi yang terbaik, pastinya Nasional FM.
1: Halo, halo, halo. Hey, hi. Saya Roshamno. Nah, kalau nak dengar UFO, UFO, UFO, bukan UFO. Sexy. Info-info terkini dan lagu-lagu terbaik, dengarkan Nasional FM. Sentiasa

0: Assalamualaikum. Salam sejahtera. Selamat petang kepada anda semua di luar sana. Hari ini Hanim menyambung tugas rakan saya Reza sebentar tadi selama 6 jam menemani anda. Sekarang giliran Hanim pula sehingga pukul 12.30 malam. Dan seperti biasa, kalau daripada Isnin sampailah hari Ahad, setiap hari kita akan masuk ke dalam segmen ini. Biz on air. Untuk hari ini, dekat atas talian kita ada Muhammad Amir Hajib, mengusahakan perniagaan AS Daily Supply, iaitu pembekal bahan mentah sejuk beku, ayam segar dan telur. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Saya nak panggil apa ni? Cik Amir je ya?
1: Boleh-boleh.
0: Okey, Cik Amir, boleh kongsikan kepada kami dengan lebih lanjut bagaimana timbulnya idea nak buat bisnes ni?
1: Sebenarnya, masa tu kita tengoklah untuk crowd dekat KL dengan Selangor ni, barang-barang dapur, barang mentah tu agak mahal lah masa tu kan. So, dan masa tu juga saya ada kawan yang own chicken farm ni lah, dia punya sendiri. Setiap kali dia nak clear ban ayam sampai 30 hari, dia akan jual murah dekat saya. Kadang tu seekor RM2 lah, RM3 lah.
0: Oh, murah lah kan. Boleh jadi modal kan. Boleh. Sebab itulah timbulnya idea nak buat bisnes supply orang kata bahan-bahan nak mentah sejuk beku ni.
1: Dulu saya bergerak solo. Saya akan buat jualan ramah. Kadang tu adalah event kerajaan Madani invite kita untuk join diorang apa semua macam tu lah.
0: Okey, nak tahu jugalah kan, idea yang sangat bernas bila mengusahakan barang basah ni, mestinya dia untuk memudahkan orang ramai lah kan. Sekarang ni kita lihat jualan barang dapur, dia sekarang memang dapat sambutan lah, tak kira lah kalau jual kat mana je pun kan. Cuma kita nak tahulah apa kelainan dan tarikan utama yang AS Daily Supply ketengahkan untuk menarik minat pelanggan datang membeli. Lepas tu dia menjadi pelanggan tetap lah orang kata.
1: Satu, okay, kita punya harga memang below daripada market lah. Macam dulu telur kita buat 3 papan RM10.
0: Oh, murah. Saya pun tertarik ni.
1: Betul, ikan siakap kita jual dengan harga RM3 seekor. Okay, lepas tu kita ada sediakan juga lah. Kita, maksudnya ayam tu kita dah siap cuci, potong. Lepas tu kita packing, vacuum pack apa semua. Lepas tu kita hantar direct terus kepada pelanggan.
0: Okay. Boleh juga kongsikan kepada kami, kalau ikutkan kita mengusahakan perniagaan ni memang banyak betul lah kan, cabaran tu kan. Jadi kepada pendengar yang mungkin nak juga mengusahakan perniagaan yang membekalkan barang keperluan ni kan, apa yang Cik Amir boleh kongsikan kepada pendengar yang boleh menjadi inspirasi?
1: Okey, daripada segi cabaran, cabaran macam contohlah telur ayam kan. Macam minggu lepas lah, saya baru lepas rugi RM7,000 lebih lah. Yalah, sebab telur tu saya baru hantar dekat customer, dia borong dengan saya 1,000 papan. Lepas tu bila dah sampai tu, telur 98% memang rosak lah. Ada yang sampai dah jadi anak ayam dalam tu. So kita yang kena tanggung lah tu kan. Tapi kita pun tak lari, tak apa. So kita ambil tanggungjawab. Kita refund je balik semua tu.
0: Sebab kadang-kadang itulah cabaran dia kan. Kalau nak ikutkan telur ayam tu, dia kena ada cara penyimpanan dia supaya dia tak, yang macam tadi itulah kan, tak menetas tu eh.
1: Betul, kadang tu kita tak tahu farm dia simpan stok tu dah berapa lama kan. Kadang farm akan simpan bila harga nak naik. So dia akan biar lama lah stok tu. So bila harga naik baru dia lepas dekat kita.
0: Oh, jadi itulah cabaran kepada pembekal ni lah kan. Boleh kongsikan barang yang menjadi kegemaran pelanggan lah kan, yang terutamanya untuk merancang masa akan datang ni.
1: Macam mana tu?
0: Kadang-kadang kan dalam kita dapatkan barang keperluan ni kan, ramai orang kadang-kadang dia merancang. Kadang-kadang harga ni kadang-kadang naik, lepas tu ramailah yang akan beli stok kan, stok makanan ni kan. Jadi untuk Cik Amir sendiri, bagi pandangan Cik Amir sendiri, perlu ke apa orang buat begitu, penyimpanan stok tu?
1: Bagi saya tak perlu sebenarnya. Sebenarnya ada lah tempat, bila kita jumpa connection yang betul sebenarnya masa barang tengah naik pun, kenapa saya masih boleh jual telur dengan harga RM3.10 tu? Sebenarnya ada je, cuma kena rajin mencari lah. Sebenarnya ada, tak perlu pun lah nak simpan stok sampai banyak-banyak semua tu kan.
0: Tak perlu panik lah orang kata kan.
1: Tak perlu panik, betul.
0: Ada je, kita kena cari betul. Je kan. Okey, untuk yang akhir sekali lah kan, khas untuk pendengar Biz On Air Nasional FM, boleh Cik Amir kongsikan macam mana, ada ke penghantaran ke rumah apa tu daripada AS Daily Supply ni sendiri? Boleh kongsikan media sosialnya ke, nombor telefonnya untuk kita hubungi?
1: Okey, bagi untuk penduduk yang di sekitar Gombak, Batu Cave ataupun Selayang, saya memang ada sediakan servis penghantaran lah daripada rumah ke rumah. Tapi kalau yang macam luar daripada kawasan tu, saya akan gunakan Lalamove lah. Dan untuk yang customer borong yang ambil kuantiti macam 500 ekor, 700 ekor, itu luar kawasan KL Selangor pun saya sendiri yang akan turun pergi hantar dengan customer.
0: Boleh kongsikan nombor telefonnya, Cik Amir?
1: Okey, boleh. 017 935 5699.
0: Boleh sebut lagi sekali?
1: 017 935 5699.
0: Okey, itulah nombor telefon yang boleh anda semua dapatkan barang keperluan sama ada sejuk beku ataupun ayam segar ataupun telur daripada AS Daily Supply. Semoga perniagaan Cik Amir usahakan bertambah maju dari semasa ke semasa. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Nak tanya juga, ada ke media sosialnya?
1: Ada, sekarang ni saya aktif dekat trade lah. Boleh tulis juga AS Daily Supply.
0: AS Daily Supply.
1: Betul.
0: Okey, terima kasih Cik Amir.
1: Okey, baik.
0: Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Itu dia tadi perkongsian bersama dalam Biz On Air kami di Nasional FM, menyiarkan setiap hari peluang perniagaan untuk anda kembangkan, untuk anda war-warkan kepada orang ramai tentang perniagaan yang anda usahakan. Semoga menjadi inspirasi kepada yang lain. Untuk hujung minggu ini, terus kekal di Nasional FM, sentiasa di hati.

bersama dengan Hani menemani petang anda hari ini di Nasional hujung minggu 12.06 petang hingga 12.30 malam. Hari ini 26 September 2026 ada sedikit perkongsian info yang Hani ambil dari berita.rtm.gov.my. Masyarakat dinasihatkan supaya tidak mudah terpedaya dengan kegiatan penipuan dalam talian yang menggunakan perkhidmatan dan inisiatif kerajaan sebagai modal untuk memperdaya mangsa. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil berkata, lebih membimbangkan apabila terdapat skema yang menyamar atau menggunakan nama agensi kerajaan bagi meyakinkan mangsa. Tambahnya, setiap perkhidmatan dan inisiatif kerajaan hanya disediakan menerusi saluran rasmi agensi terbabit. Sebarang tindakan perlu didahului dengan membuat semakan menerusi laman sesawang rasmi agensi kerajaan berkenaan bagi memastikan kesahihan maklumat. Beralih kepada perkembangan berita lain, Malaysia tidak mempertikaikan hak Filipina untuk membangunkan pangkalan tenteranya di Pulau Balabek. Namun perkembangan itu perlu diberi perhatian sewajarnya berikutan kedudukannya yang berhampiran dengan Sabah. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, sebagai negara jiran, Malaysia perlu mengambil langkah bersesuaian termasuk memperkukuh ketahanan dan keupayaan pertahanan negara khususnya di Sabah. Menurut Datuk Seri Muhammad Khalid, keperluan memperkukuh pertahanan Sabah turut mengambil kira perkembangan keselamatan serantau termasuk cabaran di Laut China Selatan serta persaingan antara kuasa besar. Dan yang terakhir sekali, pengumuman cadangan pemanjangan projek laluan rel Pantai Timur ECRL dari Kota Baru ke Rantau Panjang menyemarakkan keterujaan penduduk tempatan yang menyifatkan projek mega berkenaan sebagai game changer dalam menghidupkan semula aktiviti ekonomi komuniti. ECRL bukan sahaja membuka lebih banyak peluang perniagaan, malah bakal merancakkan industri hiliran menerusi sistem pengangkutan dan logistik yang lebih cekap. Rata-rata peniaga dan penduduk setempat meluahkan rasa syukur dan menganggap sambungan rel berkenaan sebagai titik tolak penting kepada penaikan taraf hidup masyarakat tempatan. Itu antara berita yang Hanim kongsikan yang diambil dari portal berita RTM. Untuk perkembangan berita lanjut, anda juga boleh melayari portal berita RTM di berita rtm.gov.my. Terus kekal di Nasional FM, sentiasa di hati.

yang indah untuk kita semua nikmati. Walaupun di beberapa kawasan mungkin hujan ketika ini, cuaca mendung sedikit ke, tak mengapa. Sebab apa, hujan pun ada ceritanya kan. Yang penting hati kita kena kekal ceria dan tenang. Kalau anda sedang dalam perjalanan, baru balik kerja, ataupun waktu minggu ni kan kita keluar bersama keluarga, ataupun ada juga yang tak ke mana-mana, hanya berehat di rumah. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman anda. Okey, untuk petang ini sebentar lagi akan kita dengarkan rancangan Raudah yang bertajuk Bersabar Menahan Syahwat, siri akhir yang disampaikan oleh Ustaz Awang Mamat yang diterbitkan oleh penerbit Nur Razlinah Nordin. Rakaman Raudah ini diadakan di Masjid Muhammadi Angkasa Puri, Kota Media Angkasa Puri. Sebelum itu, dengarkan dulu Pelangi Petang Datuk Sudiman Haji Hasyam.

0: ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. Sesungguhnya Allah Ta'ala menyebut, kami telah menguji umat sebelum daripada mereka. Umat-umat dahulu telah diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan ujian itu Allah Ta'ala mengetahui siapakah yang benar-benar beriman ataupun yang dusta. Ya, dengan ujian itu, ya, Allah Ta'ala ni tahu sebelum diuji pun dia tahu dah. Ya, apatah lagi diuji pun Allah Ta'ala tahu. Tapi supaya manusia sekalian nampak, kita sendiri nampak apabila Allah Ta'ala menguji, baru nampak betul orang beriman kepada Allah ataupun orang yang dusta. Cakap mulut beriman tapi sebenarnya tidak beriman kepada Allah. Daripada mana kita dapat mengetahui? Dengan ujian Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nampak tak? Diuji oleh Allah, nampak tak? Oh, rupa temberang cakap ni. Tak betul pun, temberang je. Ha. Yang ke-17, peperangan antara akal dan hawa nafsu. Ya, dua perkara, akal dan hawa nafsu. Ada yang mengatakan, tuba liman kana aqlu amiran wa hawahu asiran. Wailun liman kana hawahu amiran wa aqlu asiran. Dua perkara yang penting dalam kehidupan manusia. Dan dua perkara ini Allah Ta'ala beri, letak dalam kehidupan manusia. Pertama, akal. Akal ni anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, boleh kita memikirkan baik buruk dan sebagainya, akal lah. Tapi kalau akal itu tidak kita gunakan, tak boleh fikir. Apa beza dengan makhluk yang lain? Otak sama ada lembu pun ada otak. Kita ada otak juga. Itulah, makhluk lain pun ada otak. Tetapi kita ada akal. Binatang tak ada akal. Ada otak saja ya. Maka dengan akal itu kita boleh memikirkan yang baik, yang buruk, yang betul, yang salah. Sebab tu kena guna akal. Maka Allah Ta'ala mengharamkan perkara-perkara yang boleh merosakkan akal. Dah, isap dada, haram. Dah, minum arak, haram. Sebab apa? Sebab apabila isap dada kau minum arak menyebabkan akal manusia yang cerdik tadi, anugerah pemberi Allah Ta'ala itu jadi tak berguna. Orang minum arak tu tak sekalian. Walaupun belajar tinggi 3 PhD sekalipun, minum arak bodoh teruh tu tuan. Dah. Jadi yang mabuk, kan akal tak berfungsi dah. Jadi anugerah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wajib kita jaga akal. Dan kalau kita tengok, taklif agama pun, di antara syarat mesti berakal. Berakal, wajib sembahyang, berakal. Tak berakal, gila tak sembahyang, tak apa. Taklif syarat tak kena bagi orang tak berakal. Majnun, gila. Nah, tak sembahyang. Tak sembahyang pun tak apa. Dia sembahyang pun tidak sah. Orang gila mari sembahyang. Nah, tak payah datang beritahu kau gila, mu tak datang lah. Nah, mu gila, gila je lah. Tak payah datang sembahyang, tak wajib pun. Nah, orang gila pula datang sembahyang, yang tak gila pula tak nak datang sembahyang. Siapa gila ni sebenarnya? Nah, ada satu keadaan. Jadi, tentu sekarang dia kata apa? Bertuahlah bagi orang akalnya berfungsi sebagai pemimpin, pemandu. Nah, bertuahlah bagi orang yang akal dia jadi pemimpin, jadi pemandu. Wahawahu asira, dan nafsunya pula menjadi tawanan, yang mengikuti tawanan dia. Akal yang memimpin, ya, apa ni, nafsu tawanan dia yang mengikut. Nah, butuh orang macam ni. Akal menguasai nafsu. Orang ni buntung. Wailun, celakalah, binasalah. Wailun ni al-halak. Wailun dengan mana kebinasaan. Ada satu wail juga. Wailun naru fi nari jahannam. Satu lembah dalam neraka jahannam. Wail juga. Dak fawailul lil musalli. Celakalah. Nah, ataupun wail juga. Wadi fi nari jahannam. Satu lembah dalam neraka jahannam. Wail juga. Di sini sebut wailun al-halak, binasalah liman kana hawahu amiran. Siapa yang menjadikan hawa nafsu dia itu sebagai amir, sebagai pemimpin, ya, sebagai pemandu. Wa aqluhu asira, dan akal pula menjadi tawanan yang dikalahkan. Ilmu hendak mengaji lama-lama hendak ditawan oleh nafsu. Nafsu yang menguasai. Ah, ni tuan-tuan sekalian, kata dia celaka, binasa orang macam ni. Ya, belajar ada ilmu, ngaji tinggi-tinggi, dah sampai PhD, tetapi dia dikuasai oleh nafsu. Ah, ni tuan binasa dia. Ya, ni akal yang menguasai, nafsu ikut. Ha, ni orang ni berjaya, beruntung orang macam ni. Ya, jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, akal ni ada pada manusia, nafsu pun ada pada kita. Mana boleh buang nafsu? Sebab nafsu-nafsu ini satu alat yang mendorong seorang untuk buat satu-satu kerja. Nafsu satu alat yang mendorong seseorang untuk melakukan satu-satu kerja, sama ada baik ataupun buruk. Mana boleh buang tu? Setiap manusia ni Allah Ta'ala bekalkan benda macam tu. Dah, tak boleh buang. Maka nafsu tu, kalau kita ikut nafsu pun jahanam juga. Sebab nafsu tabiat semula jadi nak kepada kejahatan. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Tuan nafsu itu menjuruh kepada kejahatan. Ya, tak boleh tu tuan. Nafsu sifat tabiat dia semula jadi, kata Imam Ghazali rahimahullah taala, nak kepada kejahatan. Kalau ikut nafsu jahatlah kita. Maka nafsu tadi adalah dikekang dengan kekangan takwa. Ditarbiah, dididik, diikat, diapa lagi, dipandu dengan kekangan takwa. Ha, barulah mana kuat takwa yang menguasai nafsu tadi. Maka itulah dia akan selamat. Jadi nafsu amarah yang jahat, sebab nafsu ni innan nafsa la'ammaratun bisu, tu nafsu tu dia menjuruh kepada kejahatan. Maka nafsu yang menjuruh kepada kejahatan tadi, kita didik kita, kawal kita, pandu dia, lama kelamaan nafsu yang jahat ini dia akan naik tingkatan lawan mulhamah, dan akhir sekali sampai kepada mutmainnah. Nah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Tak cuma tu tuan sekalian, bukan mudah untuk capai tahap mutmainnah. Dan apabila sampai kepada tahap ni, hak ni lah nafsu yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, ini akan keselamatan. Orang yang akalnya menjadi pemimpin dan hawa nafsunya menjadi tawanan adalah orang yang mengikuti kehendak akalnya yang lurus. Akal yang lurus, akal yang betul, dan nafsunya enggan melakukan larangan Allah Subhanahu wa taala, iaitu perkara-perkara yang tidak sesuai dengan syarak. Dah, apabila akal yang menguasai, maka ketika itu nafsu pun dia tak nak langgar perintah-perintah Allah Ta'ala, bahkan dia akan mengikuti apa yang dikendaki oleh syarak. Ah, tu sekalian ya. Maksud orang yang hawa nafsunya menjadi pemimpin dan akalnya menjadi tawanan adalah orang yang akalnya tidak lagi berfungsi untuk bertafakur mengenali Allah dengan segala nikmat dan keagungan Allah Ta'ala. Hal ini orang telah dikuasai nafsu dia. Nafsu yang bermaharaja lelo, nafsu yang jahat telah menjadi pemimpin yang menguasai akal. Akal diikut je. Akal menjadi tawanan. Akal diikut apa yang dikenaki oleh nafsu. Ya, maka ketika itu akalnya tidak berfungsi dan untuk bertafakur mengenali Allah Ta'ala. Sedangkan akal itu disuruh untuk berfikir. Fikir-fikirlah pelita bagi hati. Itu semua ingat kita akan mati. Rumah besar, isteri cantik ada ia, itu semua tinggal juga akan dia. Akal Allah Ta'ala beri untuk berfikir. Dan pelita bagi hati, dia penyuluh hati kita. Apabila kita fikir, kita dapat mengenal siapa kita. Kenal diri dulu. Dan siapa aku dulu, kita tidak ada, kemudian ada, daripada kecil sampai besar. Adakah Allah Ta'ala cipta manusia ni sia-sia? Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un? Adakah kamu menyangka kami ciptakan kamu main-main sia-sia dan kamu tidak akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka tujuan Allah Ta'ala cipta manusia ni ada tujuan. Bukan main-main, bukan seronok-seronok, ada tujuan. Apa tujuan Allah Ta'ala cipta manusia? Supaya manusia mengabdikan diri kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan supaya mereka mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tujuan utama Allah Ta'ala cipta manusia, supaya manusia mengabdikan diri kepada Allah. Ya, tunduk patuh kepada perintah Allah, rakaat sujud, memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah tujuan utama Allah Ta'ala menciptakan manusia. Maka akal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini satu anugerah yang besar, yang wajib bagi kita untuk pelihara, jaga akal tadi. Jangan sekali-kali dirosakkan akal ataupun melakukan perkara-perkara yang boleh merosakkan akal, seperti kata isap dadah tadi, dan seperti kata minum arak dan sebagainya. Ini larangan Allah yang boleh merosakkan akal manusia. Maka jagalah, wajib bagi kita jaga akal kita. Jangan dicemari dengan melakukan perkara-perkara yang boleh merosakkan akal. Sebab segala amal ibadat yang kita buat ini berpandu kepada kesempurnaan akal. Ya, kesempurnaan akal. Nah, jadi itu tuan sekalian, jadikan akal yang memimpin. Jangan jadikan akal dipimpin. Ya, akal di atas bukan di bawah. Nafsu yang mengikuti akal, maka ketika itu kita akan menjalani jalan yang lurus, yang diredai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tentu sekalian, tuba liman kana aqlu amiran wa hawahu asira, buntunglah bagi mereka yang adalah akalnya itu menjadi amir, pemimpin, pemandu, ya, wa hawahu asira, dan hawa nafsunya itu sebagai tawanan yang mengikuti yang ditawan, bermakna akal yang berkuasa. Akal yang berkuasa, dia melakukan sesuatu berpandu kepada akalnya, ya, dia fikir. Dan binasalah bagi mereka yang hawanya mengatasi, menjadi pemimpin, menjadi raja, menjadi pemandu, dan akal yang dianugerahkan oleh Allah Ta'ala tadi menjadi tawanan. Maka orang ni tuan-tuan sekalian, dia akan binasa kehidupan dia. Jadi sebab itulah tuan-tuan sekalian, ya, kita orang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, jangan sekali-kali nafsu itu menguasai diri kita. Dan kawan ini amat amat berat, amat sukar tuan-tuan sekalian, ya, nak mengalahkan nafsu, ya. Batu kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Minhajul Abidin, ketika mana dia membahas empat perkara yang menghalangi ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, iaitu aqabatus salisah, aqabatul mawani', aqabah yang ketiga dalam kitab Minhaj itu, aqabah mawani', penghalang ibadah. Ia menghalangi seorang itu melakukan ibadah kepada Allah Ta'ala ada empat perkara. Yang pertama, ad-dunia wa ma fiha, dunia dan isi kandungan dunia. Itu penghalang ibadat, tuan-tuan sekalian. Yang kedua, makhluk. Ya, makhluk sama ada keluarga, ya, kawan sahabat, kawan-kawan, manusia itu sendiri. Yang kedua, yang ketiga yang menghalangi ibadah seorang itu ialah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Syaitan ini merupakan musuh yang nyata, yang jelas permusuhannya semenjak Nabi Adam alaihissalam, ketika mana keengganan mereka untuk sujud kepada Allah, kepada Nabi Adam alaihissalam, ketika mana Allah Ta'ala perintahkan mereka sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Dan yang keempat yang menghalangi ibadah ialah nafsu. Maka kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, kalaulah tidak ada dunia, tidak ada makhluk, tidak ada syaitan, hanya nafsu pun cukup, nafsu itu akan merosakkan kehidupan kita, mampu untuk merosakkan kehidupan kita. Jadi sebab itulah tuan-tuan sekalian, berhati-hati kita di dalam menjalani kehidupan kita. Jangan sekali-kali kita dikuasai nafsu kita, dan bahkan hendaklah kita didik terbiahkan nafsu kita supaya nafsu yang menyuruh kepada kejahatan itu bertukar menjadi nafsu mutmainah. Mudah-mudahan ketika itu kehidupan kita akan selamat, sama ada kehidupan dunia kita, apatah lagi untuk kehidupan akhirat kita, yang kita akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala suatu hari nanti dengan segala amal ibadat yang kita lakukan kepada Allah. Maka beruntunglah bagi orang yang menyediakan bekalan persiapan sebelum Allah Ta'ala jemput, dan binasalah bagi orang yang telah dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala tetapi sayangnya mereka tidak mampu ataupun mereka tidak menyediakan bekalan yang secukupnya untuk menghadapi atau berdepan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala di hari akhirat kelak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala merahmati kita semua insya-Allah Ta'ala. Tuan-tuan sekalian, kita sambung lagi pada pengajian ke datang. Allahu a'lam. Aku qauli hadza wa astaghfirullah nazima li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aqimus shalah.
1: Allahumma

Terima kasih kerana kekal di Nasional FM, sentiasa di hati. Kalau ketika ini mungkin ada antara anda yang stuck dekat dalam lalu lintas kan, kadang-kadang waktu hujung minggu ni ramai yang pulang menziarahi keluarga, jadi di lebuh-lebuh raya dalam keadaan hujan mungkin keadaan lalu lintas sedikit sesak. Jadi anda kena kekal fokus dalam pemanduan, tak kisahlah macam mana sekalipun. Ingat, keadaan boleh berubah, cuaca boleh berubah, tapi mood kita hujung minggu ni jangan berubah. Terus bersama Nasional FM kerana di sinilah muzik-muzik yang menceriakan hari anda sebagai teman terbaik anda sepanjang minggu ini, hujung minggu ini, hari ini. Jadi terus kekal di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua. Menarik hati tiada memikat.
2: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
3: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
4: Misi memburu keagungan kini bermula. Saksikan perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026. Bangladesh menentang Malaysia, Jumaat 25 September, 4.48 minit petang. Indonesia menentang Malaysia, Isnin 28 September, 8.18 minit malam. Dan Malaysia menentang Singapura, Khamis 1 Oktober, 8.18 minit malam. Saksikan semuanya secara langsung di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا الله وهي تهن yang mensyariatkan surun azan solat yang akan didirikan kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah tempat yang terbaik keutamaannya kemuliaan dan darjat yang tertinggi serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Hud ayat 9 hingga 12.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Dan demi sesungguhnya, jika kami rasakan manusia sesuatu pemberian rahmat dari kami, kemudian kami tarik balik pemberian itu daripadanya, kedapatan dia sangat-sangat berputus asa, lagi sangat-sangat tidak bersyukur.

Dan demi sesungguhnya, kalau kami memberinya pula kesenangan sesudah ia menderita kesusahan, tentulah ia akan berkata, telah hilang lenyaplah dariku segala kesusahan yang menimpaku. Sesungguhnya, ia dengan kesenangannya itu riang gembira, lagi bermegah-megah kepada orang ramai.

Kecuali orang-orang yang sabar dan mengerjakan amal soleh, maka mereka itu akan beroleh keampunan dan pahala yang besar.

0: Jangan-jangan engkau, wahai Muhammad, tidak menyampaikan sebahagian dari apa yang diwahyikan kepadamu serta merasa sempit dada untuk menyampaikannya disebabkan orang-orang yang ingkar itu berkata, mengapa tidak diturunkan kepada Muhammad perbendaharaan, harta benda yang banyak ataupun datang bersama-sama dengannya malaikat untuk menolongnya menyiarkan Islam? Kerana sesungguhnya engkau hanyalah seorang rasul pemberi amaran kepada orang-orang yang ingkar dan Allah jualah pentadbir yang menguruskan tiap-tiap sesuatu. Maka berserahlah diri kepadanya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Tuan-tuan, puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita syukur banyak-banyak kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bertemu lagi, kita bersua lagi kan, kita dengar lagi suara kita kan, suara saya tuan-tuan kan. Jadi tuan-tuan dengar suara saya, saya pun dengar suara saya juga. Mudah-mudahan dengan dengar suara itu pun merupakan jalan untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin siapa yang diberikan petunjuk dengan ilmu-ilmu ni, so kita kena layan dan kita kena sediakan diri kita lah, sebab kita pun doa, kita minta kepada Allah SWT kan, dalam solat kita ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikanlah kepada kita petunjuk untuk jalan yang lurus. Kita selalu minta paling kurang satu hari 17 kali. Jadi dalam kita minta ni, kita kena pastikan kita dah dapat ke belum dapat ke, macam mana dan sebagainya, kena ada kesungguhan. Jadi kalau tidak ada kesungguhan, susahlah. Macam istighfar tuan-tuan, hari ni kita bila sebut istighfar, istighfar ni maknanya apa? Maksud istighfar minta ampun. Jadi pertama-tamanya bila sebut minta ampun kan, bila kita sebut minta istighfar tadi, minta ampun. Kenapa kita nak kena minta ampun? Sebab kita ni memang banyak dosa. Kita hamba, kita banyak salah, kita banyak kelemahan. Dan kadang kita, dalam kita minta, memanglah Allah suruh kita minta. Allah suruh kita minta. Tapi dalam kita minta tu, kadang kita biadab, tak kena cara dia. Kita berdoa. Bila ada keperluan saja kita berdoa. Walau sebenarnya doa ni tiap-tiap hari kita doa. Anak kita nak peksa, ya Allah, besok anak aku nak peksa. Namanya sipolan-sipolan, nombor IC-nya sekian. Macamlah Allah tak kenal anak kita. Ni tuan-tuan, biadab ni kita kadang dengan Allah. Allah jadikan anak kita, Allah tahu. Kita tak angkat tangan tadi tuan, kita belum angkat tangan, mulut kita belum sebut doa tu, hati tu belum terlintas apa, Allah dah tahu dah kita nak minta apa. Tapi bila mana kita minta dekat dia tu, kita doa dekat dia tu, keluar kita punya kebiadaban tuan-tuan. Jadi sebab tu kenapa kita kena minta ampun pada dia? Sebab memang kita banyak dosa dengan dia. Itu pertama-tamanya. Jadi sebab tu kalau ada di kalangan kita ni yang tak nak beristighfar, tak nak minta ampun pada Allah kan, nampak sangatlah kita ni sombong tuan-tuan. Nampak sangat kita sombong. Nabi satu hari istighfarnya pada Allah ni melebihi 100 kali. Nabi maksum, tidak ada dosa, confirm masuk syurga. Tapi bagaimana istighfarnya pada Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi sebab itu tuan-tuan puan-puan sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, antara salah satu jalan untuk kita jadi hamba yang sangat baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yang sangat rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan pertama-tamanya kita tanamkanlah sifat istighfar tadi tuan-tuan. Kita rajin minta ampun, rajin minta maaf. Dan sama ada kita sebut astaghfirullahalazim ataupun kita sebut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, itu istighfar Nabi Yunus alaihi salam, ataupun kita sebut rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, ini istighfar Nabi Adam alaihi salam. Jadi kita sentiasalah lafazkan kalimah istighfar tadi, sedang dalam masa yang sama hati kita benar-benar membenamkan rasa bersalahnya kita, rasa biadabnya kita, rasa kurang ajarnya kita, rasa memerlukan sangat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, barulah akan benar-benar bermakna kita punya istighfar tadi tuan-tuan. Jadi semua yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah esok lusa kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nidaul Islam.
4: Hashtag Penyiaran Jakim.

0: bila waktu, bila waktu telah memanggil, tak ada lagi yang berarti selain amal, amalmu.
1: Terus memberikan yang terbaik untuk anda. Dengar Nasional FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
2: Assalamualaikum, selamat malam kepada semua pendengar setia Nasional FM, sentiasa di hati. Baiklah, kalau kita cerita pasal masalah, semua orang tak terlepas dari masalah. Jadi Hanim nak ajak anda di luar sana untuk lepaskan segala yang berat di hati. Mungkin hari ini tidak berjalan seperti yang kita harapkan. Ada perkara yang menguji kesabaran, mungkin ada kata-kata yang membuat kita terluka, atau mungkin ada impian yang belum kita capai. Tapi percayalah, tidak semua yang tertunda itu penolakan. Kadang-kadang ia adalah cara Tuhan Yang Esa menyusun sesuatu yang lebih baik untuk kita. Jangan terlalu keras pada diri sendiri. Kita semua sedang belajar melalui perjalanan masing-masing. Kalau hari ini terasa berat, berehatlah, tak mengapa untuk berhenti seketika, asalkan jangan berhenti berharap. Terus kekal di Nasional FM, sentiasa di hati.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Kembali lagi di Nasional FM Sentiasa di Hati. Hanif di sini menemani anda untuk jam ini. Okey, Hanif nak tanyalah anda kan. Mungkin ada antara anda yang kurang sihat. Hujung minggu ni rasanya tak sempat nak buat aktiviti. Dah rancang dah nak ke mana-mana tapi tak dapat sebab masalah kesihatan. Macam mana sekalipun, jangan lupa makan ubat, minum air yang secukupnya. Kadangkala masalah kesihatan kita ni waktu siang kita rasa macam biasa kan, kita boleh bergerak ke sana ke sini, boleh sedikit aktif kan. Waktu malam mulalah kita rasa macam badan kita lemah, demam pun makin tinggi. Kalau yang demam tu mulalah rasa sesema, rasa batuk. Bukan je kanak-kanak, orang tua pun sama juga kan, ada masalah macam ni. Siang kita rasa kita sihat, malam kita rasa macam masalah kesihatan kita ni dah timbul, dah macam-macam gejala kan. Sebab apa? Sebab badan kita ni dia sebenarnya ada fungsi jam tersendiri. Suhu badan memang berubah sepanjang hari dan secara semula jadi cenderung lebih tinggi pada waktu petang hingga malam. Jadi itulah, tak perlu risau, jangan panik, pantau keadaan keseluruhan. Kalau rasa macam semakin lemah, susah bernafas, okay. Kalau rasa macam mengantuk tapi nak bangun tu susah juga, cubalah kita cuba ikhtiar minum air. Lepas tu itulah, tapi kena pantau juga kan anak-anak ni kan. Kalau dia demam, kita risau pula dia sawan kan. Jadi itulah, pemantauan tu kita kena perlu lakukan dari jam ke jam. Bukan untuk diri sendiri, juga kepada untuk orang yang di sekeliling kita yang kurang sihat. Macam mana pun Hanif doakan semoga anda diberikan kesihatan yang baik. Yang tak sihat tu kembali sihat sedia kala. Terus kekal di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama.

0: bersama untuk saling memahami, bersama untuk sentiasa menghormati, bersama untuk terus menerima, bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh BMI melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
2: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
3: Untuk maklumat dan hiburan terbaik, teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.
4: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.
5: Assalamualaikum, selamat malam buat semua yang masih setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Dah pukul 8.05 minit malam, mungkin ada yang baru sampai rumah, ada yang tengah makan malam bersama keluarga, atau mungkin anda masih lagi di jalan raya, ada juga yang sedang berehat dekat rumah penat seharian kan. Hari ini ada urusan pula di siang hari. Apapun keadaan anda malam ini, ambil sedikit masa untuk tarik nafas, lepaskan segala penat yang ada. Kadang-kadang kita ni terlalu sibuk fikir tentang apa yang belum kita dapat, sampai terlupa untuk menghargai apa yang kita ada. Okey, jangan paksa diri untuk memahami semua perkara hari ini. Ada jawapan yang hanya akan hadir selepas kita belajar untuk tenang dan bersabar. Kalau hari ini ada yang tidak menjadi, tak apa. Dan kalau ada yang mengecewakan, lepaskan perlahan-perlahan, okay? Dan kalau ada impian yang masih belum tercapai, jangan berhenti berusaha. Esok masih ada peluang untuk kita cuba lagi. Jadi untuk malam ini, kita tinggalkan sekejap segala yang berat. Kita nikmati muzik, kita senyum dan kita beri ruang kepada hati untuk berehat. Juga disampaikan sebentar nanti akan masuk waktu solat Fardu Isyak untuk wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya pada pukul 8.18 minit malam. Terima kasih kerana memilih Nasional FM. Kekal di sini bertemankan Hanim hingga jam 12.30 malam ini. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud, daripada Amru bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun serta pisahkan tempat tidur mereka.
1: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Tuan-tuan puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita syukur banyak-banyak kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bertemu lagi, kita bersua lagi kan, kita dengar lagi suara kita kan, suara saya tuan-tuan kan. Jadi tuan-tuan dengar suara saya, saya pun dengar suara saya juga. Mudah-mudahan dengan dengar suara itu pun merupakan jalan untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin siapa yang diberikan petunjuk dengan ilmu-ilmu ni, so kita kena layan dan kita kena sediakan diri kita lah, sebab kita pun doa, kita minta kepada Allah Subhanahu taala kan, dalam solat kita ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikanlah kepada kita petunjuk untuk jalan yang lurus. Kita selalu minta paling kurang 1 hari 17 kali. Jadi dalam kita minta ni, kita kena pastikan kita dah dapat ke belum dapat ke, macam mana dan sebagainya, kena ada kesungguhan. Jadi kalau tidak ada kesungguhan, susahlah. Macam istighfar tuan-tuan, hari ni kita bila sebut istighfar, istighfar ni maknanya apa? Maksud istighfar, minta ampun. Jadi pertama-tamanya bila sebut minta ampun kan, bila kita sebut minta istighfar tadi, minta ampun. Kenapa kita nak kena minta ampun? Sebab kita ni memang banyak dosa. Kita hamba, kita banyak salah, kita banyak kelemahan. Dan kadang kita, dalam kita minta, memanglah Allah suruh kita minta. Allah suruh kita minta. Tapi dalam kita minta tu, kadang kita biadab, tak kena cara dia. Kita berdoa, bila ada keperluan saja kita berdoa. Walau sebenarnya doa ni tiap-tiap hari kita doa. Anak kita nak periksa, ya Allah, besok anakku nak periksa. Namanya sipolan-sipolan, nombor IC-nya sekian. Macamlah Allah tak kenal anak kita. Ni tuan-tuan, biadab ni kita kadang dengan Allah. Allah jadikan anak kita, Allah tahu. Kita tak angkat tangan tadi tuan, kita belum angkat tangan, mulut kita belum sebut doa tu, hati tu belum terlintas apa, Allah dah tahu dah kita nak minta apa. Tapi bila mana kita minta dekat dia tu, kita doa dekat dia tu, keluar kita punya kebiadaban tuan-tuan. Jadi sebab tu kenapa kita kena minta ampun pada dia? Sebab memang kita banyak dosa dengan dia. Itu pertama-tamanya. Jadi sebab tu kalau ada di kalangan kita ni yang tak nak beristighfar, tak nak minta ampun pada Allah kan, nampak sangatlah kita ni sombong tuan-tuan. Nampak sangat kita sombong. Nabi satu hari istighfarnya pada Allah ni melebihi 100 kali. Nabi maksum, tidak ada dosa, confirm masuk syurga. Tapi bagaimana istighfarnya pada Allah Subhanahu taala. Jadi sebab itu tuan-tuan puan-puan sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, antara salah satu jalan untuk kita jadi hamba yang sangat baik dengan Allah Subhanahu taala, yang sangat rapat dengan Allah Subhanahu taala, kan, pertama-tamanya kita tanamkanlah sifat istighfar tadi tuan-tuan. Kita rajin minta ampun, rajin minta maaf, kan, sama ada kita sebut astaghfirullahalazim ataupun kita sebut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, itu istighfar Nabi Yunus alaihi salam, ataupun kita sebut rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, ini istighfar Nabi Adam alaihi salam. Jadi kita sentiasalah lafazkan kalimah istighfar tadi, sedang dalam masa yang sama hati kita benar-benar membenamkan rasa bersalahnya kita, rasa biadabnya kita, rasa kurang ajarnya kita, rasa memerlukan sangat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, barulah akan benar-benar bermakna kita punya istighfar tadi tuan-tuan. Jadi semua yang dirahmati Rasulullah, insya-Allah esok lusa kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam #penyiaran jakim Nasional FM.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Nasional.

Selamat malam buat semua pendengar Setia Nasional FM. Walau di mana juga anda berada, mungkin ketika ini anda sedang menikmati makan malam bersama dengan keluarga. Makan dekat rumah ke, makan dekat luar ke, rasa macam seronoknya dapat bersama-sama kan, dekat meja makan, bersimbang-simbang, bertanya khabar. Ujung minggu ni ramai yang ambil kesempatan kadang-kadang pulang ke kampung halaman untuk berjumpa dengan sanak saudara. Rasa macam dekat di hati semuanya kan. Dan mungkin juga ada yang mengambil kesempatan untuk berdua je makan malam bersama dengan yang teristimewa dalam hidupnya, insan tersayang. Ataupun yang mengambil kesempatan hujung minggu ini keluar bersama rakan-rakan, biasalah kan, hujung minggu, malam masih muda. Apa saja aktiviti anda malam ini, semoga semuanya berjalan dengan lancar dan malam anda terus ditemani dengan suasana yang menyenangkan. Dan walau di mana juga anda berada, pinta hati terus kekal bersama Nasional FM. Sebab apa? Untuk jam 9 malam nanti, Hanim akan susun dan putarkan lagu-lagu pilihan pendengar yang dah tinggalkan permintaan lagu di ruangan komen poster pilihan lagu 2.0 yang dimuat naik di laman Facebook Nasional FM siang tadi. Jadi, kalau lagu pilihan anda ada dalam senarai permintaan malam ini, nantikan. Mana tahu lepas ni lagu anda pula yang berkumandang untuk menemani malam minggu anda. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua. Nas.

0: dan pada 9 Oktober depan. Beliau berkata demikian semasa sesi soal jawab pada program himpunan mesra alumni Universiti Teknologi MARA UiTM bersama Perdana Menteri di Shah Alam hari ini. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri berkata kampus UiTM Jalan Osman di Petaling Jaya dinamakan semula sebagai UiTM Tun Arsyad Ayub sebagai penghargaan terhadap jasa tokoh pendidikan negara itu. Beliau menyifatkan langkah tersebut bukan sekadar mengenang jasa Allahyarham Tun Arsyad Ayub, malah menyemarakkan semula semangat perjuangan beliau dalam memperkasakan pendidikan dan mobiliti sosial Bumiputera.
1: Saya mulakan dengan bersetuju dengan saranan rakan-rakan termasuk alumni untuk mengisytiharkan kampus UiTM Jalan Osman Petaling Jaya kepada kampus UiTM Tun Arsyad Ayub. Dan sebagai permulaan, sesuai dengan pengumuman ini, saya luluskan segera RM2.5 juta ke Jalan Osman.
0: Pengumuman itu dibuat ketika beliau berucap pada himpunan mesra alumni UiTM di UiTM Shah Alam. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar memberi jaminan agenda pembangunan Bumiputera kekal menjadi keutamaan Kerajaan Madani. Ia dapat dilihat menerusi peruntukan kepada UiTM apabila kerajaan menyalurkan RM3.08 bilion bagi tahun 2026 merangkumi perbelanjaan mengurus dan pembangunan.
1: Pendirian kita tentang dasar pembangunan Bumiputera dengan agensi-agensi Bumiputera terus diberi perhatian. Dan saya nak buktikan bahawa dalam Kerajaan Madani, perhatian kepada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, sosial, pendidikan Bumiputera jauh lebih tinggi dari mana-mana pemerintahan sebelum ini.
0: Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri turut mengumumkan kerajaan akan memberi mandat kepada 7 hingga 10 tokoh alumni UiTM untuk menilai program utama agensi Bumiputera termasuk UiTM, MARA dan bidang strategik seperti kecerdasan buatan serta teknologi masa depan. Kefahaman rakyat terhadap sejarah dan asas negara perlu diperkukuh bagi memastikan perpaduan terus terpelihara. Perkara itu ditekankan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Beliau menegaskan 3 langkah perlu diberi perhatian termasuk memperkukuh pendidikan sejarah, membina kefahaman bersama mengenai asas negara serta mengkaji kerangka perundangan.
2: Pengkajian itu memang sentiasa perlu dilakukan berdasarkan kepada sosio budaya yang berubah pada setiap waktu. Dan tentunya kalau kita lihat bahawa mata pelajaran sejarah dan bahasa itu penting, maka bagai satu keputusan dasar, mereka yang tanpa SPM pun dari aliran vernacular atau aliran pendidikan Islam umpamanya, menentukan bahawa mata pelajaran SPM dalam sejarah dan bahasa Melayu itu menjadi wajib supaya pengiktirafan itu dilakukan bukan hanya dalam soal peningkatan di dalam pelanjutan pelajaran tetapi di dalam alam pekerjaan khususnya dalam sektor awam.
0: Tambah Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid, kajian terhadap kerangka undang-undang juga perlu dilaksanakan bagi menangani hasutan kebencian melalui proses yang adil tanpa menjejaskan ruang perbahasan berasaskan fakta. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid menegaskan perpaduan perlu dibina atas sikap saling menghormati dan kebijaksanaan dalam mengurus perbezaan. Keharmonian masyarakat bergantung pada kesediaan semua pihak memahami sejarah dan asas kenegaraan serta menghormati hak setiap warga negara. Tambah beliau, Perlembagaan Persekutuan menjadi asas dalam memastikan kedudukan dan hak setiap warga negara difahami serta dipelihara. Perbezaan pandangan termasuk politik perlu diurus secara matang dan berhemah. Beliau berkata demikian dalam ucapannya pada Mesyuarat Nasional membongkar polemik Tanah Melayu di Air Keruh Melaka. Lebih 200,000 pesakit menerima manfaat menerusi inisiatif pemacu ekosistem dan ketersambungan kesihatan digital negara Persada yang dilaksanakan di fasiliti kesihatan di Perlis. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata lebih 86% pesakit menunggu kurang daripada 60 minit, manakala 62.8% pula dalam tempoh kurang 30 minit untuk mendapatkan rawatan.
3: Jadi ini satu peningkatan yang baik berbanding di peringkat kebangsaan. Saya juga

Hanim di sini menemani anda. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Kepada anda yang sedang dalam perjalanan, mungkin dalam perjalanan jauh menuju ke destinasi, Hanim pesan satu je, kekal fokus ketika memandu. Kalau dah mula rasa mengantuk, jangan paksa diri, berhenti dulu di R&R yang berdekatan. Nak tanya juga yang memandu ni, dah ambil ke makan malam? Jangan lupa ya, makan malam tu kena ambil jugalah sedikit kan. Sebab apa, kadang-kadang kalau kita tak makan ni, kita rasa macam mengantuk pula, tak segar pula. Tapi kalau dah makan lebih, rasa mengantuk juga. Jadi sedang-sedang saja kan, yang sedang-sedang saja. Okay, yang penting kita kekal fokus dalam pemanduan lah. Itu yang paling penting, supaya kita sampai dengan selamat. Baiklah, untuk lagu seterusnya ada permintaan daripada Zainab Hussein. Zainab memilih lagu Akulah Kekasihmu, nyanyian Francisca Peter. Tapi sebelum kita sampai ke lagu pilihan Zainab, kita dengarkan dulu satu lagi permintaan lagu daripada Hida Mulyani Ali, iaitu lagu Jangan Salahkan Orang Lain, nyanyian Gaya Zekri. Ada ucapan istimewa daripada Hidayah Mulyani, lagu sekadar hiburan istimewa untuk teman-teman dan kenalan. Terus kekal di Nasional FM, sentiasa di hati.

pilihan pendengaran Nasional FM sentiasa di hati. Kali ini ada pilihan lagu daripada Ashrafin Syafiq Karhan. Wah, nama sedap kan? Dari Persid 16 Putrajaya, Ashrafin memilih lagu Kusapu Air Mata Perpisahan. Dan selepas itu, satu lagi permintaan daripada Nur Diana Nordin yang memilih lagu Berpisah Jua, nyanyian Ziana Zain. Ah, kebetulan kan ada dua lagu perpisahan ni berturut-turut malam ni. Kalau ada antara anda yang sedang berada dalam mood galau, mungkin sedang melalui fasa perpisahan, diuji dengan perpisahan, Hanim nak pesan, ingatlah setiap pertemuan dan perpisahan itu ada hikmahnya. Jodoh, pertemuan dan perpisahan, semuanya ketentuan yang esa. Kadang-kadang kita ni tak faham mengapa sesuatu itu perlu berakhir, tetapi percayalah, ada perkara yang hanya kita fahami setelah masa berlalu. Jadi jangan terlalu lama, terlalu larut dalam kesedihan. Ambil masa untuk sembuhkan hati, teruskan melangkah dan percaya bahawa setiap yang berlaku ada sebabnya. Untuk Ashrafin dan Nur Diana, juga buat semua pendengar yang di luar sana, malam ini kita teruskan dengan dua lagu pilihan ini. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Sonar FM, sentiasa di hati.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
2: Jap-jap, nak update story dulu.

0: Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Anda sedang mendengar lagu-lagu terbaik di Nasional FM.
0: Assalamualaikum, selamat malam kepada semua pendengar setia Nasional FM. Sentiasa di hati. Ketika ini jam pukul 10.02 minit malam kepada anda. Oleh di mana juga anda berada, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman anda. Sedikit perkongsian untuk malam ini, info berita berkaitan dengan seorang pelajar lelaki berusia 16 tahun ditahan bagi membantu siasatan kes kematian seorang pelajar berusia 14 tahun di sebuah asrama sekolah di Kuala Pilah semalam. Ketua Polis Negeri 9 DCP Dato' Al-Zafni Ahmad berkata pihaknya kini menjalankan siasatan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Keutamaan adalah memastikan siasatan dijalankan secara profesional, menyeluruh dan berdasarkan bukti bagi memberi keadilan kepada semua pihak. Mengulas lanjut, beliau memaklumkan mangsa dipercayai cedera sebelum dibawa ke Hospital Kuala Pilah dan disahkan meninggal dunia. Seterusnya, program Jelajah Belia Rukun Negara JBRN 2026 menjadi platform golongan belia meningkatkan kefahaman dan penghayatan terhadap 5 prinsip rukun negara menerusi pendekatan inisiatif dan berasaskan pengalaman inisiatif Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional JPNIN dengan kerjasama Sekretariat Rukun Negara Kolej Matrikulasi Labuan KML. Itu turut memberi penekanan terhadap pembentukan nilai integriti, jati diri serta penghargaan terhadap kepelbagaian masyarakat. Seterusnya, berita berkaitan tentang siaran FIFA ASEAN Cup 2026. Radio Televisyen Malaysia RTM menjalinkan kerjasama strategik dengan YTL Corporation Berhad selaku penaja utama siaran FIFA ASEAN Cup 2026 bagi membawa aksi kejohanan berprestij itu secara langsung kepada rakyat Malaysia. Sebagai penyiar rasmi, RTM akan menyiarkan 5 perlawanan terpilih kejohanan berkenaan termasuk 3 aksi peringkat kumpulan A yang membabitkan pasukan Malaysia selain perlawanan penentuan tempat ketiga dan final. Siaran langsung berkenaan boleh disaksikan menerusi saluran Sukan RTM bermula 25 September ini. Okey, itu dahulu perkongsian berita yang Hanim ambil dari portal berita RTM kepada anda. Terus kekal di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Terima kasih kerana bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Layang Maya minggu ini. Jogi, arahan Nur Azlinah Norti.
1: Hamzah! Hamzah! Hamzah!
2: Tolong aku, ya Allah. Allahu Akbar.
1: Hamzah!
2: Allahu Akbar.
1: Oh! Sini, rupanya kau punya uruk, ya? Ha?
2: Tak dapat.
1: Hei!
2: Abang ni dah kenapa dah, bang? Abang janganlah dekat
1: sini.
2: Dengan Sal. Jangan,
1: sini,
2: abang.
1: Kau.
2: Abang jangan, abang.
1: Cakap.
2: Allahu Akbar.
1: Woi, nanti dulu. Abang. Mana kau sorok duit tu? Bagi aku duit. Bagi.
2: Sal, tak ada duit.
1: Kau pekat.
2: Jual jangan, abang.
1: Aku kata bagi duit tu sekarang.
2: Tak ada duit, bang. Tak ada.
1: Woi. Kau jangan tipu aku, Sal.
2: Betul, bang.
1: Cepat.
2: Bang.
1: Aku nak duit tu.
2: Duit tak?
1: Letak.
2: Tak ada duit, abang. Abang juga yang habiskan duit selama ini. Tak ada duit. Tak ada duit, abang.
1: Aduh.
2: Abang jangan, bang.
1: Hei.
2: Sini. Abang jangan, bang. Lepas. Abang jangan, abang. Sakit, bang. Allahuakbar.
1: Kau tipu, Sal.
2: Allahuakbar.
1: Kau tipu aku.
2: Tak ada, bang.
1: Cepat, mana duit? Kalau tak nak,
2: Jangan, bang. Bang, gelang, bang. Itu saja yang tinggal untuk Sah dengan Farid, bang. Jangan, abang tolong.
1: Hei, kau diam.
2: Bang, abang
1: tahu kau memang suka sorok barang.
2: Jangan, bang.
1: Hei, penipu.
2: Tolonglah, bang. Gelang emas tu Sah beli dengan duit simpanan Sah sendiri, bang. Abang tak berhak nak ambil gelang tu. Tolonglah, bang. Jangan. Kalau abang nak duit juga, Abang jual benda lain boleh, bang. Abang ambillah perabot rumah kita ni. Kejuallah semua. Tapi jangan ambil gelang. Itu saja salah. Tolong, bang. Jangan ambil. Salah merayu pada apa. Jangan. Abang itu jangan, abang.
1: Hei.
2: Abang.
1: Tak boleh. Tepi.
2: Jangan. Saya takkan biarkan apa habis. Jangan, abang.
1: Kurang ajar.
2: Abang.
3: Opa.
1: Cucu dengan nenek sama aja. Menyusahkan hidup aku. Dah.
3: Cukuplah, Tok. Atok tak payah nak jerit-jerit dalam rumah ni lagi, boleh tak? Pergi.
1: Oh, kau nak lawan aku sekarang ni, Farid? Hei, umur baru setahun jagung dah berani nak ajar aku. Hei, ini kau yang ajar cucu kau, ya?
2: Sudahlah tu, ya Allah. Ya Allah.
1: Cucu kita ni lah berani nak melawan aku.
2: Sudahlah.
1: Melawan datuknya sendiri. Hei. Cikgu sekolah kau tak ajar ke jangan biadab dengan orang tua?
2: Farid.
1: Mak ayah kau dah start dia, kau tunjuk perangai, ya?
3: Farid, jangan.
2: Sudahlah, Farid.
3: Tak, Opa. Kali ni Farid dah tak boleh tahanlah tengok Opa nangis hari-hari. Setiap kali Atok balik rumah, Atok akan mengamuk tak tentu hala. Lepas tu, Atok akan pukul Opa. Farid tak tahan.
1: Hei!
2: Sudah.
1: Kau diam. Farid!
2: Abang.
1: Aku benar. Duit semua dah habis. Kau tahu apa?
3: Memanglah. Memang duit habis. Sebab Atok tu kaki judi.
2: Farid. Ha?
3: Opa yang tua ni terpaksa kerja siang malam sebabkan Atok. Atok tahu tak? Sedangkan Atok buat apa? Tak habis-habis berjudi.
2: Farid. Sudahlah.
1: Kau jangan biadab dengan Atok. Farid. Atok masih ketua keluarga, tahu?
3: Ketua keluarga, ha? Jadi Atok sepatutnya ketua keluarga cari nafkah, lindungi keluarga. Itu namanya tanggungjawab sebagai ketua keluarga, Atok. Atok tak tahu malu ke dengan jian-jian semua tengok Atok macam ni?
1: Hei, kau memang dah melampau. Memang nak kena kali ini. Kali ni kau betul-betul nak melawan aku, ya? Ha? Kau nak buat apa dengan berkata tu? Ha? Sudah. Kau nak buat apa?
3: Atok!
1: Aku!
3: Atok, lepaskan!
1: Jerik!
2: Lepaskan! Jangan!
3: sabar, tahu tak? Farid tak sanggup tengok upah jadi mangsa. Atuk!
2: Udah.
3: Atuk keluar! Sini! Atuk keluar daripada rumah di sana! Keluar!
1: Oh. Okey. Kali ini, aku lepaskan kau berdua. Ha?
3: Keluar!
4: Upah bangun. Atuk dah pergi dah, Atuk.
2: Farid. Kenapa Farid nak lawan Atuk, Farid? Upah tak sanggup tengok kalau ada apa-apa yang buruk berlaku pada Farid. Upah tak nak berlaku. Sudah-sudah lah, Atuk, Farid.
4: Upah, kita pergi daripada sini. Tinggalkan Atuk. Tinggalkan rumah ni. Eh, sampai bila kita nak hidup macam ni? Upah, Farid tak tahanlah macam ni, Upah. Kita pergi daripada sini.
2: Upah dah tak tahu nak buat apa lagi, Farid. Kita nak pergi mana?

0: Farid. Upah dah tak larang nak berjalan ni, letih sangat upah. Upah haus lah, Farid. Haus.
1: Yalah, dari tadi pun kita belum makan apa-apa kan. Ni, opa tunggu sini dulu. Tunggu sini dengan beg. Opa jangan pergi mana-mana.
0: Farid jangan pergi jauh-jauh ya.
1: Tak. Farid dekat pergi tengok dekat sana jap. Opa tunggu Farid tau. Jangan pergi mana-mana.
0: Ya, opa tunggu sini. Hati-hati tau Farid.
2: Anak, nak ke mana ni? Dari tadi anti perhati aja. Itu mama kamu ke?
1: Bukan. Itu opa saya. Saya dengan opa.
2: Kenapa lah ni? Ada masalah ke?
1: Macam ni anti boleh tak tolong bungkuskan saya air kosong dulu? Boleh.
2: Kamu dah makan ke?
1: Belum.
2: Mari masuk dulu kedai anti ya. Ajah opak sama masuk dalam.
1: Tapi anti, kami betul-betul tak ada duit anti bagi kami air kosong pun tak apa dah. Opak saya haus tu.
2: Tak apalah. Pergi panggil opak kamu masuk dalam.

0: Farid, nak makan apa-apa lagi tak? Ha? Tak baik?
1: Tak apa. Tak Shanti. Ini pun dah lebih dah cukup.
2: Betul, Bapa.
0: Kalau ada apa-apa, panggil aja ya. Panggil saya kat belakang ni. Saya nak cuci pinggan mangkuk.
2: Baik. Terima kasih.
1: Terima kasih, Shanti. Terima kasih
2: banyak.
3: Biarkan je pinggan tu. Nanti Bihan buat.
0: Bihan, dah habis ke latihan sekolah kamu ni?
3: Tak habis dah. Hari ni habis awal. Amma pergi rehat. Biar Bihan yang sambung cuci pinggan mangkuk ni.
0: Yalah, Amma dah kemas-kemas ni. Nak tutup kedai.
4: Aunty, upah saya nak tumpang tandas. Eh, Bihan!
3: Eh, Farid, kau ada kat sini? Nak pergi mana dengan beg besar-besar ni?
0: Wihan, kamu kenal ke Farid ni?
3: Kami satu sekolah, Ma. Siapalah yang tak kenal Farid kat sekolah tu?
0: Oh.
3: Juara pecut lumba lari. Kenapa kau tak datang latihan kat sekolah tadi?
4: Aku dengan opah, kami di sini.
1: Minta maaf, nak ya. Kita orang lagi tinggalkan rumah. Sebab kita dah tak tahan dengan suami opa tu. Kaki pukul, panas baran.
4: Opa,
1: kaki cuti, balik rumah tahu nak mengamuk je. Kita dah tak tahan dah. Kita sebenarnya bukan niat nak cerita buruk, tapi kita tak tahan dah. Sebab tu lagi kita ni lagi daripada rumah.
4: Opa, sabar apa?
3: Opa telah buat report polis ke? Ini dah kes penderaan ni?
1: Ya. Opa bukan tak nak report, tapi opa kesiankan Farid nanti. Macam mana kalau atuk dia kena tangkap polis, duduk dalam penjara, macam mana dengan Farid nak sekolah, macam mana?
4: Opa. Okey, macam ni. Farid tak kisahlah dengan apa yang orang nak kata dengan Farid. Janji opa selamat. Lagipun tak lama lagi kan Farid dah nak habis sekolah. Farid tak pedulilah dengan hinaan orang lain. Kita boleh lari jauh daripada atuk.
3: Sampai bila kau nak lari, Farid? Kau pastikah atau kau takkan jumpa kau dengan opa kau lagi?
0: Macam ini ajalah. Buat masa ini, tinggal aja kat sini dulu. Bilik itu pun kami cuma letak barang-barang meniaga aja. Lagipun, Farid masih bersekolah kan?
1: Tapi Shanti, buat masa ini kakak tak mampu nak bayar sewa. Boleh tak kalau kakak kerja kat sini, nanti bila dapat duit gaji tu kakak bayar duit sewa ya?
0: Tak apalah kak, jangan risau pasal sewa. Duduk ajalah di sini dulu. Lagipun kamu berdua tak ada tempat lain nak pergi. Kalau Kak Absar nak membantu saya di kedai, boleh saja, tak ada masalah. Rihan,
3: Ma?
0: Nanti kamu bawa Farid dan opah naik ke bilik atas ya.
3: Ya, Ma.
0: Kemas bilik itu dulu. Rasanya kita masih ada bantal dan tilam lebih ke atas tu. Farid, ikut Rihan ya. Bawa semua beg naik atas.
1: Terima kasih. Terima kasih.
3: Tapi Amma, kalau Atuk Farid dapat cari mereka berdua kat sini macam mana, Ma? Rihan risaulah, Ma. Kalau jadi apa-apa nanti macam mana?
0: Kamu ni Rihan, Farid tu kan kawan kamu juga. Sudahlah, bawa beg-beg ni naik ke atas. Farid, Kak Absar, rehat-rehat dulu ya. Saya nak kemas kedai dulu.
1: Terima kasih sangat Fihan, Shanti, terima kasih tau. Tak tahu macam mana akan nak balas segala budi baik Shanti. Untuk kita orang tua beranak ni. Terima kasih tau.
0: Kak Absar, sama-samalah. Tak ada apa kak. Hari ini mungkin hari akak. Mana tahu esok pula hari saya.
1: Ya, terima kasih sekali lagi.
3: Eh Farid, aku cari kau lepas latihan tadi. Rupanya kau ada kat sini.
4: Bihan, aku lebih suka menyendiri. Aku tak naklah kawan-kawan tahu apa yang masalah aku hadapi sekarang ni. Kadang aku fikir hidup ni macam tak adil. Ada orang hidupnya gembira je tak ada masalah kan. Ada orang pula usahlah macam mana sekalipun, hidup dia tetap sengsara. Macam aku.
3: Mana kau tahu hidup orang yang gembira tu tak ada masalah? Kalau kita rasa hidup kita susah, merana dan sengsara, ada orang lain yang jauh lebih teruk hidup mereka. Farid, Sekurang-kurangnya kau masih ada opa, masih ada atuk. Walaupun atuk kau.
4: Nah, nih. Kau tahu tak kenapa aku suka lumba lari?
3: Ya, kenapa?
4: Nih, sebab aku nak lari daripada semua masalah ni. Aku fikir dengan sampai ke garisan penamat, aku akan bebas. Walaupun bebas tu cuma ya, seketika. Tapi bila aku menang, aku akan gembira. Dan aku dapat kongsikan kejayaan aku dengan opa aku. Dah lama aku dah tak tengok opa aku hidup gembira.
3: Samalah macam aku, Farid. Aku nak capai kejayaan semata-mata untuk kebahagiaan mak aku. Aku dah tak ada orang lain, hanya mak aku saja. Eh, Farid, mak aku bersusah payah berniaga untuk besarkan aku seorang diri tau. Aku nak tunjukkan pada mak aku masih ada sinar juti dalam hidup ni.
4: Juti?
3: Jodi tu dalam bahasa Tamil maksudnya cahaya. Jadi aku nak bawa sinar cahaya pada mak aku. Mak aku berhak hidup gembira dan bahagia. Kalau kau nak bagi kebahagiaan pada opa kau, Farid, teruskanlah bersekolah. Buktikan walau sesukar mana pun hidup kita, kau masih boleh berjaya dan dapat keputusan yang cemerlang dalam SPM. Percayalah, itulah sinar cahaya yang akan buat opa kau gembira dan bahagia. Eh, jomlah kita balik. Mesti mak aku dengan opa kau tunggu kita. Kau tunggu aku kat luar pagar sekolah. Aku nak pergi ambil beg dengan kasut aku dulu kat dalam dewan. Boleh? Ya?

0: Atuk. Atuk, Atuk buat apa kat sini? Atuk pergilah.
1: Oi. Mana rupa kau?
0: Sudahlah, Atuk. Atuk tak cukup ke? Ha? Dah malukan kita orang dekat kampung, dekat jiran-jiran semua dengan perangai Atuk. Ni sekarang depan ni, Atuk nak malukan Farid dekat sini pula. Macam tu.
1: Wah, bukan main berani kau sekarang ni. Ha? Cakap. Mana rupa kau? Berani kau bawa opah kau keluar daripada rumah? Ha? Bawa opah balik. Siapa nak kemas rumah? Masak untuk aku nanti.
0: Ni. Atuk, jangan harap Farid akan bawa opah balik ke rumah lagi. Eh. Atuk, Atuk boleh pergi daripada sini. Atuk beramboslah. Kalau tak, Farid tak telefon polis. Atuk pergi.
1: Ajar. Berani kau nak kena ni? Ha? Kena!
0: Farid!
1: Apa? Kali ni aku lepaskan kau. Kau berdua takkan dapat lari pada Atuk. Kalau aku dapat jumpa opah kau nanti, nak as dia aku kerja. Ingat tak?

0: Sudah-sudahlah tuh, Kapsa. Masuk tuh, nanti sambung lagi ya. Mari kita makan dulu. Kelangan pun tak ada lagi.
1: Tak apa, tak apa, tak apa, Shanti. Dah siap basuh, dah sikit lagi ni.
0: Kapsa, ini dia duit Kak untuk 2 minggu ni. Ambillah.
1: Awal lagi ni, Shanti, kenapa? Shanti tak suka kita orang menumpang kat sini, ya?
0: Bukan macam tu, Kak. Saya suka Kak duduk sini. Adalah peneman saya juga kat kedai ni. Wihan pun ada kawan ulang kaji SPM sama-sama. Ni saya bagi aja awal. Bolehlah Kak buat belanja, beli apa-apa yang patut untuk keperluan Kak dengan Farid.
1: Shanti, terima kasih. Kakak taru sangat. Terima kasih banyak-banyak. Tapi tak apa. Duit ni, tolaklah duit sewa bilik tu ya. Ambil dulu.
0: Nantilah duit sewa tu. Jangan usah cakap pasal sewa, Kak. Duit ni buat belanja keperluan akak dengan anak beranak ya. Jangan risau pasal sewa bilik
1: Shanti,
0: tu.
1: Ya Allah. Terima kasih banyak-banyak, Shanti. Banyak sangat tolong kakak. Dengan fakta sebenarnya kakak malu sangat dengan Shanti. Ya. Shanti ni baik sangat.
0: Apa yang nak malukan, Kak? Siapa lelaki tu, Kak?
1: Mana?
0: Masing-masing datang dengan parang.
1: Jom.

0: kenapa ni? Aku dah jadi habis semua terbalik kerusi meja ni.
1: Ini semua kerja Samseng pengutip hutang lah.
0: Pengutip hutang? Kita ada hutang apa pula dengan mereka?
2: Tak, sebenarnya ni dorang minta maaf sangat. Minta maaf sangat-sangat. Yang datang tadi tu sebenarnya suami opah tu terlalu banyak hutang sebab dia kalah judi, dia main judi. Jadi diorang datang sini nak getak opah untuk opah lantaikan hutang tu. Jadi bila opah kata opah tak ada duit nak bayar, diorang mengamuk dan hancurkan kedai ni. Minta maaf sangat semuanya salah opah. Minta maaf sangat Shanti, minta maaf Shanti.
3: Opah tak salah dia.
2: Opah hari malu kita balik.
3: Macam mana diorang boleh tahu kita dekat sini opah? Ni, Atok pun tadi datang serang jumpa Farid kat sekolah tak?
2: Dia buat apa kat Farid?
3: Tak ada.
2: Farid?
3: Dia tak sempat buat
0: apa-apa. Farid, opah, saya minta maaf kalau saya cakap ni menyakitkan hati.
2: Ya.
0: Tapi saya rasa Farid dengan opah kena pergi dari sini. Tinggalkan kedai kami ni.
2: Mati faham.
1: Vihan, jangan cakap macam tu lah. Mana mereka nak pergi ni? Amat tak ada apa-apa pun. Amat tak cedera pun.
0: Memanglah sekarang tak cedera, Ma. Esok lusa macam mana? Ma yakin ke orang-orang tu tak datang lagi kat sini? Ma, selama ni kehidupan kita okey je.
2: Bihan, Shanti, minta maaf banyak-banyak sebab masa saya semua jadi macam ni. Kita minta maaf sekali lagi sebab dah banyak usahakan Shanti. Bihan, jomlah nak. Jomlah Farid, kita keluar dari sini.
0: Hari ini suami Opa dah datang ke sekolah. Tak mustahil kalau tiba-tiba dia dah dapat cari opah dengan Farid pula kat sini. Opah, saya tak sanggup kalau ada apa-apa yang buruk terjadi pada amak saya. Saya cuma ada amak saya je.
2: Bihan.
3: Tak apa. Opah. Bihan, aku faham. Aku dengan opah aku minta maaf sangat sampai.
2: Betul, kita tak
3: sampai jadi macam ni. Kita orang sangat-sangat tak faham.
2: Minta maaf banyak-banyak, Bihan.
3: Jadi kita orang pergi daripada sini.
2: Opah,
1: kamu nak ke mana, Farid? Sudah. Farid, jangan ke mana-mana. Duduk ajalah di sini.
3: Tak apa lagi.
1: Naik, Farid.
3: Tak apa. Susah kan.

0: Mak nak cakap dengan kamu. Kenapa tadi cakap macam tu kat Farid dan Opa? Ha? Mak tak pernah ajar Wihan bercakap kasar pada orang lain macam tu tau. Ha? Farid tu kan kawan sekolah Wihan.
1: Ma, mana ada Wihan cakap kasar? Wihan tak nak nanti Amak susah. Kalau jadi apa-apa nanti pada Amak macam mana? Wihan cuma nak Amak selamat. Salah ke Wihan buat macam ni?
0: Tapi apa yang Wihan cakap pada mereka siang tadi, Amak memang tak suka. Kita hidup ni kena bertolak ansur. Walaupun mereka tak ada pertalian darah dengan kita atau berlainan bangsa, tapi kita jalani hidup di bawah langit yang sama. Opah dan Farid tu orang baik-baik.
1: Amak, Amak suka pada Opah dan Farid. Dah lama Wihan tak tengok Amak rasa bahagia macam ni. Tapi bila Amak bersama dengan Opah, Wihan tengok Amak macam happy je.
0: Yelah, sekurang-kurangnya Amak ada teman bergelak ketawa dan berkongsi rasa. Kita nak menolong orang tu tak perlu mengira bangsa, agama, darjat atau pangkat seseorang, Wihan. Cukuplah kita menghormati dan menghargai antara satu sama lain sesama manusia.
1: Yelah, Mak. Wihan faham, Mak. Wihan sedar Wihan yang salah. Wihan minta maaf, ya?
0: Bukan pada Amak yang Wihan kena minta maaf tau. Wihan kena minta maaf pada Farid dan Opah.

0: Akhirnya aku jumpa juga kau berdua, eh.
1: Aduh, sakitlah saya. Hey, jangan tanyalah, sakitlah.
2: Atuk.
1: Sakitlah. Allahuakbar, sakit.
0: Kau balik sekarang.
1: Tak nak balik.
0: Aku cakap balik.
1: Tak nak balik.
0: Balik. Atuk.
1: Lepaslah.
0: Kau jangan main gila aku. Lepas.
1: Lepas.
0: Hidup aku dah susah tak terurus sekarang. Kau tinggalkan aku pula.
2: Atuk. Atuk, lepaskan rumah.
0: Sini, lepaskan. Berani kau tolak aku, eh? Ha? Kau berani tolak atuk kau sendiri? Memang cucu tak ada untung. Kau memang nak kena kali ini.
1: Sudah! Aku cakap sudah. Kau jangan berani nak pukul cucu aku, ya?
0: Kau berdua macam main gila dengan aku, eh? Kau tu masih isteri aku. Kau ingat? Aku takkan lepas kau kedua macam ni.
2: Atuk!
0: Kau takkan lepaskan kau.
2: Atuk! Eh, Atuk!
1: Lepaslah!
2: Atuk! Farid bagi amaran terakhir, ya? Jangan berani sentuh atau pukul lupa lagi. Kalau tak, Farid takkan tak agak-agak untuk pukul Atuk. Atuk jangan cabar kesabaran Farid yang dah lama bersabar dengan
0: Hey, hey, hey, hey!
2: Pergi!
0: Oh, jadi kau nak belasah aku, ha? Kau nak pukul aku lah, ya? Berani!
2: Atuk! Farid!

0: Nanti. Rian dah sedar.
1: Rian, nasib baik kamu dah sedar. Kenapa jadi macam ini, Rian? Mama risau sangatlah.
2: Rian, ke mana ni? Apa yang berlaku?
0: Rian. Kau dekat hospital. Kau kemalangan malam tadi. Syukurlah kau selamat. Ni, berehatlah. Yang risaukan mak kau, aku dengan opah je dengan mak kau.
3: Rian, maafkan kita orang. Sebab kita orang. Sebab masalah kita orang ni, Rian pula yang kena terlantar ke hospital sekarang. Opa minta maaf.
2: Jangan cakap macam tu, Opa. Jangan cakap macam tu. Opa dengan Farid tak salah apa-apa. Saya yang patut minta maaf pada Opa dan Farid. Saya bersikap kasar dan terlepas cakap. Saya tak patut cakap macam tu pada Opa dan kawan saya sendiri, Farid. Maafkan saya. Terima kasih sebab tolong jaga kemas saya.
0: Rian, tak ada apalah, kau jangan risau. Kau rehatlah.
2: Atau kau macam mana?
0: Lepas kau kemalangan, atau aku cuba lari tapi akhirnya dia kena tangkap dengan polis.
2: Oh.
0: Sebab kes anaya dan penderaan pada kami. Macam tu lah.
2: Oh, macam tu. Ma, boleh Rian minta sesuatu?
1: Minta apa tu, Rian?
2: Boleh kita bagi Opa dengan Farid duduk semula kat bilik atas rumah kedai kita tu? Rian nak ulang kaji sama-sama dengan Farid.
1: Habis? Rumah mereka tu siapa nak duduk?
3: Rian, nanti jangan risaulah. InsyaAllah, Opa akan kerja dekat kedai makan untuk bantu Shanti ya. Nanti Farid pun akan selalu datang sama-sama ulang kaji dengan Rian. Lagipun rumah kita tu bukan jauh sangat pun. Opa harap sangat Rian cepat sembuh, cepat keluar daripada hospital. Sebab Opa nak masak masakan Melayu istimewa untuk kita makan sama-sama ya.
0: Aku nak bagi tahu kau satu rahsia, Rian.
3: Tak payah.
4: Kau antara orang yang paling beruntung. Sebab apa tahu? Sebab ni opa aku
3: Farid,
4: ni.
3: Tak payah.
4: Kau bagi tahu opa aku ni. Opa aku ni masak paling sedap tau dalam dunia.
3: Tak ada rasa dalam
4: rendang ayam, nasi lemak, daun pisang, lontong, asam pedas ikan. Kau cakap je apa nak makan. Terliur tak?
2: Kau ni saja buat aku lapar, Farid.
3: Tapi biar boleh makan pedas tak? Boleh.
0: Biar. Kalau kau nak tengok mak kau gembira dan bahagia, kau kena cepat sembuh. Kita usaha sampai kita berjaya dalam SPM sama-sama. Macam kau cakap hari itu, kan? Kau nak bagi harapan dan sinar apa? Joti, ya. Betul tak? Sinar joti pada mak kau.
2: Terima kasih, Farid. Terima kasih banyak-banyak. Kau memang kau yang baik.
3: Sebenarnya yang nak makan tu Farid kan? Dia nak makan banyak.
5: Demikian Layang Maya minggu ini, Jodi. Dibintangi Dato' Ahmad Tamimi Seriga, Liza Abdullah, Susila Devi, Fahad Azhar dan Amir Abbas. Skrip oleh Marul Mawardi. Layang Maya minggu ini, arahan Nur Azlinah Nordin.

0: Belanjawan 2027, langkah tegas jamin gaji adil graduan. Program Malaysia Rumah Keduaku jana 8.85 bilion ringgit. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 11 malam. Langkah yang lebih tegas akan diambil bagi menjamin graduan memperoleh pekerjaan setimpal dengan kelayakan serta gaji adil menerusi Belanjawan 2027. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerajaan ketika ini dalam peringkat akhir menyiapkan belanjawan tersebut dan akan merangka usaha yang lebih serius agar kenaikan gaji setara dengan kelayakan para graduan. Beliau berkata demikian semasa sesi soal jawab pada program Himpunan Mesra Alumni Universiti Teknologi MARA UiTM bersama Perdana Menteri di Shah Alam hari ini. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar memberi jaminan agenda pembangunan Bumiputera kekal menjadi keutamaan Kerajaan Madani. Ia dapat dilihat menerusi peruntukan kepada UiTM apabila kerajaan menyalurkan 3.08 bilion ringgit bagi tahun 2026 merangkumi perbelanjaan mengurus dan pembangunan.
1: Pendirian kita tentang dasar pembangunan Bumiputera dengan agensi-agensi Bumiputera terus diberi perhatian, dan saya nak buktikan bahawa dalam Kerajaan Madani perhatian kepada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, sosial, pendidikan Bumiputera jauh lebih tinggi dari mana-mana pemerintahan sebelum ini.
0: Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri turut mengumumkan kerajaan akan memberi mandat kepada

Assalamualaikum, selamat malam kepada anda semua kerana setia menemani Hanim dari jam 6 petang tadi. Dan ini adalah jam terakhir untuk Hanim putarkan lagu-lagu permintaan anda untuk malam ini. Sebentar tadi lagu manisnya Rindu, nyanyian Slam yang dipinta oleh Marsha Saleh, Hanim putarkan untuk hiburan anda malam ini. Okey, walau di mana saja anda berada, ada yang sedang bekerja, mungkin ada juga yang masih dalam perjalanan, selamat memandu. Semoga perjalanan anda dilindungi dan selamat sampai ke destinasi. Yang sedang bersantai di rumah atau mungkin sedang menikmati masa yang indah bersama keluarga dan insan tersayang, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman malam hujung minggu anda. Dan sebelum kita teruskan dengan lagu-lagu pilihan malam ini, Hanim nak berkongsi kata-kata positif untuk malam ini. Jangan lupa untuk hargai diri sendiri. Kita mungkin belum sampai ke tempat yang kita impikan, tetapi sekurang-kurangnya kita masih terus melangkah. Nikmati malam ini dengan hati yang tenang. Tak perlu fikir terlalu jauh tentang hari esok. Cukup syukuri apa yang ada hari ini, kerana hari ini, hari yang kita lalui sebenarnya adalah satu anugerah. Semoga malam yang indah ini membawa ketenangan kepada hati, dan semoga esok kita bangun dengan semangat yang baru. Kita teruskan dengan lagu pilihan daripada Ita Rozaya Sumandak Sabah, hadir dengan lagunya Hitam Putih Kehidupan yang dinyanyikan oleh Datuk Sheila Majid. Terus kekal di Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Kita teruskan dengan lagu pilihan malam ini. Ada permintaan daripada Daniel Abdul Jalil dari Tawau Sabah yang memilih lagu Bossa Nova Nyanyian One. Tapi sebelum saya mainkan lagu pilihan Daniel, kita dengarkan terlebih dahulu lagu permintaan daripada Nida Wahida, Jangan Menangis Sayang. Buat Nida dan Daniel juga semua pendengar yang sedang menemani Hani malam ini, semoga lagu ini menjadi hiburan dan teman yang menceriakan malam anda. Terus kekal di Nasional FM, sentiasa di hati.

Baiklah pendengar Nasional FM, tibalah kita di penghujung perjalanan malam ini. Okey, sebagai lagu terakhir untuk malam ini ada satu permintaan daripada Noraini. Noraini dengan ucapannya, lagu sebagai hiburan buat sahabat dan pendengar Nasional FM. Noraini memilih lagu nyanyian Nira, Hatimu Milikku. Jadi Hanim mainkan lagu ini sebelum Hanim undurkan diri untuk malam ini. Terima kasih yang tidak terhingga kepada anda semua yang setia menemani Hanim sepanjang malam ini. Sebenarnya banyak sangat permintaan lagu yang Hanim terima malam ini. Ada yang sempat Hanim mainkan dan ada juga yang belum sempat Hanim tunaikan. Jadi 10 jari Hanim susun, mohon maaf kepada anda yang permintaan lagunya tidak sempat dimainkan malam ini. Bukan Hanim lupa, cuma masa kita bersama ada batasnya. Apa yang pasti, sokongan dan kasih sayang anda kepada Nasional FM amat Hanim hargai. Teruskan sokongan anda, teruskan mendengar Nasional FM kerana anda semua sentiasa menjadi sebahagian daripada perjalanan kami. Dan untuk malam ini, saya Hanim atau nama sebenar Syarifah Hanim Syed Yahya Kamal undurkan diri. Terima kasih kerana sudi bersama dengan Hanim. Semoga malam anda terus indah, tenang dan dipenuhi perkara-perkara yang baik. Kita jumpa lagi di lain waktu, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sayang untuk semua. Ini dia Nira, Hatiku Milikmu. Nasional FM, sentiasa di hatimu.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: geng burung hantu. Nasional FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum. Selamat pagi dan juga selamat malam untuk semua yang sedang mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Pada waktu ini saya Aizat Azan temankan anda untuk geng burung hantu ataupun Nasional 12 hingga 6 pagi bagi edisi 27 September 2026 bersama dengan 15 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Dan untuk anda semua yang sedang mendengarkan pada waktu ini, saya doakan semoga terus sehat, ceria dan juga dipermudahkan segala urusan. Dan juga mungkin ada yang pada waktu ini yang sedang bekerja untuk shift malam kan hingga ke pagi seperti saya. Selamat bekerja, bekerja dengan bersungguh-sungguh, lakukan tugasan anda dengan ikhlas. Dan juga mungkin ada yang di luar masih lagi bersama dengan rakan-rakan, keluarga, bercuti dan sebagainya. Terima kasih kerana tetap setia bersama dengan Nasional FM. Dan juga terima kasih kepada sahabat saya DJ Hanim yang bertemankan anda untuk Nasional Malam sebentar tadi. Anda juga terus bersama saya sehingga ke 6 pagi. Saya akan berikan anda pelbagai koleksi lagu-lagu yang terbaik dan juga bermasi dari masa ke semasa. Terus kekal dan juga boleh mendengarkan juga suara saya di Nasional FM ni menerusi RTM Klik dan juga portal radio RTM secara percuma khas untuk anda. Ini dia lagu daripada Khalifah, Cintaku Dewi Kamala, khas untuk anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alkmaar Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: informasi yang sahih. Lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Buat anda yang masih berada di jalan raya, inilah masanya untuk kita bersama-sama lebih berhati-hati memandu khususnya di sekitar Lembah Kelang pada waktu ini. Pada waktu ini, aliran trafik secara umumnya lebih reda berbanding waktu puncak. Namun, beberapa laluan masih boleh mengalami pergerakan perlahan disebabkan kerja-kerja perbaikan jalan. Antara yang perlu diberi perhatian ialah laluan Kuala Lumpur Seremban. Apabila kerja penerapan dijalankan pada waktu malam sehingga ke awal pagi ini, dari jam 10 malam tadi sehingga ke 5 pagi dan melibatkan kedua-dua hala. Jadi pengguna jalan raya dinasihatkan supaya memperlahankan kenderaan bila menghampiri kawasan kerja dan juga sentiasa mematuhi papan tanda serta arahan petugas yang telah disediakan. Dan bagi anda yang melalui jalan-jalan utama sekitar bandar Kuala Lumpur pula, pandulah dengan cermat kerana keadaan jalan pada malam ini mungkin kelihatan lengang, namun kenderaan masih boleh muncul dari simpang ataupun susur keluar secara tiba-tiba. Jadi memandu dengan berhati-hati, dan buat yang sedang dalam perjalanan pulang selepas bekerja atau baru memulakan perjalanan, jangan kejar masa. Pastikan jarak selamat dan saya doakan semoga selamat sampai ke destinasi. Jika mengantuk, carilah tempat yang selamat untuk berhenti dan juga berehat. Terus bersama dengan Nasional FM, teman perjalanan anda walau di mana sahaja anda berada.

Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Untuk maklumat dan hiburan yang terbaik, terus dengarkan National FM sentiasa di hati.
1: National FM. Masih bersama anda di National FM sentiasa di hati. Teman yang sentiasa ada untuk anda walau di mana sahaja anda berada. Kadang-kadang kita terlalu sibuk fikirkan kerja, tanggungjawab dan pelbagai perkara dalam hidup kita. Dan buat para pendengar semua, pada waktu ini kalau ada yang rasa rungsing, fikirkan masalah dan kalau hari ini terasa sedikit berat, tak mengapa. Berhenti seketika, tarik nafas dan beri ruang untuk diri sendiri bertenang dan sentiasa berfikiran positif. Jangan terlalu cepat bertindak ketika emosi sedang tinggi. Ambil masa, fikir perlahan dan cuba lihat sesuatu daripada sudut yang lebih tenang. Dan yang paling penting, jaga diri, cukupkan rehat dan buat perkara yang kita suka dan luangkan masa dengan orang yang tersayang dan orang yang boleh kita percayai. Hidup ini bukan perlumbaan, tak perlu selesaikan semua perkara dalam suatu masa. Jadi buat pendengar yang saya sayangi, semoga dipermudahkan segala urusan dan juga terus mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Kembali bersama dengan Aizad Azam di National FM, sentiasa di hati bagi anda yang sedang berehat dan juga yang sedang bersantai bersama dengan keluarga waktu ini sambil mendengarkan radio. Juga anda yang berada di kedai kopi bersama dengan rakan-rakan kan berbual menggunakan waktu cuti ini dengan sebaiknya. Dan namun sentiasa harus berhati-hati kerana biasanya lah pada waktu ini terdapat juga panggilan-panggilan yang tidak dikenali ataupun panggilan daripada scammer yang membuatkan kita mudah terperdaya dengan kegiatan penipuan ini. Ini bermaksud masyarakat dinasihatkan supaya tidak mudah terperdaya dengan kegiatan penipuan dalam talian yang menggunakan perkhidmatan dan juga inisiatif kerajaan sebagai modal untuk memperdayakan mangsa. Menurut Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil, lebih membimbangkan apabila terdapat juga skema yang menyamar atau menggunakan nama agensi kerajaan bagi meyakinkan mangsa. Jadi bagi anda yang mempunyai telefon bimbit ataupun mendapat panggilan yang tidak diketahui asal usulnya, berhati-hati, boleh membuatkan semakan menerusi balai polis ataupun membuat semakan menerusi Jabatan Keselamatan yang terdekat. Dan tambahannya pula, setiap perkhidmatan dan inisiatif kerajaan hanya disediakan menerusi saluran rasmi agensi terbaik. Dan skema yang menyamar ini juga menggunakan nama agensi kerajaan dan juga bertindak melalui laman sesawang agensi berkenaan yang tidak diketahui ataupun tidak diiktiraf. Jadi berhati-hati untuk anda, jangan mudah tertipu dan juga sentiasa mendapatkan informasi menerusi surat khabar ataupun menerusi televisyen dan juga menerusi radio. Semoga dipermudahkan segala urusan dan juga terus mendengarkan National FM sentiasa di hati.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 126 di Nasional FM.
1: Nasional 126 di Nasional FM sentiasa di hati. Dan bagi mereka yang berada di Taiping, Perak, ingin dengarkan Nasional FM, senang saja terus pergi ke frekuensi 107.1 yang berada di Kedah, khususnya di SIG, di frekuensi 102.7, manakala warga Seremban Negeri Sembilan 91.7, Mersing Johor 90.9, dan juga yang berada di Melaka termasuk di Segamat Johor, frekuensinya 96.6. Itu di antara frekuensi Nasional FM. Anda boleh dengarkan kami 24 jam 7 hari seminggu. Jom kita berhibur bersama dengan lagu ini, Datuk Jaman Abdillah, Aku Penghibur. Untuk anda, Nasional FM.

setiap kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying, hentikan tragedi.

0: anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Selamat pagi pada pendengar setia Nasional FM, sentiasa di hati di mana sahaja anda berada ketika ini. Dan keadaan cuaca untuk waktu ini secara umumnya, berapa kawasan di Selangor mengalami perubahan cuaca dan juga keadaan hujan dan juga ribut petir yang berpotensi berlaku di setengah lokasi. Dan juga berdasarkan ramalan Met Malaysia, keadaan cuaca di beberapa kawasan di Selangor dan di sekitar Lembah Kelang turut menunjukkan potensi hujan terutamanya pada waktu tertentu. Dan jadi kepada anda yang masih berada di luar rumah, memandu ataupun dalam perjalanan pulang, pandu dengan lebih cermat dan juga berhati-hati. Sekiranya berdepan jalan yang basah atau hujan yang tiba-tiba turun, memandu dalam keadaan yang selamat. Dan saya doakan semoga selamat sampai ke destinasi. Dan kalau yang sudah berada di rumah pada waktu ini, inilah masanya untuk kita berehat, tenangkan fikiran dan juga nikmati pagi ini bersama dengan Nasional FM. Apapun keadaan cuaca di luar sana, teruskan bersama kami, teman anda sepanjang pagi 24 jam 7 hari seminggu, sentiasa dekat di hati anda.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

Berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah, tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh!

0: informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM, sentiasa di hati.
1: Kembali bersama dengan Aizat Azam di National FM, sentiasa di hati, akan temankan anda sehingga ke jam 6 pagi ini. Dan untuk anda, saya nak kongsikan sedikit mengenai keadaan cuaca pada waktu ini yang telah dikongsikan oleh Met Malaysia, iaitu ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka berlaku di beberapa kawasan, iaitu di Kedah, kawasannya di Kota Star, Yan, Kuala Muda, Langkawi dan juga di Kubang Pasu, Mangkala di Perak, di Larut Matang, Kerian, Manjung, Kuala Kangsar, Perak Tengah, Gilir Perak dan juga di Bangan Datuk. Di Terengganu, di Dungun, Kemaman, Kuala Nerus, Kuala Terengganu dan juga di Marang, termasuk di kawasan Melaka, Johor, wilayah Persekutuan Putrajaya dan juga di wilayah Persekutuan Labuan sehingga 5 pagi Ahad 27 September 2026. Amaran ribut petir ini adalah amaran jangka pendek yang sah dalam tempoh yang tidak melebihi 6 jam untuk satu-satu keluaran. Jadi berhati-hati di mana saja anda berada ataupun kawasan yang saya sebutkan ini untuk anda, dan boleh hubungi pusat keselamatan yang terdekat untuk anda melakukan ataupun untuk anda bersedia jika sebarang kejadian yang tidak diingini berlaku. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.
2: Inilah hari yang paling sedih dalam hidupku. Demi pertemuan kita ini adalah yang terakhir. Aku tak sanggup melihat kau pergi, meninggalkan aku menahan kepedihan. Selama ini

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM, sentiasa di hati. Itu lagu daripada Zamri, Tugu Cinta, menghiburkan anda di National FM, sentiasa di hati. Dan untuk anda di mana saja anda berada, semoga ceria dan juga berada dalam keadaan yang sentiasa positif dan juga gembira. Dan untuk anda juga, pastikan utamakan keselamatan keluarga dan juga keselamatan diri sendiri di mana saja anda berada, kerana keselamatan merupakan aspek yang paling penting dalam kehidupan kita. Dan juga tanpa mengira lokasi ataupun keadaan di tempat kerja, ketika berada di jalan raya maupun di kediaman, pastikan sentiasa berwaspada. Itu amat penting bagi mengelakkan sebarang kejadian yang tidak diingini. Jalan raya khususnya, patuhi peraturan lalu lintas yang telah ditetapkan. Pastikan kenderaan berada dalam keadaan baik dan gunakan tali pinggang keledar atau topi keledar dalam pemanduan, dan juga elakkan penggunaan telefon bimbit. Bagi mereka yang berada di kawasan awam khususnya, lindungi barang berharga dan pastikan kita sentiasa berwaspada. Jadi saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan untuk anda, dan juga terus mendengarkan Radio National FM, sentiasa di hati.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Terus mendengarkan Nazana FM di mana sahaja anda berada, menerusi frekuensi dan juga menerusi RTM Klik. Selamat pagi saya ucapkan kepada rakan-rakan kita yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Antaranya kita ada Ramlah Din dengan ucapan beliau, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi DJ Aizat, selamat bersiaran segmen Nazana GBH 12.6 hingga ke pagi. Lagu-lagu semua best, terbaik. Terima kasih. Juga ada Awang Nazir, juga ada Nikmas yang berada di Kota Baru. Ucapan beliau, selamat pagi bagi DJ Aizat dan buat rakan-rakan sahabat GBH semua, Nasional FM sentiasa di hati. Juga kita ada Aiman di Taman Riau yang sedang mendengarkan pada waktu ini, Agustina Agun, No Isa, juga ada Siti Musliha yang berada di Pekan Pahang. Ucapan beliau, selamat pagi kepada semua rakan-rakan pendengar setia Nasional FM. Semoga hidup kita sentiasa dimurahkan rezeki dan juga ceria-ceria selalu. Terima kasih, amin insyaAllah. Dan juga terima kasih kepada Haikal, Hazid dan juga Tini yang berada di Kuala Lumpur yang sedang mendengarkan pada waktu ini, dengan ucapan semoga semuanya baik sahaja dan juga terus kekal bersama dengan Nasional FM. Itu dia antara rakan-rakan kita yang berikan ucapan di Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Bagi anda jika ada ucapan ataupun mungkin ada kata-kata yang ingin diluahkan, boleh komen di Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Semoga terus tenang, terus ceria dan juga terus mendengarkan Nasional FM.

Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Di mana saja anda berada, boleh terus mendengarkan National FM yang berada di Kedah, Pulau Pinang dan juga di Perlis. Boleh dengarkan kami menerusi frekuensi 100.5 yang berada di utara Pulau Pinang, khususnya di Balik Pulau. Frekuensinya 93.9, yang Balin Kedah 89.7 dan juga di Pantai Timur di Besut Terengganu 94.3. Itu dia antara frekuensi National FM sentiasa di hati yang anda boleh dengarkan dan mendapatkan lagu-lagu yang terbaik dan informasi yang tepat dan sahih yang dikongsikan dari masa ke semasa khas untuk anda. Jangan lupa juga muat turun RTM Klik, muat turun di mana sahaja anda berada menerusi telefon bimbit dan mendengarkan 24 jam 7 hari seminggu. Jom kita bersama dengan lagu ini, Hati Yang Tercemar, khas untuk anda, National FM.

Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Siang Sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di National FM, sentiasa di hati.
1: Kembali lagi bersama dengan National FM, sentiasa di hati. Aizan Azam terus temankan anda untuk waktu ini sehingga ke jam 6 pagi nanti. Dan sekarang saya nak kongsi kepada anda menerusi portal berita.rtm.gov.my antara informasi dan juga berita terbaru, iaitu MCMC bantu KKM hantar ubat melalui pos secara percuma kepada pesakit mulai 1 Oktober. Kementerian Komunikasi menerusi Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC akan membantu Kementerian Kesihatan KKM membuat penghantaran ubat melalui pos secara percuma kepada pesakit yang memohon perkhidmatan itu mulai 1 Oktober ini. Peruntukan kira-kira RM5 juta disediakan untuk melaksanakan inisiatif ini dan pelaksanaan dijangka meliputi seluruh negara dan menanggung kos bagi kira-kira 80,000 pesakit sebulan menerusi program ubat melalui pos. Dan ini merupakan antara langkah bijak dan juga akan dilaksanakan di seluruh negara melalui peruntukan yang telah disediakan. Dan ini merupakan antara satu langkah yang sangat bijak dan baik untuk memudahkan program ubat melalui pos yang telah disediakan kerjasama antara MCMC dan juga Kementerian Kesihatan Malaysia. Itu dia antara sedikit informasi khas untuk anda pada waktu ini. Dan bagi mereka yang sedang mendengarkan pada waktu ini, jom kita berhibur bersama dengan lagu ini, Ella, Sepi Sekuntung Mawar Merah, khas untuk anda di National FM.

Buli bukan gurauan. Dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Masih bersama dengan National FM, sentiasa di hati. Dan buat anda yang sedang berada di rumah, yang sedang mendengarkan National FM ataupun sekadar menikmati suasana malam yang tenang, ambillah waktu ini dan sedikit masa untuk berehat. Dan kadang-kadang sepanjang hari ini kita terlalu sibuk kan, bekerja, urusan keluarga, tanggungjawab dan pelbagai lagi perkara yang perlu diselesaikan. Jadi bila sampai waktu untuk kita berehat, tak salah untuk kita berhenti seketika, tarik nafas perlahan dan juga nikmati masa yang ada bagi kita. Dan juga buat para pendengar semua, tak perlu fikir terlalu banyak tentang perkara yang belum selesai. Ada masanya kita perlukan ruang untuk tenangkan fikiran dan berikan peluang kepada diri sendiri untuk berehat. Jadi kepada anda yang sedang santai di rumah pada waktu ini, teruskan berehat, nikmati suasana dan biarkan National FM terus menemani anda setiap waktu.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Untuk maklumat dan hiburan yang terbaik, terus dengarkan National FM sentiasa di hati.
1: National FM. Terus kekal mendengarkan National FM sentiasa di hati di mana sahaja anda berada buat waktu ini. Dan bagi mereka yang sedang mendengarkan, yang sabar, jangan tidur lagi. Terus kekal ceria, terus kekal bertenaga mendengarkan lagu-lagu yang terbaik yang disiarkan di National FM dan juga perkongsian maklumat yang saya kongsikan kepada anda dari masa ke semasa. Dan bagi mereka yang berada di sekitar Selangor, di Kuala Lumpur khususnya, anda boleh dengarkan kami melalui frekuensi 95.3 dan juga frekuensi 88.5. manakala yang berada di Kota Baru, Kelantan, 101.9 dan juga di Johor Bahru dan juga buat warga Singapura, 105.7. itu dia, anda boleh dengarkan kami 24 jam 7 hari seminggu. Semoga terhibur dan juga terus kekal bersama dengan National FM.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Siang Sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Kembali lagi di Nasional FM, sentiasa di hati. Menghampiri jam 5 pagi dan sebentar nanti kita boleh ikuti siaran Raudah yang berjudul Bersabar Menahan Syahwat Siri Akhir yang disampaikan oleh Ustaz Awang Mamat, dirakamkan di Masjid Muhammadi Angkasa Puri, Kota Media. Perbit Nurazina Nordin yang akan disiarkan pada pukul 5:15 pagi. Sebentar saja lagi, dan untuk anda terus kekal bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Semento.
1: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Sesungguhnya Allah Ta'ala menyebut, kami telah menguji umat sebelum daripada mereka. Umat-umat dahulu telah diuji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dengan ujian itu Allah Ta'ala mengetahui siapakah yang benar-benar beriman ataupun yang dusta. Ya, dengan ujian itu, ya, Allah Ta'ala ni tahu, sebelum diuji pun dia tahu dah. Ya, apatah lagi diuji pun Allah Ta'ala tahu. Tapi supaya manusia sekali nampak, kita sendiri nampak apabila Allah Ta'ala menguji, baru nampak betul orang beriman kepada Allah ataupun orang yang dusta. Cakap mulut beriman tapi sebenarnya tidak beriman kepada Allah. Daripada mana kita dapat mengetahui? Dengan ujian Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nampak tak? Dia uji oleh Allah, nampak tak? Oh, rupa temberang cakap ni. Tak betul pun, temberang je. Ha. Yang ke-17, peperangan antara akal dan hawa nafsu. Ya, dua perkara, akal dan hawa nafsu. Ada yang mengatakan, tuba liman kana aqlu amiran wa hawahu asiran. Wailun liman kana hawahu amiran wa aqlu asiran. Dua perkara yang penting dalam kehidupan manusia. Dan dua perkara ni Allah Ta'ala beri, letak dalam kehidupan manusia. Pertama, akal. Akal yang negara Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, boleh kita memikirkan baik buruk dan sebagainya, akal lah. Tapi kalau akal itu tidak kita gunakan, tak boleh fikir, apa beza dengan makhluk yang lain? Otak-otak sama ada, lembu pun ada otak, kita ada otak juga. Itulah, makhluk lain pun ada otak, tetapi kita ada akal. Binatang tak ada akal, ada otak saja ya. Maka dengan akal itu kita boleh memikirkan yang baik, yang buruk, yang betul, yang salah. Itu kena guna akal. Maka Allah Ta'ala mengharamkan perkara-perkara yang boleh merosakkan akal. Dah, isap dada haram. Dah, minum arak haram. Sebab apa? Sebab apabila isap dada kau minum arak, menyebabkan akal manusia yang cerdik tadi, anugerah pemberi Allah Ta'ala itu jadi tak berguna. Orang minum arak tu tak sekalian, walaupun belajar tinggi 3 PhD sekalipun, minum arak bodoh teruh tu tu. Dah, jadi yang mabuk, kan akal tak berfungsi dah. Jadi anugerah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wajib kita jaga akal. Dan kalau kita tengok, taklif agama pun, di antara syarat mesti berakal. Berakal, wajib sembahyang, berakal. Tak berakal, gila tak sembahyang, tak apa. Taklif syarat tak kena bagi orang tak berakal. Majnun, gila. Nah, tak sembahyang. Tak sembahyang pun tak apa. Dia sembahyang pun tidak sah. Orang gila mari sembahyang. Nah, tak payah datang, beritahu kau gila, mu tak datang lah. Nah, mu gila, gila je lah. Tak payah datang sembahyang, tak wajib pun. Nah, orang gila pula datang sembahyang, yang tak gila pula tak nak datang sembahyang. Siapa gila ni sebenarnya? Nah, ada satu keadaan. Jadi, tentu sekarang dia kata apa? Bertuahlah bagi orang akalnya berfungsi sebagai pemimpin, pemandu. Bertuahlah bagi orang yang akal dia jadi pemimpin, jadi pemandu. Wahawahu asira, dan nafsunya pula menjadi tawanan, yang mengikuti tawanan dia. Akal yang memimpin, ya, apa ni, nafsu tawanan dia yang mengikut. Buntung orang macam ni. Akal menguasai nafsu, orang ni buntung. Wailun, celakalah, binasalah. Wailun ni al-halak. Wailun dengan mana kebinasaan. Ada satu wail juga, wailun naru fi nari jahan, satu lembah dalam neraka jahanam. Wail juga. Dak, fawailul lil musalli, celakalah. Nah, ataupun wail juga, wadi fi nari jahanam, satu lembah dalam neraka jahanam. Wail juga. Di sini sebut wailun al-halak, binasalah liman kana hawahu amiran. Siapa yang menjadikan hawa nafsu dia itu sebagai amir, sebagai pemimpin, ya, sebagai pemandu. Wa aqluhu asira, dan akal pula menjadi tawanan yang dikalahkan. Ilmu hendak mengaji lama-lama duk ditawang oleh nafsu. Nafsu yang menguasai. Ni tuan-tuan sekalian, kata dia celaka binasa orang macam ni. Ya, belajar ada ilmu, ngaji tinggi-tinggi, dah sampai PhD, tetapi dia dikuasai oleh nafsu. Ni tuan binasa dia. Ya, ni akal yang menguasai, nafsu ikut. Ni orang ni berjaya, buntung orang macam ni. Ya, jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, akal ni ada pada manusia, nafsu pun ada pada kita. Mana boleh buat nafsu? Sebab nafsu-nafsu ini satu alat yang mendorong seorang untuk buat satu-satu kerja. Nafsu satu alat yang mendorong seseorang untuk melakukan satu-satu kerja, sama ada baik ataupun buruk. Mana boleh buat tu tuan? Setiap manusia ni Allah Ta'ala bekalkan benda macam tu. Dah, tak boleh buat. Maka nafsu tu, kalau kita ikut nafsu pun jahanam juga. Sebab nafsu tabiat semula jadi nak kepada kejahatan. Innan nafsa la ammaratun bisu. Dengan nafsu itu menjuruh kepada kejahatan. Ya, tak boleh tu tuan. Nafsu sifat tabiat semula jadi, kata Imam Ghazali rahimahullah taala, nak kepada kejahatan. Kalau ikut nafsu jahatlah kita. Maka nafsu tadi adalah dikekang dengan kekangan takwa. Ditarbiah, dididik, diikat, diapa lagi, dipandu dengan kekangan takwa. Ha, barulah mana kuat takwa yang menguasai nafsu tadi. Maka itulah dia akan selamat. Jadi nafsu amarah yang jahat, sebab nafsu ni innan nafsa la ammaratun bisu, tu nafsu tu dia menyuruh kepada kejahatan. Maka nafsu yang menyuruh kepada kejahatan tadi, kita didik kita, kawal kita, pandu dia, lama kelamaan nafsu yang jahat ini dia akan naik tingkatan lawan mulhamah, dan akhir sekali sampai kepada mutmainnah. Nah, ya ayatuhan natul mutmainnah irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Tak cuma tu tu sekalian, bukan mudah untuk capai tahap mutmainnah. Dan apabila sampai kepada tahap ni, hak ni lah nafsu yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, ini akan selamat. Orang yang akalnya menjadi pemimpin dan hawa nafsunya menjadi tawanan adalah orang yang mengikuti kehendak akalnya yang lurus. Akal yang lurus, akal yang betul, dan nafsunya enggan melakukan larangan Allah Subhanahu wa taala, iaitu perkara-perkara yang tidak sesuai dengan syarak. Dah. Apabila akal yang menguasai, maka ketika itu nafsu pun dia tak nak langgar perintah-perintah Allah Ta'ala, bahkan dia akan mengikuti apa yang dikendaki oleh syarak. Itu sekalian ya. Maksud orang yang hawa nafsunya menjadi pemimpin dan akalnya menjadi tawanan adalah orang yang akalnya tidak lagi berfungsi untuk bertafakur mengenali Allah dengan segala nikmat dan keagungan Allah Ta'ala. Ini orang telah dikuasai nafsu dia. Nafsu yang bermaharaja lalu, nafsu yang jahat, telah menjadi pemimpin yang menguasai akal. Akal diikut je. Akal menjadi tawanan. Akal diikut apa yang dikendaki oleh nafsu. Ya, maka ketika itu akalnya tidak berfungsi dan untuk bertafakur mengenali Allah Ta'ala. Sedangkan akal itu disuruh untuk berfikir. Fikir-fikirlah pelita bagi hati. Itu semua ingat kita akan mati. Rumah besar, isteri cantik ada ia, itu semua tinggal juga akan dia. Akal Allah Ta'ala beri untuk berfikir dan pelita bagi hati. Dia penyuluh hati kita. Apabila kita fikir, kita dapat mengenal siapa kita. Kenal diri dulu. Dan siapa aku dulu, kita tidak ada, kemudian ada, daripada kecil sampai besar. Adakah Allah Ta'ala cipta manusia ni sia-sia? Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un? Adakah kamu menyangka kami ciptakan kamu main-main sia-sia dan kamu tidak akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka tujuan Allah Ta'ala cipta manusia ni ada tujuan. Bukan main-main, bukan seronok-seronok, ada tujuan. Apa tujuan Allah Ta'ala cipta manusia? Supaya manusia mengabdikan diri kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan supaya mereka mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tujuan utama Allah Ta'ala cipta manusia, supaya manusia mengabdikan diri kepada Allah. Ya, tunduk patuh kepada perintah Allah, rakaat sujud, memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah tujuan utama Allah Ta'ala menciptakan manusia. Maka akal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini satu anugerah yang besar, yang wajib bagi kita untuk pelihara, jaga akal tadi. Jangan sekali-kali dirosakkan akal ataupun melakukan perkara-perkara yang boleh merosakkan akal, seperti kata isak dadah tadi, dan seperti kata minum arak dan sebagainya. Ini larangan Allah yang boleh merosakkan akal manusia. Maka jagalah, wajib bagi kita jaga akal kita. Jangan dicemari dengan melakukan perkara-perkara yang boleh merosakkan akal. Sebab segala amal ibadat yang kita buat ini berpandu kepada kesempurnaan akal. Ya, kesempurnaan akal. Nah, jadi itu tuan sekalian, jadikan akal yang memimpin. Jangan jadikan akal dipimpin. Ya, akal di atas bukan di bawah. Nafsu yang mengikuti akal, maka ketika itu kita akan menjalani jalan yang lurus, yang diredai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu sekalian, tuba liman kana aqlu amiran wa hawahu asira. Buntunglah bagi mereka yang adalah akalnya itu menjadi amir, pemimpin, pemandu, ya, wahawahu asira, dan hawa nafsunya itu sebagai tawanan yang mengikuti, yang ditawan. Bermakna akal yang berkuasa, akal yang berkuasa, dia melakukan sesuatu berpandu kepada akalnya, dia dia fikir, dan binasalah bagi mereka yang hawanya mengatasi, menjadi pemimpin, menjadi raja, menjadi pemandu, dan akal yang dianugerahkan oleh Allah Ta'ala tadi menjadi tawanan. Maka orang ni, tuan-tuan sekalian, dia akan binasa kehidupan dia. Jadi sebab itulah, tuan-tuan sekalian, ya, kita orang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, jangan sekali-kali nafsu itu menguasai diri kita. Dan kalau ini amat amat berat, amat sukar, tuan-tuan sekalian, ya, nak mengalahkan nafsu, ya. Batu kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Minhajul Abidin, ketika mana dia membahas empat perkara yang menghalangi ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, iaitu aqabatus salisah, aqabatul mawani', aqabah yang ketiga dalam kitab Minhaj itu, aqabah mawani', penghalang ibadah. Yang menghalangi seorang itu melakukan ibadah kepada Allah Ta'ala ada empat perkara. Yang pertama, ad-dunia wa ma fiha, dunia dan isi kandungan dunia, itu penghalang ibadat, tuan-tuan sekalian. Yang kedua, makhluk, ya, makhluk sama ada keluarga, ya, kawan sahabat, kawan-kawan, manusia itu sendiri. Yang kedua, yang ketiga yang menghalangi ibadah seorang itu ialah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Syaitan ini merupakan musuh yang nyata, yang jelas permusuhannya semenjak Nabi Adam alaihissalam, ketika mana keengganan mereka untuk sujud kepada Allah, kepada Nabi Adam alaihissalam, ketika mana Allah Ta'ala perintahkan mereka sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Dan yang keempat yang menghalangi ibadah ialah nafsu. Maka kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, kalaulah tidak ada dunia, tidak ada makhluk, tidak ada syaitan, hanya nafsu pun cukup, nafsu itu akan merosakkan kehidupan kita, mampu untuk merosakkan kehidupan kita. Jadi sebab itulah, tuan-tuan sekalian, berhati-hati kita di dalam menjalani kehidupan kita. Jangan sekali-kali kita dikuasai nafsu kita, dan bahkan hendaklah kita didik terbiahkan nafsu kita supaya nafsu yang menyuruh kepada kejahatan itu bertukar menjadi nafsu mutmainnah. Mudah-mudahan ketika itu kehidupan kita akan selamat, sama ada kehidupan dunia kita, apatah lagi untuk kehidupan akhirat kita, yang kita akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala suatu hari nanti dengan segala amal ibadat yang kita lakukan kepada Allah. Maka beruntunglah bagi orang yang menyediakan bekalan persiapan sebelum Allah Ta'ala jemput, dan binasalah bagi orang yang telah dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala tetapi sayangnya mereka tidak mampu ataupun mereka tidak menyediakan bekalan yang secukupnya untuk menghadapi atau berdepan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala di hari akhirat kelak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala merahmati kita semua insya-Allah Ta'ala. Tuan-tuan sekalian, kita sambung lagi pada pengajian ke datang. Allahu a'lam. Aku qauli hadza wa astaghfirullah nazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aqimus salat.
1: Allahumma

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Terus kekal bersama dengan Nasional FM, sentiasa di hati. Pejam celik, pejam telinga memilih jam 6 pagi. Saya temankan anda setelah 6 jam. Ya. Semoga anda terus dihibur, mendapatkan manfaat dengan pelbagai perkongsian informasi yang saya kongsikan kepada anda. Dan untuk anda terus kekal bersama dengan Nasional FM selepas ini, bersama dengan rakan penyampai yang lain yang akan temankan anda. Dan seperti biasa, saya doakan kepada anda semoga semua dalam keadaan yang sihat, ceria, sentiasa di murahkan rezeki dan juga dipermudahkan segala urusan. Dan juga terima kasih kerana memberikan komen dan juga temankan saya sebentar tadi. Dan seperti biasa juga untuk anda, jangan lupa muat turun RTM Klik dan juga dengarkan Nasional FM dan juga 34 stesen radio yang lain secara percuma khas untuk anda. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain masa. Terus kekal bersama dengan kami.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Bayar lambat asal selamat.
1: Selamat tempe! Berlanggan dengan motor kar!
0: Sememangnya, situasi ini tidak mahu berlaku dalam ahli keluarga kita. Kepada yang memandu, ingat, pandu berhati-hati dan paling penting, jangan pentingkan diri sendiri ketika memandu. Pesanan ini daripada kami, National Effect.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua warga Malaysia. Bersama-sama dengan Reza hari ini. Salam hari Ahad. Selamat berhujung minggu semuanya. Untuk siaran nasional hujung minggu 6 pagi hingga 12 tengah hari. Edisi 27 September 2026. Semoga pagi ini menjadi pagi yang terindah buat kita semua. Tidak kira apa jua urusan dan tugasan kita pada pagi ini. Terima kasih Aizat yang terus baru saja menemani anda menerusi Nasional Game Ruang Hantu, dan saya sambung siarannya menerusi Nasional Hujung Minggu 6 pagi hingga 12 tengah hari. Selamat memandu semuanya yang memandu, yang baru saja memandu, yang baru masuk kerja ataupun yang baru pulang kerja. Semoga dipermudahkan segala urusan anda juga, tidak kira apa juga urusan anda pada pagi ini. Okey, teruslah kita terus berhibur. Nasional FM sentiasa di hati.

0: kemarin.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
3: Nasional Pagi, padat dengan informasi dan berita

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alkma Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Setiap hari bersama Nasir Al-Pagi selama 4 jam bermula 6 pagi hingga 10 pagi.

pagi waktu ini bersama-sama dengan saya. Semoga pagi hujung minggu 6 menjadi pagi yang indah buat kita semua. Okey ke tu, hujung minggu kena bangun awal pagi, kena okey lah kan. Tidak kira lah walaupun hujung minggu ada urusan dan tugas anda pada hujung minggu ni. Ada yang berniaga juga, buat pendengar kita yang berniaga, semoga dimurahkan rezeki, selalu selamat berniaga ya. Kita berniaga tu ikhlaskan hati kita, insyaAllah. Semoga dia berikan hikmah yang baik, nikmat yang baik buat kita semua. Tidak kira apa jua urusan dan tugasan kita di awal pagi ini, kita jadikannya sebagai satu ibadah dalam hidup kita. Yang memandu sentiasa berhati-hati, boleh terus dapatkan info cuaca harian menerusi Met Malaysia. Pagi-pagi ini kawasan Lembah Kelang ada kawasan yang hujan lebat dan sebagainya. Jadi berhati-hati memandu, jangan laju. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Okey, semoga pagi ini menjadi pagi yang terbaik. Kita senyum selalu, kekalkan fikiran positif kita pada pagi ini. Jadi kita terus hiburan kita sebuah lagu daripada Syamil untuk anda, lagu terbaik Nasional FM.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM sentiasa di hati.

Nasional Pagi. 4, 3, 2, 1. Padat dengan informasi dan berita terkini setiap hari 6 pagi hingga 10 pagi.

Dapatkan tip dan panduan gaya hidup sihat menerusi info sihat dalam Nasional Pagi. Kekal cergas dan sihat bersama-sama kami di Nasional FM.

0: Malaysia gesa kuasa veto Majlis Keselamatan PBB dimansuhkan. Tiada lagi caj ubat melalui pos percuma bermula 1 Oktober. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 7 Pagi. Malaysia menggesa kuasa veto anggota tetap Majlis Keselamatan PBB dimansuhkan susulan kegagalan badan itu menangani beberapa krisis antarabangsa. Menerusi kenyataan negara pada Perhimpunan Agung PBB di New York, Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan menegaskan kuasa veto tidak boleh digunakan sewenang-wenangnya untuk menyekat keputusan bersama antarabangsa.
1: And yet, again and again, Mr. President, the collective will of this assembly has accounted the silencing effect of the veto. Malaysia will speak plainly, Mr. President. We are sick of it. Mr. President, nowhere is the need for reform more critical than in the Security Council. Nowhere are the shortcomings of the United Nations more glaring than in the Security Council.
0: Di pentas yang sama, Datuk Seri Muhammad berkata penambahan anggota Majlis Keselamatan tidak mencukupi untuk menangani kelemahan badan itu. Sebaliknya, mekanisme sedia ada seperti Resolusi Perhimpunan Agung PBB 76/262 perlu dimanfaatkan sepenuhnya. Malaysia katanya tidak akan meninggalkan PBB hanya disebabkan kelemahan sistem sedia ada. Sebaliknya, institusi itu perlu diperbaiki bagi mengembalikan kepercayaan masyarakat dunia. Dalam pada itu, Datuk Seri Muhammad memaklumkan Malaysia mahu negara-negara selatan global diberikan peranan lebih utama dalam menentukan hala tuju serta peraturan kecerdasan buatan AI dan bukannya sekadar menjadi destinasi pusat data semata-mata.
1: The Global South cannot simply become a destination of for data centers while decisions about AI are made elsewhere. We must be partners in innovation, not merely customers and market, and not merely destinations for investment.
0: Jelas beliau, perkembangan pesat AI merubah pengoperasian ekonomi, masyarakat termasuk pentadbiran kerajaan. Selain menekankan keperluan pembangunan AI yang lebih adil, termasuk mengambil kira permintaan besar terhadap air, tenaga, tanah dan sumber lain bagi pembangunan infrastruktur teknologi. Penguasaan ilmu dan teknologi perlu seiring dengan penghayatan nilai dalam usaha membangunkan negara bangsa yang maju serta berteraskan prinsip Malaysia Madani. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kemajuan dan peradaban sesebuah negara tidak boleh dibina berasaskan sentimen yang memecah belahkan masyarakat. Sebaliknya, berteraskan kekuatan ilmu, keyakinan dan cita-cita murni.
2: Islam itu tidak bangkit hanya dengan ledakan semangat, emosi dan sentimen, tetapi dengan kekuatan ilmu yang menyedarkan dan menginsafkan. Negara seperti juga masyarakat, apalagi gerakan, empang sekiranya ledakan itu hanya dengan semangat, dengan kemarahan. Dia mesti berteraskan ilmu.
0: Beliau berkata demikian pada majlis makan malam apresiasi tiga generasi menyambung legasi perjuangan di Bangi semalam. Mengulas lanjut mengenai rasuah dan perbuatan menjarah kekayaan negara untuk kepentingan peribadi, Datuk Seri Anwar menegaskan komitmen kerajaan tidak bertolak ansur terhadap perbuatan tersebut. Jelasnya, kerajaan sentiasa berpegang kepada Perlembagaan Persekutuan dan menghormati keputusan yang di-Pertuan Agong, termasuk kes membabitkan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak.
2: Bila kita bincang soal yang menjadi kontroversi baru-baru ini tentang keputusan di-Pertuan Agong mengenai kes Datuk Seri Najib. Tentu sebagai seorang Perdana Menteri, saya akur dengan semangat perlembagaan dan keputusan yang di-Pertuan Agong. Tapi ia tidak menghalang pemain seorang Perdana Menteri memberikan pandangan dan nasihat berdasarkan hukum dan undang-undang dan kesan. Apa yang nak kita sampaikan? Negara ini tidak boleh tolak ansur dengan rasuah dan amalan sakau ruang negara.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kementerian Kesihatan dengan kerjasama Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC akan membuat penghantaran ubat melalui pos secara percuma kepada pesakit yang memohon perkhidmatan itu mulai 1 Oktober ini. Menteri Komunikasi, Datuk Seri Fahmi Fadil memaklumkan inisiatif itu akan dilaksanakan di seluruh negara melalui peruntukan dana kira-kira RM5 juta.
3: Kalau sebelum ni pesakit perlu membayar untuk penghantaran ubat melalui pos, tapi mulai 1 Oktober semua yang terlibat dalam program ini tidak lagi perlu membayar dan akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak kerajaan melalui MCMC.
0: Sementara itu, Datuk Seri Fahmi mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terperdaya dengan kegiatan penipuan dalam talian yang menggunakan perkhidmatan dan inisiatif kerajaan sebagai modal untuk memperdaya mangsa. Beliau menegaskan setiap perkhidmatan dan inisiatif kerajaan hanya disediakan menerusi saluran rasmi agensi terbabit. Situasi jerebu dalam negara setakat pukul 6 pagi. 6 kawasan membabitkan Kota Tinggi, Pasir Gudang, Pengerang dan Lakin di Johor serta IPD Serian dan Sri Aman di Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat. Manakala 63 kawasan termasuk Pahang, Negeri Sembilan dan Terengganu mencatatkan bacaan tahap sederhana. Sukan Asia IG Nagoya 2026. Kontinjen Malaysia

0: setiap hari bersama Nasirah Pagi selama 4 jam bermula 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Selamat pagi semuanya. Terima kasih untuk anda yang masih lagi terus dengar Nasional FM. Sentiasa di hati yang baru saja dengarkan Nasional FM. Apa khabar semua? Selamat pagi. Semoga pagi ini menjadi pagi yang indah buat kita. 7.15 minit pagi dah sarapan belum tu? Kalau belum sarapan, sarapanlah ya. Kita isi perut dahulu. Bila perut dah kenyang, hati pun mesti senang kan? Selamat bertugas semuanya. Selamat bekerja untuk anda yang bekerja pada hari ini. Awal pagi, hari Ahad, hujung minggu. Walaupun kena bekerja hujung minggu, kena bertugas hujung minggu, kita jadikannya sebagai ibadah lah dalam hidup kita ya. Barulah hidup kita ni sentiasa diberkati dan sentiasa diberikan hikmah dan nikmat yang baik buat kita. InsyaAllah, mudah-mudahan yang baru saja memandu, yang baru saja keluar rumah, orang kata cari sarapan ke, sentiasa berhati-hati di jalan raya. Dan waktu pagi ketika ini di kawasan Lembah Kelang, hujan lebat. Di Kuala Lumpur juga hujan lebat. Jadi sentiasa berhati-hati, jalan licin dan juga basah. Jangan laju-laju pagi-pagi ni ya. Sentiasa bersabar pagi-pagi ni. Yang memandu jauh, yang pulang ke kampung ataupun menghadiri kenduri kendara, semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Seperti biasa, anda boleh hantarkan perkongsian aktiviti anda hujung minggu pada hari ini ataupun dedikasi ucapan anda yang anda kirimkan bersama keluarga ataupun nak sampaikan ucapan kepada insan yang jauh dengan anda pun boleh juga hantarkan menerusi ruangan komen di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Saya dah muat naik gambar saya, jadi boleh hantarkan ucapan di ruangan komen. Saya akan keudarakan ucapan anda satu per satu. Kita terus layan, terus berhibur, hiburan terbaik hujung minggu anda di Nasional FM Sentiasa di Hati.

0: 하얗게.
1: Berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah, tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih, Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh!
2: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru Kelantan,

Kedebaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: tak siap tahu.
1: 7:50 minit pagi. Selamat pagi semuanya. Mulakan pagi kita dengan senyuman dan sentiasa berfikiran positif. Semoga pagi ini menjadi pagi yang terbaik buat kita semua. Pagi hujung minggu, jangan stres-stres, jangan kita rasa hujung minggu ni, jangan. Kita relax-relax ya, tenang-tenang. Hujung minggu ni kita lapangkan kepala kita, lapangkan fikiran kita. Kita berhibur sahaja hujung minggu ini. Dan semoga hari ini juga menjadi hari yang terbaik buat kita semua, disulami juga dengan hiburan yang terbaik yang terus menceriakan pagi anda. Saya tahu hujung minggu ni ramai juga yang malas nak keluar rumah, nak hadap sesak dan sebagainya. Dan juga ramai yang membuat pembelian atas talian, scroll sampai depan rumah ya. Jadi sentiasa berhati-hati dengan skam e-dagang. Jadi jangan mudah terpedaya ketika membeli dalam talian. Jika anda menjadi mangsa, anda juga boleh segera menghubungi bank ataupun NSRC di talian 997. Fikir dulu baru check out. Jangan terus beli eh. Beli dan bayar hanya dari platform rasmi dan seller yang sahih. Selidik dahulu penjual untuk memastikan kesahihannya. Jadi jangan klik pautan yang mencurigakan atau memuat turun apps APK untuk pembelian. Sentiasa berhati-hati. Semoga anda sentiasa peka mengenai skam e-dagang. Okey, hiburan dan informasi yang terbaik dikongsikan kepada anda. Nasional FM pastinya hiburan terbaik hujung minggu anda.